0: suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
1: Delapan Matroni, sembilan Margareta.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN dalam hal ini.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus. Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
9: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhub, Hari Yanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
10: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
12: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini yang dipancarluaskan melalui di Sabang Merah Bunut dan sekitarnya melalui FM 97 MHz. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Kami kembali menghadirkan satu buah program acara di Opini Publik pagi hari ini. Silakan untuk menyampaikan seperti apa pendapat Anda, tanggapan Anda, saran Anda juga pada kesempatan pagi hari ini dengan satu topik terkait dengan stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan. Nah, ini tentunya menjadi catatan penting bagi setiap orang tua ya, setiap orang tua dan siapapun begitu, baik orang tua, guru, teman, sahabat dan sebagainya ataupun Anda di luar sana. Karena kalau kita melihat atau mendengarkan kata kekerasan terhadap anak ini memang menjadi prihatin. Nah, apakah itu dilakukan di sekolah atau di mana begitu? Bukan sekedar masalah kenakalan siswa, tetapi ini merupakan persoalan serius yang dapat merusak mental, rasa aman dan masa depan anak. Nah, kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perundungan, penghinaan, kekerasan fisik, hingga tekanan sosial yang seringkali dianggap sebagai hal biasa. Nah, sikap diam dari pihak sekolah, teman, maupun orang tua justru dapat membuat korban semakin tertekan. Dan pelaku merasa tindakannya dapat dibenarkan. Karena itu, sekolah tidak cukup hanya memberikan hukuman, tetapi harus membangun budaya yang tegas menolak kekerasan serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Lalu bagaimana tanggapan Anda selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini terkait dengan stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan? Silakan disampaikan tanggapan dan saran Anda pada kesempatan pagi hari ini di 0815 2264 7754, kemudian di SMS ataupun di chat WA kami, silakan juga di 0811 5756 494.

0: Kita coba penelpon berikutnya. Oke, terputus lagi, silakan. Baik, kita coba lagi, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bang Jiki.
0: Ya, selamat pagi kembali juga. Oke, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, baik. Dengan Putra Mayau?
1: Oh,
0: iya. Baik, silakan Putra Mayau. Gimana Putra Mayau melihat atau mungkin mengalami melihat dari anak-anak, tetangga, keluarga dan sebagainya dengan stop perundungan, perundungan lindungi anak dari kekerasan. Kalau menurut Putra Mayau ini mengapa kekerasan di sekolah ini masih dianggap hal biasa? Kemudian siapa yang paling bertanggung jawab melindungi korban?
1: Terima kasih. Selamat pagi semuanya, para pendengar RRI Sanggau. Kalau kita melihat dan mendengar, perlindungan itu tetap ada. Dan istilahnya agak sedikit saat tiap sekolah itu. Cuma yang tidak tempat aja. Kalau saya mendengar di SMA Negeri itu, kayak perlindungan ada. Kadang-kadang kawan-kawannya tuh setiap ngolok kawan-kawan nama bapak, nama mamanya tiba-tiba panggilnya. Itu salah satu perlindungan kalau menurut saya. Dan yang saya, Bang Jeki, saya sebut panggil nama bapak, mamanya anak kalau menurut Bang Jeki. Itu tidak boleh tuh. Apalagi manggil anak dengan orang tuanya. Sebenarnya itu tidak, janganlah terjadi di sekolah saya SMA gitu. Karena SMA itu sebenarnya sudah tahu sebenarnya itu. Tapi ini kayaknya tergantung kepada set orang tuanya. Terpengaruh karena di dalam keluarga itu orang tua tidak pernah memberikan sesuatu tahun intian hati cerita tentang boleh tidak bolehnya itu. Nah, itu kalau saya melihatkan sejak itu masa itu kan hanya didiamkan oleh sesama sendiri, tidak dilaporkan kepada sekolah. Ya, kalau saya guru akan suatu sedikit kekerasan. Kalau saya mungkin itu tidak itu
0: Ya. Baik.
1: Sudah antara sama itu yang banyak. Seharusnya guru itu memberikan saran kepada anak muridnya supaya jangan sampai mengolok kawan itu berlebihan. Dan juga orang tua di rumah pun harusnya ya tercerita tidak boleh mengolok teman, karena itu tidak sesuai dengan ajaran moral kita, dengan ajaran agama kita, itu tidak boleh. Apalagi nyebut nama saya, nama bapak mama saya, itu kan tidak boleh. Kalau bahasa kita berada itu luah, itu sebenarnya disenangkan di sekolah-sekolah itu. Dan di rumah juga harus, maka saya bilang dengan teman saya, kamu harus begini-begini, jangan anggap kamu dapat juara, kamu sombong, tidak boleh. Nah, itu bisa memicu suatu perlindungan nanti. Kamu harus hebat di sekolah ini. Itu sebenarnya bicara kita penyelesaiannya kepada anak-anak itu ada caranya. Sebenarnya kan banyak orang bilang anak-anak itu apa juara apa dia bangga istilahnya leader sekolah apa segalanya, itu tidak boleh. Memicu satu konflik dalam antara siswa sama siswa itu perlu dijaga. Bahkan guru juga kalau ada kesalahan murid itu jangan langsung keras-keras ambil dipanggil, disarankan, jangan lalu

0: kan jadi tempel apa itu kadang-kadang saya tidak suka kalau seperti itu. Mm-hmm. Maka dalam hal ini kita selaku orang tua di rumah kita ini selaku guru dan pendidik, kalau di sekolah kan guru dan orang tua kan sebagai pendidik pengajar, itu antara orang tua dengan guru itu harus sama-sama lah memperhatikan mengimbing anak itu dengan baik. Kadang-kadang di lapangan anak itu saya kembali ada laporan dari keponakan saya mereka mandi anak itu bilang ada begitu begitu, padahal anak itu kalau mengingat ini lekat tapi dia ngomongnya tuh ngomong apa kan pada ke anak SD itu karena pas misalnya pas waktu pulang dari mandi saya tanya kamu ini saya siapa lupa katanya. Tapi tidak ada bapak mama tentang diri kami di kakek. Itu maksudnya orang tua itu sebabnya itu memiliki. Yang pengaruh ke sekolahnya. Dan saya mudah-mudahan teman-teman lain bisa menambahnya. Terima kasih kembali sama tugas.
1: Baik. Terima kasih kembali juga. Selamat pagi. Selamat beraktivitas dan salam sehat Putra Mayau di Bonti begitu. Baik. Untuk yang berikutnya silakan, masih kami tunggu. Ini menurut Putra Mayau begitu ya, yang disampaikan menurut kami bisa menanggapi apa yang disampaikan beliau tadi. Ini terkait dengan masih ada anak-anak atau anak-anak di sekolah itu membuli ya, membuli dan membulinya secara menyebutkan nama orang tua, padahal itu sebenarnya tidak boleh begitu ya. Kalau untuk di sekolah, apalagi kalau di depan teman-teman atau teman-teman depan anak-anak yang banyak seperti itu. Mungkin dari Anda yang berikutnya, masih kami tunggu untuk menanggapi apa yang kami bahas ya, terkait dengan stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan. Silakan. Kami masih menunggu untuk Anda menyampaikan tanggapannya. Mengapa kekerasan di sekolah masih dianggap hal biasa? Kemudian siapa yang paling bertanggung jawab melindungi korban? Dan apakah hukuman bagi pelaku sudah cukup untuk menghentikan kekerasan?

Baik, masih kami tunggu, silakan untuk menyampaikan terkait stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan. (0815) 2264 7754 di SMS ataupun di WhatsApp kami juga bisa disampaikan di 0857 5381 0365.

0: pendengar, di edisi berikutnya nanti pukul 8 hingga pukul 9 nanti kami juga akan membuka ruang interaktif untuk Anda menyampaikan atau bertanya langsung dengan dua narasumber kami, masih dengan topik yang sama, stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami berdialog dengan dua narasumber. Ada Ibu Pratiningsih, ini selaku psikolog. Kemudian ada Ibu Titin Sumarni, ya. Ini Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau. Nanti kita akan dengarkan, dan Anda juga bisa bertanya langsung terkait apa yang menjadi pembahasan untuk nantinya begitu. Baik, masih kami tunggu, silakan di 08 1522647754, kemudian SMS ataupun di WhatsApp kami 0851157564. Baik, kita coba lagi yang berikutnya, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi kembali dengan Pak siapa, di mana?
1: Ini Pak Gatot nih.
0: Pak Gatot di mana? Entikong.
1: Entikong.
0: Oh, baik. Silakan Pak Gatot.
1: Iya. Jadi sangat menarik sebenarnya ya, temanya tentang perundungan, stop kekerasan pada anak. Jadi kalau kita memahami tentang dunia anak, ya, jadi perundungan ini merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus kita pahami bersama, harus kita jauhkanlah dari anak-anak kita ya. Nah, karena barang ini akan menyebabkan trauma ya, trauma psikologis terutama. Nah, bahkan kami di sektor kesehatan saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, salah satunya adalah anak-anak yang telah dibully gitu, maksudnya anak-anak korban bully gitulah ya, salah satu korbannya. Maka kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, maka yang harus bertanggung jawab adalah semua kita yang ada di lingkungan sekolah. Walau kadangkala pembulian ini secara tidak sadar juga bisa dilakukan di luar sekolah, gitu ya. Bisa kadangkala mungkin kita sendiri nggak sadar kepada anak kita, kepada keponakan kita, maksud kita mungkin bergurau, tetapi seringkali bahasa atau cara penyampaiannya mungkin kurang tepat, menyebabkan mungkin anak-anak secara psikologis akan terluka. Dan ini harus menjadi perhatian serius agar jangan sampai terjadi luka psikologis yang terus menerus, yang pada akhirnya terbawa di dunia anak-anak ini sampai menjelang remaja dan dewasa, yang pada akhirnya akan menyebabkan, mohon maaf, gangguan psikologis permanen. Gitu ya.
0: Tapi
1: memang harus menyadarkan ini, mungkin perlu wacana, perlu komunikasi, informasi dan edukasi dari semua pihak agar anak-anak kita bisa terselamat dari hal-hal yang mungkin selama ini bagi sebagian orang ini biasa-biasa saja, bukan masalah. Tetapi mohon maaf, luka psikologis ini akan sangat berpengaruh kepada paling tidak itu secara mental ya, untuk kedepannya. Mungkin anak akan menjadi lebih introvert, akan menjadi lebih penakut, akan tidak percaya diri gitu ya. Apalagi kalau bahan-bahan buliannya itu semacam dilegalkan gitu loh, semacam dilegalkan walaupun oleh teman-temannya. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin secara tidak sadar gurunya juga gitu ya. Jadi hal-hal ini harus kita perhatikan betul agar tidak terjadi pada anak-anak kita, sehingga ke depan anak-anak kita ini bisa terlepaslah dari masalah-masalah luka psikologis karena korban pembulian atau perundungan. Saya kira itu. Terima kasih karena sudah mau masuk.
0: Tapi Pak Gatot,
1: terima kasih dulu ya.
0: Pak Gatot, mungkin ada, saya mau nanya lagi nih. Ini kalau melihat dari kekerasan yang di sekolah yang masih dianggap hal biasa, ini mengapa ini terjadi, Pak Gatot?
1: Ya, intinya mungkin karena kesadaran kita belum menganggap itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang melukai psikologis gitu. Mm-hmm. Olo-oloan itu dianggap biasa-biasa aja gitu loh, Bang. Mm-hmm. Nah, ya kan, bagi kawan-kawan sebaya mungkin biasa aja sih.
0: Yeah.
1: Ngolok-ngolok nama orang tuanya atau mungkin memanggil dengan panggilan.
0: Halo. Aduh, saya terputus. Baik, terima kasih Pak Gatot yang ada di Antikong sudah menyampaikan tanggapannya ya. Ini kayaknya terputus atau gimana nih sinyal atau gimana? Namun terima kasih Pak Gatot, apa yang disampaikan tadi kami sudah tangkap ya. Itu menjadi tanggung jawab dan efek dampak kalau terjadi begitu ya terhadap anak karena bully atau perundungan ya. Perundungan atau kekerasan ini memang dampaknya sangat besar sekali ya. Anak selalu akan minder, sulit untuk ajak bicara, kemudian ketika besar nanti mereka akan apa ya, tidak akan mau bergabung atau bergaul dengan orang-orang di luar sana. Nah, bagaimana pendengar untuk tanggapan Anda? Masih kami tunggu terkait topik pagi hari ini yang cukup menarik begitu. Ini menjadi catatan penting bagi kita untuk perlu dibahas bersama-sama begitu. Masih kami tunggu untuk Anda edisi pada kesempatan saat ini menyampaikan. Tadi sudah kita dengarkan ya, penyampaian dari Pak Putra Mayau. Ini perundungan ini masih terjadi ya, masih ada terjadi begitu di sekolah. Ini kadang-kadang menyebut nama anak orang tua, memang hal ini sepele, tapi ketika terus-terus menerus maka ini menjadi satu hal yang memang tidak baik ya untuk anak berikut. Kemudian seperti yang disampaikan dari Pak Gatot tadi yang ada di Kecamatan Antikong tadi terkait dengan perundungan, lindungi anak dari kekerasan ini memang menjadi PR bersama-sama begitu. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau tidak ditangani, karena dampak dari perundungan yang terjadi, kekerasan yang terjadi di sekolah ini akan mengakibatkan gangguan mental ya. Gangguan ketika anak-anak ini dari kecil sampai apalagi sudah besar begitu, mereka akan sulit diajak komunikasi, kemudian sulit untuk memberikan tanya jawab begitu. Dan ini menjadi PR kita bersama. Dan tadi sudah disampaikan ya dari Pak Gatot juga ya, sebenarnya kekerasan yang ada di sekolah ya, yang selalu terjadi di sekolah masih dianggap hal biasa. Ini perlu sebenarnya dari guru, kemudian orang tua harus kerjasama seperti itu. Masih kami tunggu, mungkin ada lagi yang mau menanggapi terkait dengan stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan. Masih di 0815226477754. Kalau belum ada, nanti kami juga kembali mengingatkan untuk Anda, silakan juga untuk bergabung di layanan telepon maupun di pesan singkat chat WA kami juga ya. Di menit-menit yang ke-35 bisa ya, nanti ketika kami akan mengajak Anda mendengarkan satu buah program acara di Sanggo Menyapa nanti, masih dengan topik yang sama, stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan. Nanti ada dua narasumber kami di edisi pagi hari ini ya, Kamis 8 Oktober 2026, ada Ibu Pratiningsih, ini psikolog, kemudian ada Ibu Titin Sumarni, Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau. Nanti silakan Anda bertanya di menit-menit yang ke-35 begitu ya, untuk Anda sampaikan. Nah, berkaitan dengan waktu juga sudah di penghujung, kami ucapkan terima kasih dengan dua penelpon dari pendengar kita, masyarakat yang ikut bergabung menanggapi satu buah tema atau topik Stop Perundungan Lindungi Anak dari Kekerasan. Terima kasih khususnya Putra Mayau di Bonti, kemudian Pak Gatot yang ada di Antikong, ya, sudah menyampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari dua narasumber, dua penelpon kami tadi ini menjadi catatan penting, mengingatkan kembali untuk Anda yang berada di luar sana, baik orang tua, siswa, kemudian guru juga termasuk. Kami cukupkan di sini, pendengar. Untuk berikutnya nanti masih di program acara di Sangkau Menyapa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ampun Bu, ampun. Ani udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
5: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
4: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
7: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
6: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
7: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
6: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
7: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
6: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
7: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
6: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
7: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
6: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
8: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
9: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
10: Baik, terima kasih berkenan Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Di Sanggau menyapa pagi hari ini, pendengar, kami kembali menghadirkan satu buah topik yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan. Kita akan dengarkan perbincangan kami dengan dua narasumber, dan tentunya kami kembali menyapa untuk Anda. Hari ini kita akan membahas begitu isu yang sangat penting bagi kita semua terkait dengan stop perundungan, lindungi anak dari kekerasan. Nanti kita akan dengarkan bersama dua narasumber yang berkompeten. Kita akan menggali bagaimana mengenali, ya, mengenali, mencegah dan menangani perundungan serta kekerasan terhadap anak pada pagi hari ini, begitu ya, pagi hari ini. Dan kami sapa terlebih dahulu ini dengan Ibu Titin Sumardi, Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Ibu Titin.
11: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga pemirsa yang mendengarkan siaran pagi kita hari ini.
10: Oke, baik, terima kasih Ibu Titin. Kayaknya ini baru pertama kali kalau nggak salah untuk berhadapan langsung, bincang-bincang dengan Ibu Titin, ya.
11: Oh, begitu ya? Ya, ya, salam kenal untuk Bang Jeki.
10: Ya, tapi ini lebih akrab disapa begitu di udara begitu, Ibu Titin begitu ya, lebih akrabnya begitu.
11: Ya, baik.
10: Oke, okay, baik. Baik, Bu Titin, kita juga sudah tersambung dengan Ibu Pratiningsih, ini psikolog ini. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum, salam sehat.
12: Assalamualaikum Bang Jeki, selamat pagi buat Bu Titin dan tidak lupa pendengar RRI yang dimanapun berada, yang hari ini lagi menjalankan aktivitas apapun, semoga kita semua dalam keadaan sehat.
10: Amin, amin, amin, ya. Saya sapa lebih akrabnya Ibu Ningsih atau ya, betul, ini karena betul, sudah berapa kali begitu bertatap muka melalui via Zoom begitu. Bu Ningsih, kalau nggak salah ini Bu Ningsih ini psikolog Pontianak ya?
12: Oh, bukan.
10: Sanggau ya? Saya jadi lupa ini begitu.
12: Saya satu ruangan sama Bu Titin ini sebenarnya.
10: Oh gitu. Baik, baik. Oke, kalau begitu mungkin saya terlebih dahulu ke Bu Ningsih ya, terlebih dahulu. Bu Titin, ya Bu Titin nanti ya. Kita saya ke
11: baik,
10: ini.
11: Baik, baik.
10: Baik. Bu Ningsih, kalau melihat apa yang membuat perundungan ini bisa berdampak serius terhadap kondisi mental anak. Nah, tadi kalau Ibu Titin ada mendengarkan dari satu penelpon kita dari Antikong ini mengatakan memang dampaknya ini sangat besar sekali. Dan kalau tidak ditangani ya secepat mungkin ini sangat berbahaya sekali. Ini bagaimana Bu Titin? Bu Ningsih. Ya, silakan.
12: Terima kasih pertanyaan yang baik sekali dan baik sekali, dan saya rasa ini berharga ya, harus diketahui juga oleh semua pihak. Kita bicara tentang bully ya. Bully itu tidak bisa kita anggap remeh karena dampaknya bukan hanya hari ini, tapi dampaknya terus berkepanjangan gitu ya. Kenapa perundangan ini kita harus tangani dengan komprehensif dan oleh semua pihak? Karena apa? Ketika seseorang yang menjadi korban bully atau pelaku sekaligus, sebenarnya itu mencerminkan orang-orang yang bermasalah, baik korban, nanti dampak bully itu sendiri bisa menimbulkan kecemasan yang berkepanjangan, ketakutan, harga diri yang rendah, seperti itu. Kemudian nanti akan dapat bagaimana dia nanti berrelasi sosial, kalau yang di anak-anak ya jadi berkonsentrasi, dan setiap hari ada yang dari tidak dampaknya bisa sampai hidup kita tidak.
10: Oke, okay, baik. Ini memang harus secepat mungkin harus ditangani begitu ya. Itu yang pastinya begitu ya Bu ya.
12: Sangat, gitu.
10: Sangat berbahaya sekali begitu. Nah, Bu Titin, Bu Titin lagi nih, Bu Ningsih. Baik, Bu Ningsih, kalau tadi kan terkait dengan yang membuat perundungan bisa berdampak serius terhadap kondisi mental anak, ini kan sudah dijelaskan begitu. Nah, kalau apa namanya yang kasus-kasus ini, kasus perundungan pada anak masih sering terjadi baik di sekolah maupun di lingkungan pertemanan, ini Ini mengapa kasus ini, perundungan ini selalu terjadi begitu? Penyebabnya apa sebenarnya, Ibu Ningsih?
12: Oke, nah kita melihat profil ya, kenapa suatu kasus itu sering terjadi. Jadi bisa di sekolah, bisa dimanapun sebenarnya. Jadi pembulian itu tidak hanya melihat lingkungan kecil, mungkin hanya sesama anak, dewasa juga bisa mendapatkan ini ya, perlakuan bully itu tadi ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi salah satunya adalah bagaimana si profil atau individu yang baik-baik menjadi korban maupun menjadi pelaku ini dibesarkan seperti apa? Apakah ada luka-luka yang dia dapatkan, stres yang dia alami dan tidak diselesaikan dengan baik? Jadi kalau kita bicara profil korban maupun profil pelaku ini, ada kalau dari korban ya, pelaku itu menarik diri dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian mungkin tadi dia mendapat intimidasi yang didapat dari pengasuhan di rumah, anak mendapatkan kekerasan baik fisik, verbal gitu kan, ataupun ada kekerasan lain, jadi sehingga anak menjadi stres. Nah, stres yang dialami anak itu juga bisa tadi dia akan berlaku agresif, juga sangat bisa karena bentuk manifestasi dari stres yang dia alami. Dia tidak ada tempat penyaluran di rumah, okay, ada relasi kuasa yang tidak bisa dia lawan gitu ya, tapi dia akan melampiaskan itu nanti ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak cerita dari pengasuhan, sangat bisa bagaimana dia dibentuk lingkungannya seperti apa, paparan apa yang dia dapatkan, kekerasan dan sebagainya, itu ya stres yang tidak tertangani dengan baik. Nah, disitulah yang bisa menyebabkan kenapa orang bisa menjadi korban atau seseorang bisa menjadi pembuli, seperti itu.
10: Baik, tapi dengan apa yang disampaikan tadi, luka artinya bukan luka yang di kulit begitu ya, di dalam hati begitu ya. Itu biasanya tahapan penyembuhannya itu berapa lama ya, Bu ya? Ini kan biasanya kalau sudah terjadi seperti itu kan, wah, sedang juga. Ini bagaimana ini? Tahapannya seperti apa nih, Bu?
12: Oke. Ketika misalnya yang didapatkan adalah bully fisik ya. Bully fisik ini terukur ya, luka karena tendang, karena pukul dan sebagainya, ya mungkin dalam waktu seminggu atau berapa hari luka itu akan sembuh. Tapi terkait luka mental, kan ketika tidak mendapatkan dukungan, support, penanganan secara intensif, pastinya ini akan menjadi luka yang terus-menerus menganga gitu ya, luka yang tidak tersembuhkan sehingga menyebabkan korban atau individu tersebut ya menjadi dalam tanda kutip ya mengalami gangguan-gangguan ya, tadi misalnya ada depresi terselubung gitu kan ya, sehingga kalau ditanya durasinya berapa lama ya, tadi saya sampaikan bisa sampai seumur hidup gitu. Dan itu akan mempengaruhi seluruh lini kehidupannya.
10: Berarti lama ya, Bu ya? Bukan hanya sekian bulan atau sekian tahun, bahkan seumur hidup ya, Bu ya?
12: Ya.
10: Itu biasa. Kalau biasa itu terjadi, sebenarnya itu apakah lambat penanganan atau bagaimana, Ibu?
12: Ya, begini. Setiap profil individu profil tadi kan berbeda-beda ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert misalnya. Bagi yang tertutup gitu ya, anak atau individu yang mengalami pembulian itu korban ya, kita korban yang tertutup, mungkin agak susah dia untuk bercerita ya. Nah, kemampuan, karena tadi salah satu dampaknya adalah hambatan dalam berkomunikasi. Kalau apalagi terdapat anak-anak ya, kadang dia belum bisa meregulasi emosinya dengan benar, jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi padanya, ada ketakutan nanti akan disalahkan dan sebagainya. Jadi ini yang paling bahaya ya, ketika dia tidak bisa menyampaikan apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakannya, seperti itu. Nah, mungkin sedikit berbeda ketika korban itu korban pembuli adalah tipe yang extrovert, jadi dia mencari mungkin agak ringan baginya untuk bercerita kepada orang lain, mencari bantuan gitu. Oh, tadi aku dipukul. Nah, ini akan didukung juga kalau misalnya dalam pengasuhan itu memang anak-anak atau budaya yang diterapkan di rumah itu saling terbuka. Jadi apapun yang sedang dialami, dirasakan gitu kan, cepat dikeluarkan gitu, cepat tersampaikan sehingga membantu orang-orang sekitar, membantu-bantu korban juga untuk bisa lebih bersuara, kemudian mengambil tindakan penanganannya seperti apa, seperti itu.
10: Baik, gitu ya. Baik. Bu, selaku mungkin pernah menanganinya begitu, yang ini terkait dengan dimaksud dengan perundungan nih pada anak-anak begitu. Ini bagaimana sih membedakannya dengan sekedar konflik ataupun bercanda begitu, Ibu?
12: Ya, ini ya. Mungkin gini, antara konflik atau ini bercanda, yeah, atau ini benar-benar perundungan.
10: Betul.
12: Gitu ya. Nah, yeah, kalau konflik biasanya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita beda persepsi, beda pandangan, gitu, beda pendapat. Jadi tapi tidak ada unsur untuk menjatuhkan lawan. Setidaknya lebih bersifatnya normal ya. Konflik yang terjadi itu biasanya ya perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, beda hal dengan tadi pembulian ya, gitu ya. Perundungan ini seperti apa gitu kan ya. Yeah. Nah, kalau perundungan itu kalimat yang harus kita pegang itu perbuatan yang dilakukan sengaja, itu kalimatnya sengaja dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti itu bentuknya tadi macam-macam, bisa fisik, bisa verbal, bisa seksual bahkan ya. Nah, seperti itu. Jadi dilakukan sengaja dan berulang. Ini beda, beda dengan tadi ketika ini konflik. Ya konflik biasanya kita ya beda pendapat dan sebagainya, tapi selesai saat itu gitu kan. Ya. Walaupun mungkin ada konflik yang tidak terselesaikan, tapi tidak ada relasi kuasa di situ. Pengen untuk menguasai atau menjatuhkan gitu kan dengan ancaman dan sebagainya, itu enggak ada. Itu beda hal dengan konflik. Perundungan yang tadi saya sampaikan ada unsur sengaja di situ dan berulang, pengen menjatuhkan, merendahkan martabat orang lain, seperti itu namanya pembulian.
10: Oke, baik, ini sudah cukup jelas apa yang disampaikan dari Bu Titi. Mungkin dari orang tua yang tadi sudah bergabung di opini publik ini, mungkin nanti kalau kurang jelas begitu boleh ditanyakan nanti di menit yang ke-35 lah begitu, nanti boleh ditanyakan. Terima kasih Bu Ningsih. Saya ke Bu Kabit, Bu Kabit atau Bu Titin. Kalau melihat dari kondisi Bu Titin, kondisi kasus kekerasan dan ya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sanggau sampai saat ini begitu Ibu ya. Ini bagaimana kondisi kasusnya sampai saat ini, Bu?
13: Terima kasih. Kalau untuk kasus yang terlapor ya ke kami itu tahun 2025 baru satu ya, satu kasus. Tapi saya percaya di luar sana banyak kasus yang ada, yang terjadi. Tapi ada juga beberapa kasus sebelum tahun 25 itu ada juga masuk beberapa kasus, yaitu orang tua melapor ke kami bahwa anaknya melakukan ada pembulian lah di sekolah. Kalau terjadi sekolah, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah agar pihak sekolah dapat menyelesaikan kasus ini. Karena di sekolah juga ada tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah, TPPK. Itu kita percaya tim yang dibuat dan ada SK-nya juga bisa menangani kasus tersebut. Apabila di sekolah tidak bisa menyelesaikannya, maka akan naik kasus ini ke kabupaten, dan kami dari Dinsos P3AKB bagian dari tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah. Kalau di sekolah, kalau di luar sekolah itu bisa juga terjadi. Kalau di luar sekolah atau di lingkungan pertemanan, di rumah juga ada juga itu kita melakukan mediasi-mediasi terhadap kasus yang terjadi. Kalau apabila di lingkungan, apabila ini berat, ada ranah hukum, kita gandeng Polres Sanggau melakukan mediasi-mediasi agar ada efek jerah untuk pelakunya. Dan ini pembulian, kita tahu apa yang disampaikan Bu Pratiningsi tadi, dampak bully ini suatu hal yang mengerikan menurut saya. Dia itu suatu tindakan yang tidak ada berdarah, atau saya bilang kalau dipukul, ditikam dan sebagainya ada bekas. Tapi bully ini ada psikologis, yang lama laun akan menjadi gunung es terhadap anak tersebut. Dan dari inilah kita terima kasih juga dari RRI menyampaikan tema ini agar masyarakat tahu, agar orang-orang tahu, orang tua tahu apa sih bully itu. Kadang-kadang kan orang tidak tahu anaknya dibully dan anak itu jarang bercerita dengan orang tuanya. Oh, saya ini lagi tertekan di sekolah, tertekan di lingkungan. Tidak ada tempat untuk bercerita kepada anak ini. Itu yang terjadi. Jadi nanti lama-lama menjadi gunung es. Gunung es ini yang mengerikan. Kasus yang terjadi, yang kita dengar itu di Kuburaya, ledakan sekolah terjadi itu karena salah satu bully. Yang terjadi kita dengar di Jakarta itu ledakan, salah satunya bully. Itu udah jadi gunung es yang disadari orang tuanya, anaknya itu menjadi korban pembulian. Demikian.
10: Oke, baik. Terima kasih Bu Titin. Ini memang cukup menarik. Tapi yang disampaikan tadi itu cara atau mekanis penanganan kasusnya begitu ya Bu ya?
13: Ya.
10: Oke, Bu. Tadi sempat disampaikan atau disebut berarti sampai dari Januari sampai Oktober ini baru satu saja pelaporan dari masyarakat.
13: Iya. Karena kadang-kadang ini orang tua juga tidak paham. Tadi saya sampaikan, orang tua itu tidak informasi anaknya dibully itu tidak nyampai. Dan anak juga tidak tahu mau lapornya kemana. Ya seperti itu kan. Kalau melapor di sekolah, takut. Kalau melapor ke orang tua, nanti malah dimarah. Seperti itu kan, malah dimarah orang tua. Itu yang dilema anak. Jadi kadang-kadang orang tua tidak dapat informasinya seperti itu. Maka dari hari ini, semoga pemirsa yang dengar pada saat ini bahwa pembulian itu bisa dilaporkan melalui kami Dinsos P3 AKB, bisa dilaporkan ke sekolah, bisa dilaporkan ke Polres Sanggau. Tapi ada buktinya.
10: Tidak demikian. harus sesuai dengan bukti yang akurat begitu ya. Apalagi kalau sekarang ini kan serba canggih begitu, ada HP buatkan video begitu ya. Baik. Bu, kalau boleh tahu Bu, ini penyebab sampai hari ini baru satu yang melaporkan itu apa ya? Apakah takut orang tua melaporkan atau bagaimana atau seperti apa ini Bu?
13: Iya, tadi kurang informasi. Apa itu bully yang terjadi? Kadang-kadang kan anak melapor ke orang tuanya, "Mak, aku tadi dikata-katain." Sering dikata-katain sama ini kan kawan dan sebagainya. Ada yang kasus yang misalnya perebutan pacar di sekolah. Itu ada seperti itu,
10: ada ya,
13: perebutan pacar. Jadi kayak kita nonton di sinetron atau di drama Korea itu. Jadi satu gerombolan itu menyerang seperti itu kan. Itu ada juga lewat chat-chat ya, chat-chat yang mengintimidasi lah seperti itu. Itu seperti itu. Jadi seperti ini yang belum diketahui oleh orang tua bahwa itu namanya pembulian. Kadang-kadang kan anak cerita dengan orang tua itu kan malah dimarah. Ah, dasar kamu. Ah, dasar ini kan. Nah, seperti itu. Karena ketidaktahuan mereka apa itu bully dan bagaimana dampak bully itu, masyarakat kurang tahu. Oh, biasa aja. Dulu mama pun, dulu kan, dulu itu bapak pun seperti itu. Zaman-zaman kita itu biasa itu. Ternyata sekarang ini tidak seperti itu. Itu dampaknya besar sekali pembulian itu. Saya bilang ini perilaku bully itu merupakan pembunuhan yang tidak berdarah menurut saya.
10: Kejam
13: itu
10: ya, Bu, ya?
13: Dampaknya besar sekali. Kejam itu.
10: Yeah.
13: Kalau memang tidak ditangani itu menjadi anak itu menjadi depresi tingkat tinggi. Dan kalau dia tidak depresi tadi ada penyaluran-penyaluran yang dampaknya sangat mengerikan seperti itu. Itu udah jadi gunung es yang puncak menurut saya.
10: Oke.
13: Demikian.
10: Baik. Bu, tapi kalau dari penyebutan perlindungan ini. Apa bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada anak korban perundungan ini, Ibu Titin?
13: Ya, kami tadi, kalau tadi kan kita lihat dulu kasusnya, kita bedah dulu kasusnya apa yang terjadi. Apabila di sekolah tadi kan kasus bully seperti itu, yang saya sampaikan tadi perebutan pacar itu terjadi di sekolah, dan ada juga dampak-dampak apa seperti intimidasi si anak tersebut. Kita lihat dulu kasusnya itu berat atau ringan. Kalau tadi ringan, belum dampak sampai depresi dan sebagainya, itu pihak sekolah bisa nangani. Kita serahkan tadi pihak sekolah. Kalau itu tingkat tinggi, mungkin ada psikolog ya, Bu Pratiningsih juga di Dinsos P3AKB kan. Ada Puspagah kami, itu bisa dikonseling lewat Puspagah kami di Mall Pelayanan Publik lantai 2. Tapi harus berkoordinasi dengan kami dulu, karena kita tidak full time di sana. Apabila ada permasalahan atau kasus, itu bisa diarahkan ke sana. Demikian.
10: Okay.
13: Kalau ini lihat kondisi dulu si anak ini, tingkat depresinya apa biasa-biasa saja atau belum sampai depresi. Kalau udah tingkat depresinya tinggi, mungkin larinya ke psikiater, diarahkan ke psikiater, psikiater yang di Pontianak atau psikiater yang di Sintang, karena pakai BPJS seperti itu. Kalau dia belum punya BPJS, kita arahkan mereka untuk bisa memiliki BPJS dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kita dorong. Dari sini Dinsos P3AKB juga bisa memfasilitasi membuat apa namanya PBI itu, BPJS itu, yang didanai oleh pemerintah dan daerah, itu kita dorong agar mereka bisa tadi kalau depresinya tingkat tinggi ke psikiater yang bisa menggunakan BPJS lah, seperti itu.
10: Oke, Bu. Tadi sempat dikatakan ada satu perundungan begitu. Itu jenisnya, jenis kekerasan seperti apa itu, Bu, yang disampaikan tadi?
13: Intimidasi.
10: Intimidasi.
13: Intimidasi kepada anak. Ya, itu orang tua yang melapor. Seperti itu.
10: Artinya sudah ditangani, Bu, ya?
13: Ya, sudah ditangani. Dan sudah juga ke Dikbud Sanggau tersebut.
10: Okay.
13: Jadi anak itu untung ada bukti-bukti sih, ada bukti kayak video dan sebagainya ada. Okay. Seperti itu.
10: Baik, terima kasih Bu Titin. Bu Titin, saya ke Bu Ningsih. Bu Ningsih, kalau kita berbicara mengenai perundungan yang anak yang mengalami perundungan yang sering tidak disadari oleh orang tua, ini kebanyakannya ini seperti yang disampaikan dari Bu Titin tadi, itu salah satu juga ya, memang sudah menjadi mayoritas begitu. Itu kalau boleh tahu apa tanda-tanda anak mengalami perundungan yang sering tidak disadari orang tua begitu, Bu Titin, Bu Ningsih?
12: Baik, ini pertanyaan yang luar biasa bagus ya, karena ini harus teredukasi juga orang-orang tua di luar sana supaya bisa mendeteksi secara dini apa yang terjadi pada anak saya, seperti itu. Yang pertama, adanya perubahan emosi ya, bisa kita lihat dari yang tadi anaknya periang gitu kan, terus kok mudah nangis gitu kan, atau mudah ketakutan gitu kan, terus mudah marah gitu, atau kebalikannya seperti itu. Jadi bentuk-bentuk dari dia mengeluarkan apa yang dia rasakan, atau menarik diri, misalnya murung gitu kan, takut untuk berangkat sekolah misalnya, kalau terjadinya di sekolah ya. Kemudian secara kognitif juga tadi hilang konsentrasi belajar misalnya gitu kan, konsentrasi udah berkurang, kemudian gampang lupa, kemudian prestasi secara akademik terlihat nilainya menurun, seperti itu. Nah, ada apa nih? Terus ada ketakutan untuk berangkat sekolah misalnya, seperti itu. Kemudian enggan bertemu dengan orang-orang tertentu, bisa seperti itu. Jadi banyak-banyak hal yang bisa dilihat. Tadi perubahan perilaku yang secara signifikan terlihat. Yang tadinya periang tiba-tiba merunduk, atau tadinya biasa saja kok nakalnya luar biasa gitu kan. Nah, seperti itu ini perlu dilihat nih, anak kenapa ada perubahan perilaku, kenapa ada perubahan emosi, kemudian secara akademiknya kenapa gitu kan, kok ada nggak konsen sekali akhir-akhir ini belajarnya, kemudian ya banyak alasan yang bisa diutarakan gitu. Itu salah satunya ya tadi, malas sekolah bu, nggak abu malas gitu, cuman ditanya nggak tahu. Nah, inilah betul peran orang tua, peran orang tua untuk oh peka nih, orang tua juga harus peka. Jadi kalau perubahan anak ini seperti apa harus bisa dilihat gitu, jangan hanya hari ini PR nggak seperti itu. Kok kemarin kok agak-agak berubah ya anak ini, kok gampang marah, kok cuman hal misalnya hal kecil ini dia gampang nangis nggak, atau nangis tanpa sebab gitu kan. Nah, itu kalau kita melihat secara mental, tapi kalau secara fisik tadi misalnya bully secara fisik bisa dilihat ya, kok anak pulang ada luka sedikit gitu kan, atau lebam biru segala macam, itu kan perlu kita tanyakan. Jadi kalau ada apa yang terjadi pada anakku gitu kan. Cara mungkin secara fisik gampang sekali untuk dilihat, tapi yang tadi kalau secara mental, seksual atau bully itu cyberbullying juga ya. Nah, boleh ceklah HP-nya gitu kan, apa yang ada di situ. Bisa mungkin dia dalam satu grup nggak tahu ya, diintimidasi di dalam grup itu, gitu kan, dijelekkan, oh itu bau misalnya, sepatunya bau, badannya bau misalnya, seperti itu, jangan berteman itu, jangan satu kelompok dengan dia gitu kan. Nah, itu juga orang tua harus hadir di situ, lihat grup anak ikut apa, yang anak ikut grup di mana aja gitu, sehingga kita bisa orang tua inilah ya, lebih ekstra ya untuk mendeteksi apa yang terjadi pada anak, seperti apa dianya, tidur malamnya nyenyak apa tidak gitu kan, bangun pagi susah atau enggak, malas-malasan apa enggak, semangat atau enggak dia berangkat sekolah. Nah, itu kan bisa dilihat, hal-hal kecil mungkin terlihat sepele, tapi itu salah satu bentuk screening ya, untuk kita bisa melihat nih anakku baik-baik saja apa enggak. Gitu.
10: Oke, Bu Ningsih, mungkin ada pengalaman begitu ya. Saya juga punya pengalaman begitu ya, dalam grup sekolah begitu. Ini dari orang tua, dengan di grup itu kan ada grup sekolah begitu. Di situ ada orang si A dengan si B, orang tua A dengan orang tua B itu. Yang B-nya yang anaknya memang salah begitu, tapi yang A-nya ini membela karena anaknya yang dibully begitu. Tapi yang B ini anaknya yang salah membuli, tapi dia justru ikut membela. Ini bagaimana cara untuk memberi pemahaman kepada orang tua yang seperti ini, Bu?
12: Ini yang izin dulu, yang membela ini dalam tanda kutip ini orang tua si pelaku gitu atau bagaimana nih maksudnya?
10: Ya, si orang tua yang orang tua anak yang pelakunya begitu.
12: Oke. Nah, ini kan tertutup ya, kalau grup itu mungkin hanya orang-orang tertentu, tapi kerap sekali terjadi gitu kan. Nah, bahkan saya maksud juga tadi bisa jadi yang akhirnya ada pembulian lagi bagi pelaku gitu kan ya. Dia pelaku tapi dibully pelaku, dasar anak nakal, bapak itu kan betul pembulian juga ya. Dasarnya orang tua nggak memberi ajaran, bisa juga. Atau tadi orang tua malah membela, nggak tahu kalau anaknya, perbuatan anaknya salah. Nah, perilaku pembuli itu juga sebenarnya kalau dilihat ini riwayat tadi ya, orang tuanya malah membela si pelaku misalnya gitu. Nah, ini bisa kita lihat nih, ini ada pola nih, bisa jadi gitu kan, kenapa anak menjadi pembuli, ada imitasi di situ, ada peniruan misalnya seperti itu, ada perilaku apa yang diterapkan orang tua di rumah sehingga anak menjadi pelaku pembuli gitu kan, atau tadi korban. Nah, bagaimana penanganan kita sebaiknya tidak diselesaikan di grup itu ya. Ya, lakukan di luar dari grup itu supaya lebih objektif dan tidak menggiring opini apapun. Kan di situ setiap kepala yang ada di grup itu punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, jangan sampai apa yang percakapan yang di grup itu bahkan membuat pembulian lain atau masalah-masalah lainnya gitu. Nih, kita lihat di sini dua-duanya anak. Keduanya yang ada keterbatasan tertentu, baik anak korban maupun anak pelaku. Nah, ini kita perlu dalamin. Sebaiknya selesaikanlah di luar secara asertif ya, secara baik-baik gitu kan. Jadi dengarkan nih, posisi kita sebagai orang tua tidak boleh memihak dulu. Ini karena anak saya nih harus bela nih. Belum tentu juga kejadian seperti itu, kronologi seperti apa, pendalaman kasus itu juga perlu dipelajari orang tua sehingga nggak salah nih. Dua-duanya kalau menurut saya ya, dua-duanya korban, baik pelaku maupun tadi pembuli itu sebenarnya korban, tapi harus diselesaikan secara bijak di luar dari grup itu. Kalau misalnya terselesaikan, boleh nanti finishingnya boleh diselesaikan. Terkait bla kejadian ini dan ini boleh diumumkan di grup tersebut sehingga tidak blunder kemana-mana kejadian tersebut dan ada penjelasan seperti apa di kasus tersebut. Itu ya.
10: Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini bisa mewakili pertanyaan untuk orang tua yang sedang mendengarkan kita pada kesempatan pagi hari ini, begitu ya, Bu Ningsih. Bu Ningsih, ini menarik ini. Tadi sempat dikatakan anak korban perundungan cenderung memilih diam dan memendam masalahnya. Ini mengapa korban ini memilih untuk diam, begitu, Bu Ningsih?
12: Kenapa anak korban itu memilih diam? Ya tadi bisa jadi ya karena terasa takut yang dialami ya cukup besar gitu ya. Cukup besar yang dialami kejadian itu sehingga dia tidak berani. Jadi kan dia dibawa ancaman bisa jadi gitu kan. Atau kemudian akhirnya dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang terjadi. Ya komunikasi ini kan tidak serta-merta. Pola apa yang ditanamkan di keluarga itu, apakah anak memang dibiasakan untuk terbuka atau dibiasakan dipadamkan? Ah gitu aja cengeng, ha, gitu kan? Jadi dia tidak bisa meregulasi emosinya dengan tepat, nggak bisa menceritakan apa terjadi pada dia, ada hambatan-hambatan seperti itu. Nah, ini memang agak sedikit berat bagi kita ya untuk mentreatment anak-anak yang memilih untuk diam, tidak bercerita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membongkar gitu ya, atau tidak bisa mengintervensi anak-anak yang pendiam ini. Perlu pendekatan khusus, iya. Kita harus memastikan anak ini aman dulu. Ketika dia merasa aman, tidak kemudian terlindungi ya, dia akan mudah untuk bercerita. Bahwa kita bukan sama seperti pembuli itu. Kita memberikan ruang yang aman untuk dia bercerita, pendekatan secara psikologis ya. Kita bangun rapot namanya ya, membangun bonding dengan si anak korban sehingga dia merasa untuk okay, ini waktunya saya untuk cerita dan aman untuk saya cerita seperti itu. Dan dia merasa tidak sendiri. Begitu. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu dirinya atau merubah situasi sehingga dia tidak menjadi korban.
10: Berarti orang tua harus terbuka juga, anak juga harus terbuka, saling terbuka begitu ya, Bu ya.
12: Ya, di awal ya tadi role model itu penting ya. Pengasuhan positif itu penting. Jadi itu ruang aman sehingga anak mudah bercerita. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ya tadi bahkan pembuli itu juga orang-orang terdekat kan gitu ya. Di rumahnya itu gitu kan, dengan hal yang simpel misalnya pendek, hitam, pesek panggilan, gendut gitu kan ya, itu kan ya sebenarnya yang

0: Titin.
1: Ya, kita lihat kondisi anak ya. Kalau laporan itu masuk, kita lihat kondisi anak. Kita akan investigasi anak tersebut, lihat kondisi anaknya. Lihat wawancara. Dari wawancara itu anak ini apa tertekan atau tidak? Apakah anak ini biasa-biasa saja? Anak ini depresinya tinggi, itu dampak dapat dilihat dari wawancara atau face to face bicaranya tanpa ada yang lain. Biasakan anak-anak kan takut ya kalau ada misalnya ada orang tuanya di dekatnya. Dia mau cerita bebas itu susah. Setelah orang tuanya keluar baru dia bisa lepas untuk bercerita. Kadang-kadang ada seperti itu. Ada juga anak yang bisa bercerita didampingi orang tuanya, ada seperti itu. Jadi kalau udah ada cerita, ada tidak bebas, itu nampak. Maka orang tuanya dikeluarkan dulu, baru anak-anak itu diberi waktu untuk bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya. Seperti itu.
0: Oke, tapi kalau melihat dari koordinasi Dinsos P3 AKB dengan sekolah dan kepolisian dalam menangani kasus ini bagaimana koordinasinya, Bu, selama ini?
1: Ya, kami apabila ada informasi, ada aduan ya, kita dari aduan ya, kita tidak bisa dugaan. Oh, dugaan bully, kami tidak bisa seperti itu. Takut nanti malah ini orangnya akan kembali tidak senang kan seperti itu. Kalau aduan induk ada masuk ke kami itu, maka kita koordinasi. Kalau di sekolah kita lakukan di sekolah ya. Artinya kita sampaikan ke sekolah. Ini ada permasalahan di sekolah seperti ini. A, ini anaknya jelas identitasnya A, yang bully ini B. Seperti apa yang terjadi pembuliannya, apa yang dilakukan pembuliannya. Minta pihak sekolah untuk menyelesaikannya tadi. Yang tadi disampaikan ada orang tua yang komplain gitu, yang pembuli itu ada seperti itu, komplain dia. Merasa anaknya baik aja, anaknya yang paling benar seperti itu yang terjadi seperti itu. Melakukan mediasi oleh pihak sekolah seperti itu. Apabila ini larinya ke ranah hukum, oh ini larinya ke ranah hukum nih, udah parah sekali kan. Ada juga terjadi kan sampai penikaman, penikaman itu yang terjadi itu lumayan cukup dalam, berapa senti ya, 3 senti masuk ke dalam tubuh anak tersebut dan dilakukan operasi 2 kali, operasinya di rumah sakit dan diselesaikan pihak kepolisian. Itu kita naikkan ke pihak kepolisian, polisi yang menyelesaikan kasus tersebut dan kita juga dari Dinsos mendampingi kasus tersebut. Demikian.
0: Oke, tapi ketika diselesaikan seperti itu, secara kekeluargaan atau bagaimana, Ibu?
1: Yang mana? Yang
0: Yang
1: khusus yang mana dulu?
0: ke tingkat kepolisian begitu.
1: Ya, ke tingkat kepolisian itu dilakukan mediasi. Karena pelakunya sama-sama anak. Kan? Anak dia yang di bawah umur 12 tahun itu kan nggak bisa ditahan.
0: Ya, betul.
1: Seperti itu. Usia anak juga tidak bisa tahan. Terus lakukan mediasi. Mediasi ya, mediasi antara masing-masing orang tua dan pihak sekolahnya. Tadi apabila mediasinya tercapai bahwa oh ini otomatis anak yang pelaku tadi itu untuk jangan dia dibully lagi teman-temannya lagi di sekolah itu, maka win-win solution yang kita berikan kepada dia. Ini Bu, pihak sekolah nggak bisa lagi ini, udah dilakukan ini udah parah sekali dia ini, dan kalau tetap di sekolah di sini dia akan jadi dibully, dibalik dibully oleh kawan-kawan yang lain. Kita cari gimana ini anak ini harus tetap sekolah. Kalau tadi dia tidak ada sekolah lain, maka kita arahkan masuk ke paket tadi tersebut, paket sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau tidak ada kata sepakat tadi, kita mediasi yang dilakukan akan naik ke proses hukum selanjutnya. Demikian. Tapi alhamdulillah selama ini dilakukan mediasi berhasil.
0: Oke.

0: Tapi kalau melihat dengan adanya kasus-kasus yang seperti itu, kemudian kata kalau kita melihat kendala begitu, kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan dan perundungan anak di Sanggau ini, apa ini Bu kendala yang dihadapi dari Dinsos ini?
1: Kendala yaitu pihak keluarga tidak proaktif, itu sangat sulit sekali. Kadang-kadang tuh dia menjadi korban, tapi keluarganya tidak proaktif, itu sulit sekali kami. Gimana kita mau membantu anaknya ini sesuai dengan hak-hak anak, tapi orang tuanya tidak proaktif, tuh sangat sulit sekali. Kalau kami dari pemerintah daerah itu, antara kami, Dinsos P3 AKB, sekolah, dan ke pihak kepolisian udah satu kata. Misalnya ada kasus pada anak kan, seperti itu. Kita carikan win-win solution yang terbaik untuk anak. Dan pihak kepolisian juga paham sekarang. Oh, yang ada anak ini misalnya ada kasus terhadap anak ini. Nggak ditahan anak ini. Tidak akan tetap dia melakukan sekolah. Diberikan waktu untuk sekolah. Dan wajib lapor. Wajib lapor. Misalnya tadi tempat tinggalnya jauh, dia tidak bisa wajib lapor tiap hari. Maka diberi waktu wajib lapor seminggu sekali. Karena rumahnya dengan Polres Sanggau itu jauh, akan mengeluarkan biaya kalau ditempuh setiap hari. Maka seminggu sekali wajib lapor. Dan itu memperhatikan kondisi anak tersebut dan orang tuanya. Yang sulit tadi itu kalau orang tuanya tidak aktif, proaktif, itu yang kami tidak bisa. Karena anak ini kan dalam lindungan orang tuanya. Kita berkuat, orang tuanya tidak tidak proaktif, kita tidak bisa apa-apa seperti itu. Kita tidak bisa memaksa, harus ya, harus seperti itu kan. Padahal kita melindungi anaknya seperti itu. Kita memberikan hak-hak anaknya yang terbaik itu sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang kami kesulitan terhadap kasus seperti itu.
0: Itu yang menjadi kesulitannya ini, tidak proaktif ini, apakah ketika ditelepon atau bagaimana tidak menjawab atau bagaimana ini Bu?
1: Ya, kadang-kadang ditelepon nggak ngangkat dia. Ya, ditelepon nggak ngangkat, ganti telepon kita ngangkat pula. Seperti itu. Suruh datang, nggak datang-datang. Katanya mau datang, kita buat janji. Hari ini misalnya kita telepon, besok datang ya pada jam sekian. Nggak datang-datang. Ditelepon nggak diangkat. Tapi kita ganti telepon nomor lain, diangkat pula. Kan? Nah, itu yang kami sulit. Ini mau apa sebenarnya orang tuanya ini? Kita bantu loh anaknya ini.
0: Tapi
1: Tapi orang tuanya tidak
0: ke
1: akan
0: depannya
1: seperti itu.
0: tidak ada penuntutan begitu ya Bu ya, aman ya?
1: Yang kasus yang mana dulu? Yang kalau pembulian ini
0: Iya.
1: kita lakukan mediasi. Kalau mediasi tercapai, tidak lakukan sampai proses hukum berkelanjutan sampai pengadilan. Kalau tadi tercapai, ya. Kalau tidak, ya sampai ke sana.
0: Iya, maksudnya apa namanya orang tua yang sulit dihubungi, ya acuh tak acuh begitu. Itu ketika berulang kali dihubungi begitu ya, tapi tidak ada juga tanggapan dan tidak merespon begitu. Tapi ke depannya memang tidak ada apa ya hal-hal yang tidak kita ingin, misalnya penuntutan begitu. Tidak ada begitu ya Bu ya, aman begitu ya.
1: Kalau sampai tingkat laporan, sudah melapor, tapi kita panggil ini, kita coba nanti bisa home visit ini ke rumahnya. Kita juga bekerja sama dengan Kades setempat, dengan biasa Kades itu menurunkan korwilnya ya, kepala wilayahnya untuk mendampingi kami ke rumah korban tersebut. Jadi apa yang terjadi seperti itu? Dan kalau sulit, kami biasanya seperti komunikasi sulit, kita gunakan Babin Kaptipmas dengan perangkat desa. Jadi mereka yang lebih aktif, karena mereka tahu kan wilayahnya, warganya korwil itu tahu wilayah-wilayah apa kondisi warganya. Oh, kalau kita tanya ini mereka udah tahu. Oh, ini anaknya ini. Oh, ini ah kayak gitu seperti ini. Seperti itu korwil yang lebih bergerak itu kita gunakan perangkat desa yang ada dan Babin Kamtibmas di wilayahnya.
0: Oke, Bu Titin, kita tahan dulu, ada yang bergabung begitu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, masuk lagi.
0: Baik, dengan Putra Mayau ya?
2: Ya.
0: Oke, silakan Putra Mayau, apa yang mau ditanyakan kepada dua narasumber ini? Silakan.
2: Yang satu tadi,
0: Bu Ningsih.
2: Yang psikolog tuh.
0: Bu Ningsih, Prati Ningsih.
2: Nah, ini Bu.
0: Ya.
2: Saya mau tanya Bu ya. Seandainya Bu, anak itu suka mengislami beragamanya atau dengan tingkah Allah ikhlas kayak apa atau mukanya kalau ketemu mukanya begini macam-macam ulah ya sambil ngomong yang tidak enak kan. Yang pertama dilakukan ke guru dinasati guru tapi masih seperti itu, bahkan sudah dua kali dipanggil oleh guru orang tuanya yang sudah datang pun masih begitu. Bagaimana cara mengatasi seperti itu? Sesuanya gurau air lingkawannya sampai bilang gitu. Sudah dipanggil dinas hati, mau dipanggil gurunya masih begitu itu. Gimana dan menurut ibu dan si kebijakan penyandaran.
0: Oke. Baik, terima kasih kembali juga Putra Mayau di Bontih. Terima kasih. Mungkin dari Bu Ningsih terlebih dahulu. Silakan Bu Ningsih. Suaranya Bu Ningsih. Masih belum ada suaranya, Bu.
3: Mama.
0: Belum ada suaranya, Bu Ningsih. Bu Ningsih ini tiba-tiba hilang suaranya. Belum ada nih, Bu. Ini sangat perlu nih. Oke. Mungkin sambil Bu Ningsih menunggu atau perbaikan ya, begitu, mungkin saya ke Bu Titin terlebih dahulu. Bu Titin, silakan menanggapinya. Mungkin Bu Ningsih silakan diperbaiki juga. Silakan Bu Titin.
1: Tadi pertanyaan dari Pak Nayo itu saya enggak dengar.
0: Ya.
1: Enggak apa maksudnya enggak kedengaran oleh saya suaranya.
0: Ya.
1: Itu jadi saya enggak tahu juga pertanyaannya apa, bisa diulangi gimana?
0: Ya.
1: Atau gimana
0: dari yang saya rangkum apa yang disampaikan beliau ini, anak ini ya ketika sudah ditegur dan dipanggil sekolah, kemudian dimediasi dari sekolah dan orang tua juga, tapi hari berikutnya masih begitu terus nih Bu, tetap dilakukan begitu. Nah, ini bagaimana kata dari Putra Mayo tadi, silakan.
1: Kalau seperti itu ya udah belum. Kalau seperti itu kasus yang terjadi yaitu ya perlu pendampingan si anak itu. Akan diselidiki, kok masih tetap seperti itu ya tingkahnya, kok tidak berubah ya? Itu bisa jadi apa yang tadi Bu Pratinisi, kondisi keluarganya gimana? Mungkin itu merupakan hal yang biasa di keluarganya. Misalnya, bapaknya di rumahnya sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar. Misalnya kepada anak, kepada istrinya. Menurut Bapak itu biasa kata-kata itu. Ternyata kata-kata itu bisa berdampak kepada anaknya, tumbuh kembang anaknya. Tanpa disadari, begitu juga ibunya. Ibunya selalu melakukan tindakan yang menurut ibu itu dia memberikan pelajaran kepada anaknya. Tapi dampak itu sebenarnya untuk saat ini, kondisi saat ini, untuk anak-anak saat ini tidak bisa seperti itu pada anak. Karena eranya berbeda zaman era kita. Seperti itu. Kalau anak makin dikeraskan, makin liar dia. Ya. Hal itu kedilat pendampingan. Perlu pendampingan pada anak itu. Pendampingan bisa dilakukan oleh Misalnya kondisi seperti itu oleh psikolog, oleh kita Dinsos P3AKD, juga kami kemarin itu juga ada beberapa puskesmas udah melakukan lihat kondisi anak. Oh, anak ini udah tidak biasa, tidak bisa, tidak bisa dikategorikan baik-baik saja. Itu ada puskesmas seperti itu. Jadi ada petugas nakes yang aktif terhadap kondisi anak itu. Saya terima kasih kepada nakes seperti itu. Oh, anak ini pendampingan-pendampingan oleh nakes lewat puskesmas yang ada. Demikian.
0: Oke, baik.
1: Mungkin Bu Pratiningsih sudah kedengaran kali
0: Baik,
1: suaranya.
0: Silakan Bu Pratiningsih. Oke, masih belum bisa ini, Bu. Oke, padahal yang mau ditanyakan langsung kepada Bu Ningsih ini.
3: Apakah sudah terjadi?
0: Oke,
3: Bu Ningsih
0: baik,
3: pindah
0: sudah
3: tempat,
0: bisa.
3: Bang.
0: Ya, sudah bisa, Bu. Ya, silakan, Bu.
3: Tadi kalau nggak salah, sama seperti Bu Titin, saya kurang copy ya apa ini disampaikan
0: ya.
3: Oleh
0: Ini sebenarnya lebih tepatnya ke Bu Ningsih. Bu Ningsih tadi yang disampaikan seperti yang saya sampaikan kepada Bu Titin tadi terkait memang anak ini ya ketika sudah dimediasi dan sudah dilaporkan begitu ya. Sudah dilaporkan kemudian sudah mediasi antara sekolah dengan orang tua begitu ya. Hari esoknya, lusa dan seterusnya masih berbuat demikian begitu. Ini bagaimana ini kata dari Putra Mayau tadi?
3: Ya, baik. Di awal saya sudah sampaikan untuk penanganan anak-anak yang tadi mempunyai profil tadi ya, berarti kan ini perilaku berulang ya.
0: Yeah.
3: Berarti perlu pengkajian asesmen yang mendalam seperti apa yang terjadi pada anak ini. Salah satu kenapa anak menjadi pembuli itu tadi asesmennya adalah bagaimana lingkungan dia dibesarkan atau stres apa yang sedang atau stresor apa yang dia sedang dia hadapin gitu ya. Jadi itu perlu pengajian mendalam, tidak cukup tadi udah dinasihatin hari ini gitu, bahkan diancam misalkan kalau nggak saya penjarakan, nggak cukup kalau akar masalahnya tidak diselesaikan. Anak ini lagi mengalami situasi seperti apa kan, kenapa dia menjadi seperti itu, menjadi pembuli seperti itu. Nah, itu kan kita harus gali. Nah, sehingga ketika kita ketemu akar masalahnya seperti apa, bahkan gini, tidak hanya pengecekan secara itu ya, psikologis ya, tapi juga perlu kita pengecekan secara medis. Itu juga perlu. Apakah ada gangguan itu ya, neurotransmitter yang dialami gitu kan, sehingga dia mengalami impulsif tertentu atau agresif tertentu gitu kan, misalnya yang lebih parah gitu kan. Atau memang ada masalah psikologis yang sedang dihadapi tidak terselesaikan sehingga menjadi anak menjadi tadi sebagai pelaku. Penanganannya nggak cukup dinasihatin atau diancam, tidak, kita gali lebih dalam, kita ases anak ini seperti apa sih, apa yang sedang dialami, situasi apa sehingga dia berlaku berulang itu tadi, berulang mengancam, impulsif, agresif dan sebagainya seperti itu, begitu. Jadi kalau saya bisa sarankan kepada Pak Putra Mayang yang tadi ketika menghadapi seperti itu, mungkin langkah awal misalnya kita rangkul ini ke anak.
0: Oke.
3: Rangkul, janganlah kita hakimi. Ya betul perbuatannya salah, tapi diawali kita rangkul kenapa dia seperti itu. Pendekatannya memang harus khusus. Dia mungkin selama ini tidak pernah didengar. Bentuk pengen didengarnya itulah dengan cara tadi.
0: Tiga lakunya begitu ya.
3: Ya seperti itu. Jadi tidak bisa kita buru-buru ya menghakimi anak. Jadi kalau cuma, oh udah hari ini udah disatin, bahkan dari mediasi, bahkan kita bilang ngancam nanti dikeluarkan atau apa gitu, atau masuk penjara kalau ini terus dilakukan, nggak seperti itu. Jadi perlu perlu pendalaman lagi kenapa anak menjadi seperti itu. Itu jadi itu ya.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih. Bu Ningsih dan Bu Titin, kita sudah di penghujung ini. Mungkin dari Bu Ningsih ini closing statement terakhirnya atau apa pesan sekolah dan teman sebaya begitu dalam menjaga perundungan semakin parah begitu. Silakan Bu Ningsih.
3: Saya mulai dari orang tua ya. Jadi ini orang tua atau orang dewasa yang memahami tentang bully ini. Mohon kita semua peka, bully ini tidak bisa dianggap main-main, ya, tidak bisa dianggap main-main. Perlu kepekaan kita semua, kepedulian kita semua, empati kita semua untuk penanganan bully lebih lanjut. Karena tidak hanya hari ini, tadi saya sampaikan, ini bahkan bisa dibawa sampai seumur hidup, dampaknya akan menghancurkan segala lini kehidupan. bagi korban yang merasa kamu sendirian, yang merasa kamu tidak salah. Kalau nanti kamu jadi korban, sebenarnya bukan kamu yang salah, tapi memang ada orang di luar sana yang salah. Jangan menyalahkan diri sendiri, cari bantuan. Kemudian bagi si korban, bagi pelaku, ketika kamu jadi pelaku, coba kamu disimin ketika kamu dilakukan seperti itu, kira-kira enak apa enggak gitu ya. Itu ya mungkinnya seperti itu. Kemudian boleh mencari bantuan juga. Kenapa saya kasar sama orang lain? Gitu, kenapa saya mungkin ya saya tidak baik-baik saja sebenarnya. Gitu. Baik pelaku maupun korban, cari bantuan dengan orang, khususnya anak ya. Okay. Cari bantuan, kalian perlu ditolong. Gitu. Jadi buat sekolah, nah ini luar, buatlah ruang yang aman buat anak-anak untuk sekolah, mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Buat kotak aduan mungkin seperti itu ya, penanganan cepat sehingga anak-anak tidak berlarut-larut menyimpan kesedihan, kemarahan gitu kan. Jadi ada ruang untuk mereka bercerita. Itu jangan menghakimi orang tua, jadilah pendengar yang baik.
0: Oke. Baik. Terima kasih Ibu Pratiningsih. Saya ke Ibu Titin, mungkin sama juga untuk pesan pemerintah kepada orang tua, sekolah dan masyarakat agar tidak mengabaikan kasus perundungan anak ini, sekalian dengan closing statement terakhirnya Bu, silakan.
1: Terima kasih. Kami dari Pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau, berpesan kepada orang-orang tua yang mendengarkan hari ini dialog kami, semoga untuk lebih memperhatikan anaknya. Lebih memperhatikannya, melihat kondisi anaknya, apakah anak ini baik-baik aja atau tidak. Seringlah berbicara kepada anak. Karena kadang-kadang anak tidak ada teman untuk berbicara, karena kita orang tua ada sibuk dengan urusan masing-masing. Dan apabila tadi lingkungan terhadap anak itu tersebut tidak baik-baik saja, lingkungan bermainnya tidak baik, keluarkan dari lingkungan bermainnya dengan berbagai cara yang aman untuk anak tersebut. Dengan cara apa? Atau dititipkan kepada keluarga terdekat anak itu agar keluar dari lingkungan tersebut. Apabila tadi tidak ada keluarga, maka ada solusi-solusi untuk tempat yang aman untuk anak, seperti di asrama atau di yayasan yang bisa dititipkan anak itu untuk waktu yang jangka panjang, yang bisa untuk aman terhadap anak. Karena kadang-kadang lingkungan juga tidak baik-baik saja terhadap anak tersebut, maka kita keluarkan. Tapi yang aman itu misalnya ada kakaknya, apa kita titipkan dengan kakaknya agar keluar dari lingkungan tersebut. Saya berpesan kepada orang tua, untuklah lebih kita belajar untuk parenting. Belajar parenting itu tidak harus belajar duduk manis, tapi dari sosial media yang kita tiap hari pegang itu bisa kita belajar parenting. Dengan kondisi anak sekarang ini yang pengaruhnya sangat luar biasa dari mana-mana, kita harus belajar terhadap apabila ada pembulian, segera tangani anak tersebut. Baik tangani, lapor ke kami atau ke Dinsos P3 AKB, lapor ke sekolah atau lapor misalnya ada tadi kesehatan, berdampak kesehatan, ke puskesmas yang ada. Yuk kita perangi bully tersebut, karena bully merupakan kejahatan yang tidak berdarah, berdampak besar kepada anak. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga untuk Ibu Titin, kemudian Ibu Ningsih, atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat ya, bagi saya juga termasuk sebagai orang tua, kemudian orang tua di luar sana juga yang mendengarkan kita. Mari kita bersama-sama begitu ya, stop perundungan, hentikan kekerasan, dan ciptakan ya lingkungan yang aman dan ramah bagi anak, karena setiap anak itu berhak tumbuh, belajar dan berkembang tanpa rasa takut seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu Pratiningsih selaku psikolog. Salam sehat, sampai jumpa, dan kita bincang-bincang lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, Bu Ningsih.
3: Terima kasih Bang Jeki, terima kasih Bu Titin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih juga Ibu Titin Sumarni, Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau. Sehat terus, mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa bincang lagi, Bu.
1: Amin, amin. Sehat terus kita semua, baik pemirsa yang mendengarkan juga kita semua, kita selalu sehat dan bahagia.
0: Baik, selamat pagi, assalamualaikum, dan tetap sehat begitu, Bu.
1: Waalaikumsalam, amin.
0: Baik, demikian pendengar bincang-bincang kami dengan dua narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin Anda yang ingin nonton ditayang ulang, silakan di YouTube kami, ya, RRN Tikung, maksudnya RRN Sanggau begitu. Kemudian di Facebook juga ada begitu. Dan berikutnya nanti menjelang pukul 9 hingga pukul 10 kita kembali masih bersama kami di program acara di musik dan informasi. Jadi tetap bersama kami dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Weh, cupu.
6: Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus?
5: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
7: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam deh nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
5: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deh orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
6: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Baim, kok kamu masih duduk di sini? Sudah jam 7, nak. Kamu gak sekolah, kenapa?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa, Baim? Kamu sakit?
1: Enggak, Bu. Baim gak sakit. Baim gak mau sekolah lagi, Bu.
0: Kamu kenapa, nak? Kamu kenapa? Cerita sama ibu.
1: Kemarin sewaktu Baim mau masuk ke kelas, teman-teman Baim menghadang Baim pakai kakinya, Bu. Sampai Baim terjatuh. Mereka juga menertawakan Baim dan menyiram kepala Baim pakai air.
0: Ya Allah, Baim.
2: Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
3: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
4: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
3: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
4: Maksudnya?
3: Pencurian misalnya.
4: Gak tahu.
3: Narkoba?
4: Gak tahu.
3: Tawuran atau kasus asusila?
4: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
3: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
7: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
6: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
7: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
6: Oh, itu namanya reading slump.
7: Reading slump? Apaan tuh?
6: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
7: Makasih ya infonya.
6: Iya, sama-sama Aldi.
7: Sepertinya

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
18: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
19: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
2: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
3: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
18: Dengarkan Halo RRI
19: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana kami kembali menghadirkan satu informasi. Ini terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot yang mana didampingi PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aris Sudarsono untuk meninjau langsung lokasi pembangunan rumah adat Melayu yang ada di Kecamatan Sekayam. Nah, peninjauan ini merupakan bagian dari tahap awal pembangunan yang sedang direncanakan Pemkab Sanggau. Dan ia juga menyampaikan permintaan maaf belum bisa mengakomodir rumah adat di seluruh kecamatan. Dan hal itu dikatakan Pemkab Sanggau memiliki keterbatasan anggaran pada setiap tahun berjalan. Informasi ini juga pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami berangkat di mana untuk informasi berikutnya. Lahan baru seluas 1 hektar di Dusun Semeng, Desa Semangit, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau mulai dimanfaatkan untuk budidaya jagung. Anggota Polsek Antikong bersama kelompok tani Plagia Nur menanam jagung menggunakan pola tumpang sari dari sari di lahan yang menjadi lokasi deplot 12. Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring mengatakan pemanfaatan lahan produktif menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, pola tanam tumpang sari dapat meningkatkan pemanfaatan lahan sekaligus mendorong keterlibatan petani dalam mendukung program ketahanan pangan. Informasi ini juga pendengar di Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah Anda dengarkan tadi. Namun sampai saat ini pukul 9.57 tidak terasa kebersamaan kami di Sanggau pagi ini. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Eko di Sanggau siang nanti dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan nantinya hingga menjelang pukul 15. Demikian akhir kata saya Jackie dan Andri di meja operator mengucapkan terima kasih di Sanggau pagi ini dan sampai jumpa.

Iya, baik, selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Edisi siang hari ini Anda bersama kami kru-kru yang bertugas ya di Sanggau Siang. Kebersamaan kita nanti ke jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita, di antaranya pukul 10 hingga 11 Anda kami hadirkan sesi Sanggau Siang. Kemudian di 11 hingga 11.30 dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. 11.30 hingga pukul 12 kembali kami hadirkan Sanggau Siang. Dan 12 hingga 13 Ragam Budaya. Kemudian di 13 hingga 13.30 Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Sanggau. Dilanjutkan dengan musik Pro Dangdut 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Siang edisi edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Eko Karjuang.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan terkait dengan genangan air masih merendam kawasan kompleks Geraha Jauh Jati 1, Jalan Pemda, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur. Pada Kamis 8 Oktober 2006 pagi, kondisi tersebut merupakan dampak hujan lebat yang mengguyur kota Pontianak pada Rabu malam 7 Oktober 2006. Di mana berdasarkan pantauan di lapangan, air mengenangi badan jalan dan lahan kosong di sekitar permukiman. Akses jalan warga tampak tergenang cukup tinggi sehingga menghambat aktivitas. Di sisi jalan terlihat bangunan yang masih dalam tahap pembangunan serta material berupa tumpukan bata dan batu yang berada di tepi genangan. Dan seorang warga setempat, Farel, mengatakan genangan air lambat surut meski hujan telah reda sejak dini hari. Ia berharap pemerintah setempat segera melakukan pembersihan dan normalisasi saluran drainase di kawasan tersebut agar genangan tidak berulang setiap hujan lebat. Hingga berita ini ditulis, warga masih menunggu surutnya genangan dan belum ada penanganan dari instansi terkait di lokasi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Eh, Win, sini deh, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya,
2: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
1: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Informasi lainnya pendengar terkait dengan kualitas udara buruk, sekolah di Pontianak kembali terapkan BDR, di mana satuan pendidikan di Kota Pontianak kembali Kalimantan Barat ya kembali menerapkan pembelajaran dari rumah atau BDR setelah kondisi kualitas udara dinilai tidak mendukung kegiatan belajar tatap muka. Keputusan tersebut berlaku untuk jenjang PAUD, SD, SMP hingga satuan pendidikan non formal SPNF. Menyusul memburuknya kondisi udara pada Selasa ya 6 Oktober 2026 malam, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan keputusan BDR diambil setelah pihaknya membantu kondisi udara secara kontinu. Menurutnya setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat, nilai kualitas udara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angka air quality index atau AQI disebut mendekati 800, sementara indeks standar pencemaran udara atau ISPU berada di kisaran 800. Sementara itu, Kepala SD Negeri 11 Pontianak Jubaida mengatakan sekolahnya mengikuti kebijakan tersebut dengan meliburkan siswa untuk kegiatan tatap muka dan melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelumnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah telah kembali berlangsung seperti biasa dengan pengurangan waktu pembelajaran selama 5 menit. Namun kondisi cuaca yang kembali tidak mendukung membuat pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain ngejarkanku. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita ajem hingga program tuh. Pasti seru.
4: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.

0: Dabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
1: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar masih di 97 FM RRI Sanggau. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau saat ini menggunakan data kualitas udara dari Kabupaten Sintang untuk mengetahui kondisi udara di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan setelah alat pengukur kualitas udara milik DLH Sanggau mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau Sumardi mengatakan penggunaan data dari Sintang menjadi alternatif sementara dalam memantau kondisi udara. Hal tersebut dilakukan karena alat pengukur kualitas udara di Kabupaten Sanggau belum dapat digunakan. Ia menjelaskan alat pengukur kualitas udara milik DLH Sanggau sudah dilaporkan mengalami kerusakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, namun sampai saat ini laporan lanjutan terkait penanganan alat tersebut belum mendapatkan tanggapan. Menurutnya kondisi tersebut tentunya menjadi kendala dalam pengambilan keputusan terkait kualitas udara di Kabupaten Sanggau. Data yang berasal dari wilayah lain dinilai belum dapat menggambarkan kondisi udara Sanggau secara langsung dan akurat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Ya, pendengar, demikian beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya di Sanggau Siang. Saat ini kita di 10.57 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 11 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi war dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan tiga musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Saksi Kubert Kelvin dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan Deetsa Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renan Jo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deetsa Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia
1: Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0. Pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi yang begini. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI. Dan kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami panjang luaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate.

0: Iya, pendengar, saat ini Anda memasuki waktu azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang. Kita di 11.49 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 12 hingga 13, Anda akan kami hadirkan ragam budaya.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Iya, pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas ya, dimanapun aktivitas yang Anda lakukan, tetap semangat dan selalu sehat. Edisi siang hari ini Anda bersama kru-kru yang bertugas nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga telah Anda ikuti kemandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini 11.59, nanti pukul 12 hingga 13 Anda kami temani dengan ragam budaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Sehat.
1: Iya, jumpa lagi pendengar di Ragam Budaya siang hari ini ya. Apa kabar untuk Anda? Kami harapkan selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani semua aktivitas harian yang selalu Anda lakukan. Iya, seperti biasa kami undang Anda untuk meramaikan Ragam Budaya kita di 0815226477 dan di 0811575494. Kita terima dulu yang pertama, selamat siang.
2: Selamat siang Rekan Budaya, Bang Eko.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Doni.
1: Doni. Oke, silakan, Mbak Doni.
2: Iya. Lagunya Perahu Layar, Bang Eko. Perahu Layar dari Bibi Kempot.
1: Udah hanyut perahunya kemarin tuh?
2: Belum. Kan kemarau lagi itu dia, apa namanya?
1: Hujan semalam, banjir.
2: Enggak, di sini enggak banjir kok.
1: Oke.
2: Ya.
1: Perahu Layar ya.
2: Terima kasih Bang Eko sama
1: Oke, terima kasih, selamat siang. Ya, dengan Mbak Miati di depan kompi.

0: selanjutnya selamat siang.
1: Halo Bang Eko, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa nih? Suara AI atau asli nih?
1: AI Bang Eko.
0: AI ya. Pantasan susah ditebak, suaranya AI.
1: AI.
0: Dengan
1: siapa?
0: Roni bukan ya?
1: Wah, Bang Eko ini kan cewek, masa cowok.
0: Oke. Di mana nih, di mana alamatnya?
1: Belanda.
0: Mbak Yuni ya?
1: Betul.
0: Oke, silakan Mbak Yuni.
1: Ini tak pakai AI Bang, asli.
0: Asli ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Tuak segelas Bang.
0: Tuak segelas?
1: Ya.
0: Mabuk?
1: Enggak mabuk.
0: Oke, makasih Mbak Yuni.
1: Ya, makasih Mbak Yuni.
0: Selamat ya, siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat beraktivitas ya untuk Anda ditemani siaran dari RRI Sanggau. Selanjutnya selamat siang.
2: Siang Bang Eko.
0: Dengan suaranya
2: dengan
0: Mbak Mola. Mbak Mola ya. Oke, silakan.
2: Lagunya. Lagunya mau Nenen.
0: Hah?
2: Mau Nenen dari Aan Baget.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya?
0: Mau Nenen. Oke, okay, ada nih lagunya. Oke. Okay.
2: Buat Bang Eko. Kopi susu panas.
0: Oke.
2: Okay. Selamat bertugas.
0: Selamat siang. Selamat siang.

0: Iya, selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa?
1: Dengan Bujang Klop. Dari Merau.
0: Bujang Klop di Merau. Apa kabar ya, Bujang Klop?
1: Mau request lagu.
0: Lagu?
1: Bang Eko.
0: Ah, lagu apa?
1: Request lagunya ini apa? Dayang Janjola.
0: Janjola ya.
1: Ya, siap.
0: Oke, okay, makasih Bujang Klop.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih untuk Bujang Klop di Merau ya. Iya, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali, kita dengarkan beberapa lagu requestan pendengar kita siang hari ini. Mbak Miati di depan kompi, lagunya Perahu Layar. Kita dengarkan dulu.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

ngapain? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Ragam Budaya. Ya, kita tahan dulu di layanan telepon, kita lihat di WhatsApp ada Aike Pos Bongkup, ya lagunya Cinta Ditolak, Sawit Bertindak. Oke, terima kasih Ai. Ada juga dari Orang Belangin 3, ya lagunya Biar Gunting Inang Putus. Terima kasih Orang Belangin ya. Dan ada juga Dayung Segirau, lagunya Dara Lenggun. Oke, terima kasih ya. Salamnya untuk Mama Pelani yang disontas. Ya, dari perbatasan dengan Mama Pelani, ya lagunya Cintaku Kadalaku dari Pedalis. Terima kasih ya.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya, terima kasih pendengar kebersamaannya di Ragam Budaya siang hari ini. Ya, beberapa lantunan lagu-lagu daerah kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda. Selanjutnya, selamat siang.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya. Mm-hmm. Dengan siapa?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Dato' Uban di Landak ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan Dato' Uban.
1: Lagunya Hari Jadinya Teluk Batang.
0: Hari
1: Jadinya Teluk Batang.
0: Teluk Batang ya.
1: Ya.
0: Oke, makasih Dato' Uban. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, Dato' Uban ya. Penelpon terakhir kita ya. Atau kita tunggu satu lagi nih. Ya, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di WhatsApp ya, ada iKepo. Oke, kita terima di WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bung Eko, kita yang ganteng ya, Bung Marcel ini di Riau.
0: Oke, Bung Marcel silakan.
2: Lagunya ini aja lah, apa, dari Stadau Malang, Kepai Kepai.
0: Kepai Kepai.
2: Oke, Bang Eko.
0: Oke, terima kasih Bung Marcel. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kepai-kepai ya. Oke. Terima kasih atensi Anda yang telah bergabung bersama kami di Ragam Budaya ya siang hari ini. Kita saat ini di 12.49 ya, nanti pukul 13 kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang Pro 1 RRI Sanggau.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dululah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, sebagai masyarakat dan kebetulan juga saya ini seorang pendidik, tentunya dengan kegiatan ini sangat baik sekali ya.
1: Lebih Mbak kenal di sini, kalau kalau di sini harinya Mbak ya, kalau hari dinas alhamdulillah ada Sabtu Minggu yang sepi gitu Mbak.
2: Warta siang selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Harga bawang merah di Pasar Sabang Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mengalami penurunan. Pedagang sembako Muh Mulyadi mengatakan harga bawang merah turun sekitar Rp3.000 per kilogram. Sebelumnya harga bawang merah mencapai Rp42.000 per kilogram. Kini turun menjadi sekitar Rp39.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih di Pasar Sabang saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Menurut Mulyadi, penurunan harga bawang merah didukung kelancaran pasokan dari agen di Pontianak ke wilayah perbatasan. Ketersediaan stok bawang merah dan bawang putih juga dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir bulan. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sabang Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau masih relatif stabil. Pedagang menyebut pasokan dari Pasar Induk Pontianak lancar sehingga stok sembako di wilayah perbatasan tetap tersedia.
3: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sabang Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau masih relatif stabil. Pedagang menyebut belum terjadi kenaikan signifikan pada sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pedagang sembako di Pasar Sabang Balai Karangan, Dodi Saputra mengatakan harga kebutuhan pokok penting seperti beras, minyak goreng, dan telur masih dalam kondisi normal. Menurutnya, ketersediaan stok juga masih terjaga karena pasokan sembako dari Pasar Induk Pontianak masih berjalan lancar.
4: Kita di perbatasan dia aman-aman saja Bang, mungkin kenaikan kayak macam telur apa mungkin ada kenaikan. Kalau buat kebutuhan yang lain kayaknya masih aman-aman aja.
5: Beras, bawang.
4: Beras, macam bawang masih kondisi aman lah. Minyak goreng juga aman.
5: Harganya?
4: Harga kalau minyak goreng sekisaran Rp20.000 per kilo.
5: Beras?
4: Beras premium 212 kilo dia. Kalau yang 10 kilo 167. Kalau medium 145 medium.
3: Dodi menyebut perubahan harga sembako sempat terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak yang terdampak pada biaya angkut dari Pontianak menuju wilayah perbatasan. Meski saat ini harga masih terkendali, pedagang memperkirakan perubahan harga dapat terjadi menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun nanti. Jang Rangga melaporkan.
2: Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri 18 turut memberikan dampak terhadap okupansi hotel di Kabupaten Sanggau. Sejumlah tamu dan undangan dari luar daerah memilih menginap selama mengikuti rangkaian kegiatan Paraje, terutama pada hari pembukaan festival.
6: Pelaksanaan Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-18 turut berdampak pada okupansi hotel di Kabupaten Sanggau. Karyawan Grand Narita Hotel Rita mengatakan, tamu dari luar Sanggau memilih menginap selama mengikuti rangkaian Paraje sehingga okupansi meningkat pada hari pembukaan festival. Ia menjelaskan, rata-rata tamu yang menginap berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi tersebut turut meningkatkan aktivitas di sektor perhotelan selama pelaksanaan festival. Namun, ia menyebut peningkatan okupansi dari kegiatan Faraje hanya terjadi selama satu malam. Ia menjelaskan secara keseluruhan kegiatan tersebut belum memberikan tambahan pendapatan yang signifikan.
1: Kalau saya kurang lebih Mbak kenal di sini, kalau di sini harinya Mbak ya, kalau hari dinas alhamdulillah ada Sabtu Minggu yang sepi gitu Mbak. Dia cuma tamu dinas yang di sini. Kalau saya sih tetap aja Mbak. Kalimantan Barat kalau nggak salah semuanya nih. Satu hari kemarin aja, hari ini nggak ada. Tapi umum ada gitu, tapi untuk Paraje nggak ada, satu malam aja. Makin ramai, banyak yang nginap di Grand. Kita kan pengen maju juga Mbak ya, terbaik lah Mbak.
6: Menurutnya, penyelenggaraan event besar secara berkelanjutan perlu digelar untuk menarik kunjungan masyarakat dari luar Sanggau. Kehadiran wisatawan dan peserta kegiatan dinilai dapat memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan dan pelaku usaha lokal. Wulandari melaporkan.
2: Ketua Panitia Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri 18 Najori menyampaikan Festival Paraje tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya di Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pariwisata, promosi daerah, dan perekonomian masyarakat. Melalui Festival Paraje, sambungnya, Kabupaten Sanggau diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat dari luar daerah. Promosi tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan untuk datang dan mengenal berbagai potensi yang dimiliki Sanggau. Selain pariwisata dan promosi, peningkatan UMKM menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Festival Paraje. Produk makanan, kerajinan, dan berbagai hasil seni lokal didorong agar memiliki ruang untuk dipasarkan. Pengembangan UMKM diharapkan mampu meningkatkan produk dalam negeri sekaligus membuka peluang pemasaran produk lokal Sanggau. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan PAD Sanggau dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau 18 di Keraton Surya Negara kembali menghadirkan beragam permainan tradisional seperti gasing, kayuh perahu, dan panahan yang kini mulai jarang ditemui. Kehadiran perlombaan ini menjadi sarana positif bagi generasi muda untuk mengisi waktu dengan berinteraksi langsung sekaligus mengurangi ketergantungan pada gawai.
7: Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau ke-17 yang dilaksanakan di Keraton Surya Negara Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali menghadirkan permainan tradisional yang mulai jarang ditemui dalam aktivitas sehari-hari. Warga sekaligus pendidik M. Johnson Maulana yang hadir menyaksikan perlombaan tersebut mengatakan keberadaan perlombaan pakak gasing, selumak, perahu, dan juga panahan tradisional menjadi kegiatan menarik yang dapat memperkenalkan kembali permainan tersebut kepada anak-anak. Menurutnya kehadiran permainan tradisional dalam festival dapat menjadi alternatif aktivitas anak-anak di tengah kebiasaan menggunakan gawai. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengisi waktu dengan aktivitas yang melibatkan gerak dan interaksi secara langsung. Selain menjadi hiburan, ia menilai permainan tradisional dapat mendorong anak-anak untuk bersosialisasi dengan teman sebaya.
0: Ya, tentunya sebagai masyarakat dan tuntutan juga saya ini seorang pendidik, tentunya dengan kegiatan ini sangat baik sekali ya. Jadi ini salah satu sarana anak-anak untuk menyalurkan hobi, bakat, minat mereka, sekaligus kalian mereka. Dan tentunya ini juga sangat bermanfaat ya untuk mengisi waktu. Selain atau dalam konteks ini tentunya supaya mereka tidak melulu atau megang HP gitu.
7: Antusiasme peserta terlihat dari sejumlah perlombaan yang diikuti dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau ke-17 menghadirkan sejumlah perlombaan tradisional, diantaranya pakak gasing, selumak perahu, dan panahan tradisional. Kehadiran kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali memainkan sekaligus mengenalkan permainan tradisional kepada generasi muda. Okto Ferandi melaporkan.
2: Polsek Beduai menjadikan lahan demplot seluas 2 hektar di Desa Tangraya sebagai contoh pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Kapolsek Beduai AKP Heri Triana mengatakan, budidaya jagung di lahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah. Ia memaparkan penanaman jagung hibrida kuartal 4 tahun 2026 tersebut dilakukan personel Polsek Beduai di lahan demplot yang berada di Dusun Timaga, Desa Tangraya, Kecamatan Beduai. Menurutnya, lahan demplot tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga menjadi contoh lahan yang tersedia dapat dikelola secara produktif. Pengelolaan secara baik dan konsisten dinilai dapat membuka peluang peningkatan produktivitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Festival Paraje hidupkan kembali permainan tradisional. Festival Paraje ke-18 beri dampak pada okupansi hotel. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Iya, pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami pancarkan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate. Dan tadi telah Anda ikuti beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau. Pukul 13.17 ya, nanti 13.30 hingga 15 Anda akan kami temani dengan musik Prodangdut.

0: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Iya, pendengar, selamat siang, jumpa lagi di Musik Pro Dangdut siang hari ini. Ya, sehat selalu untuk Anda dan mudah-mudahan semua aktivitas Anda lakukan di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, Musik Pro Dangdut akan mengajak Anda ya untuk bergoyang sejenak ya dari kesibukan aktivitas Anda siang hari ini.

0: dengan Abang Putra Segitiga Selatan ya, lagunya di Tanjung Kapuas ya, lagunya Gula-Gula Rita Sugiarto. Terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Eko, kita yang ganteng.
0: Ya, dengan siapa? Dengan Marcel ya?
1: Marcel di Meriau.
0: Marcel, silakan Marcel.
1: Ya, minta lagunya apa nih ya, dari Siti Barbia aja lah Bang. Lagi tampan tuh lagunya tuh.
0: Lagi tampan, oke okay. Nah,
1: lagi tampan.
0: Oke okay.
1: Ya, panas, yang penting apa nih, lagi cool nih Bang.
0: Baik, baik, baik, baik. Terima kasih,
1: okay,
0: Bu Marcel, ya, selamat siang
1: Bang. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Iya, dengan Bu Marcel di Meliau. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mm-mm. Dengan Mola nih suaranya nih. Bukan AI ya, ya.
2: Kopi Dangdut ya.
0: Kopi Dangdut. Oke, okay. Terima kasih Mbak Mola.
2: Selamat siang.
0: Baik. Ya, selanjutnya dengan Sarul. Sarul apa Darul di Pinyu? Ya, halo Pro Dangdut. Dengan siapa?
3: Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Dengan Darul ya?
3: Ya, lagunya Bang Eko, Imam Asripin, Yang Tersayang, Kursayang.
0: Yang Tersayang, oke okay.
3: Lagunya spesial untuk Wanusu di Sambas.
0: Oke, okay, terima kasih Bung Darul, selamat ya, siang, kasih, selamat kita, beraktivitas. Iya. Bagaimana juga. Ya, selanjutnya Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita
0: Bung Eko. Dengan siapa Dangdut?
4: Dengan Pael
0: Leo. Pael, silakan Pael.
4: Lagunya Berbeza Kasta dari ini Onikawa.
0: Berbeza
4: Kasta.
0: Kasta dari
4: Onikawa.
0: Onikawa. Oke, okay. Okay. Makasih Bung Pael, selamat siang. Tampan tampan gini kamu masih tak mau. Emang kamu cantik. Iya, dengan ini dengan siapa nih? Kita cari namanya dulu. Kakek Tamjet. Oke. Okay. Kakek Tamjet di mana ya? Di Belangin ya? Oke. Okay. Lagunya Di Atas Pucuk Durian. Oke. Okay. Terima kasih Kakek Tamjet. Ya, selanjutnya ya Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Eko.
0: Oke, okay. Silakan Mbak Yuli ya.
2: Ya.
0: Mm-hmm, silakan.
2: Lagunya baru 5 menit.
0: Baru 5 menit.
2: Ya, dari Dara Ayu featuring Bajol Danu.
0: Menit ya, dari Ayu ya?
2: Ya, Dara Ayu, Bang.
0: Ayu.
2: Dara Ayu featuring Bajol.
0: Mm-hmm. Cukuplah 5 menit, cukuplah, cukup.
2: Cukup dong.
0: Cukup.
2: Tapi terlalu apa? Cepat.
0: Oke, oke, oke.
2: Iya,
0: terima kasih.
2: Ya, Bang. Terima kasih.
0: Mbak Yuli. Selamat siang dan selamat beraktivitas ya. Kita tahan dulu ya, kita dengarkan lagu-lagu yang telah masuk ke kita.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Iya, pro dangdut. Beberapa lantunan dangdut tadi telah Anda dengarkan. Yang mudah-mudahan bisa menghibur suasana aktivitas Anda siang hari ini. Ya, kita coba terima dulu. Pro dangdut.
1: Pro dangdut, dangdut, kita
0: langsung. Dengan siapa?
1: Dengan siapa yang depan komplit?
0: Bukan Roni kan?
1: Bukan.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya Jangan Menangis Mama.
0: Jangan
1: Menangis Mama dari Ida Lela ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Bodang Gunadukla.
0: Oke, ya. Kita lihat di WhatsApp ya, yang telah bergabung di WhatsApp. Yang pertama dengan ke Tanah Abang naik pesawat ya, hai Bang Eko yang saya mau lewat ya, selamat. Oke. Selamat siang Pro Dangdut ya. Ayuna Apuh datang lagi. Lagunya 100 kali dari Saparudin KDI ya, spesialnya. Oke, buat Bapak Ajis atau Pak Tapi yang selalu setia di dekat radionya. Oke, terima kasih dengan siapa nih? Ayuna Apuh ya. Oke, selanjutnya.
2: Benar menyiksaku makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku.
0: Dengan Belangin 3 Roma Irama. Oke, terima kasih. Maria Ditidu lagunya Meleleh dari Pausia. Oke, terima kasih Mbak Maria. Ya, selanjutnya Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Dengan siapa? Dengan Andre.
3: Bukan
0: ya. Roni.
3: Bukan
0: juga ya.
3: Bukan.
0: Dari siapa nih?
3: Kasih tahu enggak Bang ya.
0: Di mana?
3: Di Landa Bang.
0: Mbak Yuni.
3: Tuh.
0: Kok salah?
3: Betul Bang.
0: Hah?
3: Betul.
0: Salah kedengarannya.
3: Abang nih dia yang salah.
0: Oke. Silakan.
3: Ini bang lagunya Emma ya. Cinta Satu Malam dari Melinda.
0: Cinta Satu Malam.
3: Ya.
0: Bentar, Yuni.
3: Melinda penyanyinya.
0: Oke. Ada.
3: Oke, buat orang yang makasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Iya, kita lihat dulu yang telah gabung di WhatsApp ya. Nah, kita baca dulu. Oke, selanjutnya Pro Dangdut. Halo.
4: Halo.
0: Dengan siapa? Dangdut.
4: Dengan Andre.
0: Hah?
4: Dengan Andre.
0: Oh, Roni. Oke, silakan Roni.
4: Andre kah pembawa acara nih?
0: Hah?
4: Bersama Andre bersama Eko.
0: Roni.
4: Oh, Roni. Lupa ya. Bawa aku bersama Roni sama samaran ya. Bisa tolong diputar lagu nih?
0: Hah?
4: Bisa tolong diputar lagu.
0: Lagu apa?
4: Oh, lagunya kalau bisa sih, lagunya kalau bisa. Permasin di dunia aja.
0: Enggak bisa.
4: Bisa ya, sama Andre ya. Andre ke mana ini?
0: Termiskin di dunia?
4: Iya, dari Hamdan ATT.
0: Oke.
4: Udah rangkul ya, Bang Eko.
0: Oke, terima kasih, selamat siang. Ya, dengan Ai.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, pendengar masih di Musik Pro Dangdut ya, tetap semangat dan mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya di edisi siang hari ini. Kita lihat di WhatsApp ada Dayung Segirau, lagunya Kerinduan Roma Irama, Rido Roma ya. Oke, untuk yang lagi bertugas, kopi susu, terima kasih. Iya, Pro Dangdut. Dengan siapa?
1: Dengan Datuk Uban.
0: Datuk Uban, silakan.
1: Punya Hujan Duit dari Latif.
0: Hujan Duit?
1: Ya, dari Latif.
0: Dari?
1: Latif M.
0: Dari?
1: Latif M.
0: Suaranya kurang jelas nih. Hujan Duit, ya bentar.
1: Latif M, Hujan Duit.
0: Latif, ya Latif.
1: Ya.
0: Oke. Hujan Duit.
1: Hujan Duit jadilah.
0: Oke, okay, Hujan Duit. Latif. Oke, okay, ada nih. Ya, terima kasih deh Dato' Uban ya di Landak.

Iya, selanjutnya waktu kita saat ini sudah di 14.38 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, di WhatsApp ada Dayung Segirau ya. Ini dengan Mbak Maria Ditidu, lagunya udah kita hadirkan. Oke, kembali kita dengarkan ya lagu requestan Anda di siang hari ini, menghibur suasana aktivitas Anda hingga jelang sore nanti. Kita dengarkan ada Roma Irama, Kerinduan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Ale, mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
2: Intermezzo.

0: indah dan rapi.
1: Iya, pendengar, itu tadi ada Ridho Roma, Roma Irama ya, Kerinduan, dan Latif M, Hujan Duit. Ya, mudah-mudahan dengan lagu, dua lagu cantik ini ya, semakin menghibur suasana aktivitas Anda ya hingga jelang sore nanti. Dan kebersamaan kita saat ini juga sudah hampir di penghujung acara, 14.50 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan selalu terhibur ya bersama kami RRI Sanggau di 97 FM yang kami panjarluaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Derenanti Sanggau. Emang lagi tampan. Ya, selanjutnya Pro Dangdut. Halo.
2: Bogo, Mama, yeah. Bobo ini.
1: Oke, silakan, Mama Bobo.
2: Saya nak minta lagu tampan tu lah.
1: Lagu tampan. Udah diputarkan tadi, Mama Bobo. Udah ada yang request.
2: Minta lagu cantik saja lah dari Siti Jabria ya.
1: Lagu?
2: Cantik.
1: Cantik.
2: Nah.
1: Oke, terima kasih Mama Boboy.
2: Terima kasih Bang Eko, yeah. Bang.
1: Oke. Okay. Iya, dengan Mama Boboy di Kucing ya, ikut bergabung bersama kita di Musik Pro Dangdut siang hari ini. Oke, okay, request lagunya Santik dari Siti Badriah.

Di sesi musik Pro Dangdut siang hari ini ya, ada Mama Boboy di Kuching Malaysia, request lagunya Santik dari Siti Badriah. Dan sekaligus mengakhiri jumpa kita di musik Pro Dangdut dan di Sanggau Siang ya, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan beberapa sesi acara juga kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi Sanggau Siang. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda, saya Eko Karjuan. Ya, tetap terus bersama kami. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Okrin di lintas Sanggau sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MPA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang mengkuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memulai produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI harga mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI harga mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi.
4: Nah,
5: sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Mm-hmm. Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mm-hmm. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah-memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara, karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FWK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa

0: kita di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan. Ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia.
3: Betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen.
0: Yeah.
3: Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
5: Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin.

0: berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
0: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Gak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran

0: pertahanan negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
0: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
0: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
0: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, ya demikian tadi kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional Pendengar. Tadi ada persembahan RRI Surabaya dengan menatap masa depan merawat bela negara, RRI Tanjung Pinang, pemahaman negara di era digital, kemudian RRI Sorong membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking, kemudian RRI Bengkulu bela negara tak selalu soal senjata. Baik, saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.
0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
2: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau.
6: Untuk melahirkan gagasan, program dan kolaborasi yang nyata yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat.
7: Radio Republik Indonesia Jakarta dan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan penghimpunan dana PMI bersifat sukarela.
8: Sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar yang dibutuhkan untuk melaut. Zainul mengatakan HNSI Kalbar telah melakukan audiensi dengan Pertamina pada bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, HNSI meminta agar kuota BBM bagi nelayan dapat diberikan secara kontinu sehingga kelangkaan tidak terus terjadi. Dirinya menyebut kelangkaan BBM nelayan diduga dipicu praktik penyimpangan oleh oknum spekulan. Selain meminta kepastian pasokan, nelayan juga mengusulkan penambahan titik penyaluran BBM. Salah satunya disampaikan nelayan di Selakau Kabupaten Sambas yang meminta penambahan titik SPBU terapung karena kebutuhan BBM di wilayah tersebut cukup besar.
9: Supaya titik untuk SPBU terapung itu juga ditambah di sana itu, Pak, karena begitu banyaknya kebutuhan nelayan sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu, nah kami minta perizinan itu dipermudah, dipercepat begitu, Pak, supaya kendala yang dihadapi nelayan dalam suplai BBM ini bisa menjadi lancar.
8: HNSI berharap pihak terkait dapat memberikan solusi untuk mempermudah nelayan mendapatkan BBM sehingga aktivitas melaut dapat berjalan lancar. Zainul menilai persoalan BBM merupakan masalah klasik yang terus dihadapi nelayan. Karena itu diperlukan perhatian dan langkah bersama dari pihak terkait agar masalah tersebut tidak terus berulang. Syanusani melaporkan.
10: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrean pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan.
11: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melihat berbagai kendala yang masih muncul selama kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dalam penerapan sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober lalu sebagai upaya mengurai antrian keadaan saat pengisian BBM.
12: Dengan tentunya nanti hasil 7 hari ini coba kita evaluasi apa sih kelemahan-kelemahan terhadap ganjil genap nih. Dan kita berharap nanti setelah tanggal 14 ya mudah-mudahan situasi ini sudah kembali normal sehingga tanggal 14 itu merupakan tanggal terakhir lah nanti.
11: Menurut Roni, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pemerintah untuk melihat kondisi penerapan kebijakan di lapangan, termasuk perkembangan antrian kendaraan di SPBU. Roni berharap kondisi antrian BBM di Sintang dapat kembali normal setelah masa penerapan kebijakan berakhir. Jika situasi sudah membaik, sistem ganjil genap diharapkan tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, 14 Oktober 2026 menjadi batas akhir untuk penerapan sistem ganjil genap yang saat ini diberlakukan. Namun, pemerintah tetap akan melihat hasil evaluasi selama masa pelaksanaan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dian Beni Yuda melaporkan.
10: Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak terus menunjukkan geliat positif, ditandai semakin banyaknya masyarakat yang memulai usaha dari rumah. Namun, pertumbuhan jumlah pelaku usaha perlu diimbangi kemampuan mengelola bisnis dan membangun ekosistem agar UMKM mampu bertahan dan berkembang.
13: Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak terus meningkat, namun pelaku usaha dituntut mampu mengelola bisnis agar bertahan dan berkembang. Kabid Koperasi dan Usaha Mikro DKUMP Kota Pontianak, Ade Marheni Dewi mengatakan, pertumbuhan UMKM terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memulai usaha dari rumah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk berjualan, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha secara profesional, termasuk melakukan pencatatan keuangan dan memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga.
14: Tadi harusnya pelaku ini mampu mengelola tadi tidak hanya mengelola varian ataupun inovasi-inovasi yang terus dilakukan, tapi mengelola manajemen yang ada di mereka. Ya, namanya ini usaha pasti ada laba, ada rugi. Nah, tidak setiap waktu, tidak setiap perjalanan itu laba ya.
13: Ade menambahkan, pemerintah juga terus membuka ruang promosi melalui berbagai kegiatan dari lokasi usaha. Salah satunya kawasan JFD yang setiap pekan dapat menampung sekitar 500 pelaku UMKM dari sektor kuliner, kriya, dan fashion dengan sekitar 60% bergerak di bidang kuliner. Akademisi FEB Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai pertumbuhan UMKM harus diarahkan menjadi sebuah ekosistem yang saling berhubungan agar berkelanjutan usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan masing-masing pelaku.
15: Barang ini harus dirajut, harus dijahit. Kalau tidak dijahit, ya kita hanya parsial saja. Nah, untuk menjahit menjadi satu ekosistem memang harus by design. Nah, kalau menurut saya, kemarin juga saya sempat bicara mengenai meeting, incentive, ya kan, conference dan segala macam itu. Kita juga punya hotel-hotel sudah yang istilahnya international catering hotel kan, istilahnya sudah bertaraf internasional. Sementara di sebelah kita di Malaysia, Sarawak, itu juga sering mengadakan event-event internasional. Kenapa tidak kita desain bersama gitu ya, kolaborasi.
13: Fahmi mencontohkan, pelaku usaha kuliner yang mampu menembus pasar lebih luas akan membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Kondisi ini secara otomatis menggerakkan sektor lain termasuk petani dan pemasok sehingga manfaat ekonomi UMKM meluas ke masyarakat. Fahmi menegaskan, tujuan UMKM tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Hermanta melaporkan.
10: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kebakaran lahan Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi hanguskan sekitar 20 hektar lahan.
16: Warga Desa Nangatikan, Dusun Silu, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Keleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun 6 Oktober 2026 api kembali muncul, menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang sudah terbakar.
17: Ya, kebakaran ini bakal lanjut. Dari hari Minggu kemarin, kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menonjol kan, kelihatan, jadi ramailah seluruh masyarakat Desa Tikan, Dusun Silu, Desa Tiung Kranji ramai-ramai memadamkan api. Sudah agak reda, lalu timbul lagi apinya. sudah habiskan sawit yang baru ditanam kurang lebih 5 hektar.
16: Dikatakan Caleb, api sempat mengarah ke desa Tiung Keranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi untuk bantuan pemadaman api. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi lahan yang cukup luas serta akses menuju lokasi yang sulit. Suryatini melaporkan.
10: Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah.
13: Program prioritas pemerintah dinilai perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan nasional dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung kebijakan dan program kerja pemerintahan Presiden RI. Menurutnya, astacita, reformasi birokrasi, tematik, serta program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis atau CKG, dan sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pelayanan publik.
18: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
13: Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuisi Manjaya, menilai secara prinsip program astacita dan kebijakan pemerintah memiliki tujuan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun menurutnya tantangan terbesar berada pada tahap implementasi sehingga diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang lebih optimal. Andreas mencontohkan program makan bergizi gratis yang menurutnya perlu dievaluasi dari sisi rantai distribusi, waktu pengolahan makanan, serta pelibatan pelaku usaha lokal di sekitar sekolah. Andreas berharap program pemerintah tidak hanya baik dalam perencanaan, tetapi juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
19: Semua cita-cita baik ini masih kurang dalam pelaksananya, sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik, ternyata tidak seperti kita harapkan. Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya astacita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik.
13: Dukungan terhadap program pemerintah menurut kedua tokoh perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi. Dengan implementasi yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat, program nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
10: Badan Narkotika Nasional, BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi, informasi, dan edukasi P4KN kepada generasi muda Sintang.
20: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi P4GN yang berlangsung di Ballroom Hotel Bagus Sintang Rabu kemarin. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan, talkshow tersebut menjadi salah satu metode edukasi yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.
21: Jadi ini adalah kegiatan edukasi, jadi dalam bentuk talk show. Jadi edukasi ini kan macam-macam, ada yang sosialisasi, kemudian ada yang melalui media, dan kita coba menggunakan pakai talk show. Begini supaya seluruh peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini terstimulus untuk mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, kemudian bahayanya.
20: Sementara itu, salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang, Kalista Celcia Putri, menyampaikan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Menurut Celcia, konsep talk show membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber.
1: Saya merasa seru banget karena edukasi yang disampaikan itu melalui talk show ya. Yang dimana kita itu menyerap informasinya tuh dengan mudah. Yang dimana informasi-informasi tentang narkoba, golongan-golongannya itu kita bisa nangkep banget sebagai pelajar SMA dan juga mahasiswa tentunya. Kalau saya sendiri, saya berharap nanti ke depan-kedepannya lebih banyak talk show gini. Yang dimana kita nggak cuman dengerin tentang orang-orang ngobrol, tapi kita juga dapat ilmunya.
20: Selain itu, Celcia juga mengajak teman-teman sebayanya untuk mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Menurutnya, kesibukan dalam aktivitas yang bermanfaat dapat menjadi salah satu langkah untuk menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Info cuaca hari ini.
10: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
22: Baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum masih berawan diselimuti udara kabur akibat kabut asap. Namun kami memantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Sekadau, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kami perkirakan hujan dapat meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu pada malam hari nanti. Untuk perkiraan cuaca esok hari Jumat 9 Oktober 2026, kami perkirakan kondisi cuaca akan dominan berawan dan disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun kami juga memantau adanya potensi hujan pada esok hari di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Sintang, Kayong Utara, dan Kapuas Hulu pada siang hingga malam hari. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sore ini terdeteksi sebanyak 331 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan seperti di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
10: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Nelayan Kalbar masih kesulitan mendapatkan BBM. Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Melawi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Ya. Nih, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Oke, selamat mendengar dimanapun saja Anda berada. Saat ini hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pendengar terjadi di kawasan Sabang Merah Sanggau. Pendengar ya, selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami. Dan pendengar, kami hadirkan dewasa itu ketika pencapaianmu tidur cukup. Bedabol edisi hari ini kami langsung hadirkan.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Sedap ya, nyantai-nyantai kayak gini ya.
2: Iya, enak juga ya.
1: Diam, gak pekerja, bebas. Betul. Tapi cuma satu hari ya,
2: satu weekend hari aja.
1: Menikmati weekend.
3: Segarnya rasanya AC ini ya.
1: AC alam.
3: AC alam.
2: Di tengah-tengah sawah ini.
3: Oh iya.
1: Khayalan.
3: Sawahnya warna biru gitu ya.
1: Iya.
2: Langit
1: di atas tuh. Awan kita nih.
2: Iya,
1: sekali di udara, terbang, di atas udara
3: terbang
1: kita.
3: Gitu rasanya.
2: Iya, tapi iya. Kalian ini gak sih? Pernah kepikiran gak sih kayak kapan sih momen terakhir kalian tidur siang? Bobo siang tuh kapan ya?
3: Itulah, ini lagi menghayal tadi bang.
1: Lagi menghayal, lagi tidur.
2: Tidur.
1: Tidur sih tidur, tidur setiap hari tidur.
2: Tapi pasti ada tapinya kan?
3: Tapi enggak 6, tapi enggak 7-8 jam.
1: Wih.
2: Kenapa tuh?
1: Sehat.
2: Kenapa?
3: Karena otaknya
1: mikir,
2: bekerja,
3: lagi gedebak-gedebuk.
1: Tidur sih tidur sih tidur, tapi tidak berkualitas
3: ya. Ya.
2: Nah. Kenapa? Karena kita memasuki usia
3: Dewasa.
1: Yeah. Welcome back.
2: Welcome.
3: Dewasa tuh apa sih?
2: To the jungle.
3: Dewasa tuh apa sih?
1: Dewasa tuh jungle. Di dalam jungle ada apa? Binatang. Lah kan iya. Iya sih.
2: Menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dewasa yeah. Itu ya saatnya kita mulai menentukan arah hidup gak sih?
3: Yeah.
2: Hidupnya
1: berat,
2: mau
1: berat,
2: gimana?
1: Berat.
2: Tujuannya mau apa? Goalsnya bagaimana?
1: Harus terus menentukan sih. Apa yang kita mau sendiri. Mengambil keputusan sendiri. Kalau dulu-dulu kan mungkin
3: ngatur emosional kita.
1: Betul, semuanya lah. Mengatur keuangan, manajemen.
2: Iya ya, kenapa kayak ribet.
1: Bertarung ya sama diri sendiri ya.
2: Iya. Wih. Dulu masih sekolah kita pengen jadi orang dewasa. Pengen cepat kerja.
1: Pengen kayak kakak itu kerja di itu kayak keren gitu kan. Waktu
2: iya,
1: kecil ya.
2: Betul.
1: Sekarang kalau ketemu anak kecil, nikmati deh. Nikmati
2: masa mudamu deh. Masa sekolahmu.
1: Belajar jadi dewasa kok ya tuh, yang betul gitu kan.
3: Jadi dewasa tuh kayak kita lagi ke pasar malam, terus ada rumah hantu, masuk rumah hantu.
2: Berteriak terus,
3: keluar baru lega.
1: Tapi kalau dewasa enggak lega-lega, masih ada bawa.
3: Enggak susah-susah.
2: Ditambah lagi apa? Kurang tidur. Kenapa kita bisa kurang tidur? Karena

0: sama oh. sikap bagus. Sampai kayak gitu. Sampai emosi karena anaknya tuh enggak tidur-tidur.
1: Iya, iya.
0: Aku pikir tuh kayaknya lima kalian ke atas gitulah. Udah lima kalian ke atas. Kayak mana sih lima kalian ke atas?
2: Maksudnya lima kali berturut-turut
0: udah disuruh tapi enggak diikutin. Terus aku pikir
2: mau main kali ya.
0: Padahal aku nih lagi ngantuk. Aku nih lagi ngantuk sekarang gitu kan. Tapi belum bisa tidur karena jaga apa namanya tuh jaga tanggung sesuatu
2: jawab.
0: Gitu kan.
2: Tanggung jawab ya.
0: Ada tanggung jawab di saat itu. Ya lah enaknya gitu aku pikirkan.
1: Disuruh tidur malahan
0: enaknya,
1: kan.
0: Enaknya jadi anak kecil nih gitu kan.
1: Nggak kok kasih tahu anak kecilnya.
0: Aku diam kan takut aku nanti lalu bus bus. Aku yang kepancing emosi.
1: Lalu kita yang marah kan. Lalu anak orang.
0: Bus tuh kan kayak tidur lah tidur gitu. Tidur lagi nak gitu.
2: Bahasa kita hampir mirip ya kalau aku tidur tuh es.
0: Es.
2: Es pet es. Mau lah es kuce ute.
0: Es itu kak es coklat.
2: Es tuh tidur.
0: Oh, gitu.
1: Wih. Es tuh tidur. Hemat kata ya tidur.
2: Es.
0: Es.
2: Es.
0: Ais, bukan es.
2: Es, es.
0: Oh es.
1: Tuh kan,
2: es gitu mbak.
1: Misalkan, G, S.
2: Uji es kejai. Gitu.
0: U, ada U nya.
2: Itu kamu, uji es kejai.
1: G, U, S.
2: Ah, U, S
0: kejai. Artinya, kamu pergi sana tidur gitu.
2: Iya, kayak gitu. Coba.
1: Hemat kata sumpah, G, U, S. U, S cepet. Es coklat.
0: Pernah gak orang tua kalian bilang kayak gitu? Bilang tidur lagi deh kan? Gitu kan.
2: Iya dulu waktu
0: nah, tidur. SD. Ya sekarang yang sekarang nih.
2: Oh yang sekarang. Oh iya pernah sih.
0: Pernah kan?
2: Iya, malam-malam.
0: Gimana tuh?
2: Kan lagi
0: karena oh, malam. Karena begadang.
2: Iya kan kita kan kalau udah pulang kerja kan itu momennya untuk kita membuka media sosial kan. Kalau kerja kan kita enggak sempat buka media sosial ya. Jadi pas udah lagi rebahan toh es lah anjeun dam es, tempat tidur, kamar nu dam es.
0: Tapi nadanya kayak gitu ya masih aman gitu ya, enggak yang teriak-teriak kan.
2: Cuma kayak udah tidur lagi, ini udah jam 10 gitu, besok kerja.
1: Soalnya udah besar kan.
2: Udah besar, tapi kan karena kita ngerasa udah besar kayak udah nanti aja gitu, udah gak mau diatur. Gitu. Tapi kenapa ya, makin malam tuh kita malah makin susah tidur tuh kenapa ya, tapi kalau siang itu ngantuk.
1: Ngantuk, kalau di kantor ngantuk gitu ya.
2: Tapi itu bukan kebiasaan yang baik ya. Makanya kita.
0: Pas ada acara lu, biasanya kalau besoknya ada acara, malam ini tuh kayak
2: enggak tahu tidur, ya. Susah tidur, berarti enggak excited.
0: Padahal kita tuh membutuhkan tidur yang bagus di malam itu supaya besok pas ada acara
2: fit.
0: Kita bisa fit, bisa enak, bisa semangat, bisa menularkan. Kan biasa harapan-harapan kita kan gitu, nularkan hal positif lah. Kita semangat nih biar nunjukin ke teman kan menular ceceknya gitu kan. Taunya kurang tidur jadi kayak lesu gitu.
2: Nah,
0: kan.
2: Itu kenapa kita termasuk ke dalam gen butuh kopi.
1: Gen butuh kopi, dikit-dikit kopi.
2: Bukan Genji lagi bukan,
0: gen tapi butuh
2: gen
0: kopi.
1: Butuh kopi. Bisa jadi
2: kopi,
1: sih.
2: Kopi matcha itu waduh. Bombastis side ice. Itu mata kita langsung ngonjreng.
0: Pergi ke saya gitu. Cepat.
2: Iya, gitu kan. Cepat minum kopi. Enak banget ya ini kopi. Makanya juga gula aren.
1: Coffee shop tuh makin banyak juga mungkin karena menjawab kebutuhan para anak-anak.
2: Betul.
1: Anak-anak apa nih? Anak-anak
2: muda. Anak-anak
1: muda. Anak-anak yang butuh kopi lah ya.
2: Butuh kopi anak-anak yang ada di usia dewasa. Oh ya kalian di usia dewasa apa sih yang di circle kalian yang lagi berkembang sekarang?
1: Yang lagi berkembang, yang lagi dipikirin.
2: Pikirin. Aku mau cerita sedikit nih.
0: Gimana tuh?
2: Jadi kemarin itu kan buka baru sempet buka media sosial lah gitu. Pas dibuka story nikah. Lanjut lagi punya anak. Lanjut lagi nikah. Nikah sampai 5 orang nikah. Dalam sehari 5 orang menikah. Waduh, kadang ngerasa kayak ih, ini udah memasuki usia dewasa ya berarti ya gitu kayak oh, teman-teman satu angkatan kita tuh udah memasuki fase yang berikutnya, fase-fase dewasa gitu.
0: Tapi aku tuh justru udah
2: jadi
0: lewat
2: kerasa dewasanya.
0: Aku udah lewat loh masa itu.
2: Udah lewat.
0: Masa ngeliat teman-temanku tuh pada nikah, kayak aku khawatir.
2: Berarti udah habis semua itu yang
0: udah nikah. Kayak... ya udahlah terserah kalian nikah kayak gitu loh.
1: Duluan aja gitu.
0: Ya. Dulu tuh aku kayak gitu pas agak masih muda beberapa tahun yang lalu.
1: Iya, emang sekarang belum muda.
2: Masih muda.
0: Sekarang kan? Masih muda, jiwanya tetap harus muda.
2: Kan? Iyalah.
0: Tapi kayak sekarang tuh santai aja gitu kan. Tapi dulu tuh kalau ngelihat teman-teman nikah
1: jadi overthinking gitu.
2: Overthinking malah enggak sih? Iya.
0: Ada enggak jodoh aku nih gitu.
2: Oh gitu.
0: Siapa yang mau sama aku nih?
1: Mai.
0: Uang aku nih enggak ada gitu. Pokoknya kayak gitulah.
1: Iya, tapi udah lewat ya, yang
2: lewat.
1: Ya,
2: sekarang kan udah.
0: Bukan berarti duit banyak sekarang tidak. Enggak
2: kan
0: juga.
2: Ada aja kan, ada aja.
0: Cuma jodohnya agak sedikit
1: udah lewat pokoknya
0: masa otak itu. Nih biar enggak melebar lah gitu kan.

0: Tapi katanya gini, aku tuh pernah baca artikel atau pokoknya aku pernah baca satu tweet gitulah, salah satu dari netizen itu bilang di usia kita itu 20-an ke atas, sampai 25 ya, terutama 25-an ke atas itu emang kita menghadapi namanya crisis identity. Jadi kita kayak sedang mencari jati diri kita. Nah,
1: nyari lagi gitu ya.
0: Itu iya, kayak
2: aku pernah dengar di podcast juga itu.
0: Iya kan? Kayak kita tuh di usia-usia ini sebenarnya enggak perlu khawatir, itu akan terlewati. Makanya kan ada quotes kayak di umur 25 tahun itu enggak harus jadi CEO kok gitu. Kan semua orang tuh menghadapi proses hidupnya ya, masa hidupnya masing-masing.
1: Ada lika-liku hidupnya sendiri ya.
0: Jadi enggak perlu mengejar lah
2: kita mau
0: orang
2: dapetin
0: lain
2: sesuatu yang besar-besar gitulah dalam hidup kita. Zaman sekarang semua serba mahal. Beli rumah susah. Karena tagihannya besar.
0: Iya juga sih.
2: Pernah loh pemerintah dewasa kita membahas tentang dulu mungkin di zaman-zaman dulu mungkin orang beli rumah mudah ya. Gak sesulit yang sekarang, karena sekarang udah harganya semahal itu, properti apapun dan segala macam.
0: Karena gini, pendapatan kita sama barang yang dijual itu sudah
1: semakin sedikit, semakin, jadi kebutuhan orang juga semakin banyak, akhirnya harganya jadi tinggi.
0: Ya, betul.
1: Ya hukum ekonomi lah ya.
2: Ya.
0: Ini balik lagi ke ekonomi.
2: Itu yang buat kita gak bisa
0: tidur.
2: Benar, salah satunya gitu kan.
0: Mikirkan kan kapan betul aku punya rumah, kapan aku punya mobil, kapan aku jadi CEO, ya juga kan. Belum lagi ditambah beban pekerjaan ya kan.
2: Iya.
0: Iya, pasti kan kita pengen, ih temanku udah punya mobil ini nih. Pasti kan pengen.
1: Iya.
0: Dan itu kan yang kebutuhan juga ya. Mobil itu kebutuhan juga menurutku, apalagi yang udah berkeluarga nantinya ya kan. Kan enggak mungkin bawa anak kecil pakai motor.
2: Bener, kasihan kan.
0: Iya. Kalau kena hujan, panas, kasihan nanti anaknya bisa sakit. Gitu.
1: Berat ya.
0: Emang berat obrolan masalah tidur ini ya.
2: Iya, iya. Padahal tidur ya tadi.
1: Cuman
2: ya.
1: Tidur ya, tapi kemana-mana ya.
0: Tapi balik lagi sih, itu bagaimana kita itu memanage atau mengatur
1: pikiran
0: kehidupan kita itu sih.
1: Gimana biar tetap tenang di luar meskipun di dalamnya mungkin mikirin apa gitu ya.
0: Kalau aku sih, kalau aku caranya adalah ketika jam kerja ya udah kerja aja fokus, kalau bisa diselesaikan jangan dibawa pulang ke rumah. Kalau bisa ini ya, kalau bisa. Tapi kalau emang ada sesuatu yang mendadak harus dibawa ke rumah ya udah selesaikan malam itu. Jadi enggak boleh lewat dalam sehari.
2: Ya,
0: itu enggak boleh karena
1: biar
0: kalau kayak
1: tidak
0: gitu,
1: menumpuk
0: beban,
1: ya.
0: Iya, pertama enggak menumpuk, kemudian enggak beban di kepala. Kalau udah beban kan kita susah tidur tuh, susah untuk tidur.
1: Iya.
2: Kalau aku biasanya kan kalau di tempat kerja tuh kita punya pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul.
0: Iya, betul.
2: Itu yang kadang tiba-tiba ngebuat kita kayak, aduh ada lagi nih, belum dikerjakan yang satu, ada lagi misalnya, ada di posisi yang kayak gitu ya. Aku tuh biasa kayak, kan dalam satu bulan kan kita selalu mengalami ritme yang mungkin kurang lebih lah gitu.
0: Iya,
2: aku tuh kayak
0: itu
2: membaca, oh bulan depan apa nih yang mungkin kemungkinan bisa timbul, kemungkinan bisa ditagih, kemungkinan yang akan aku kerjakan di luar schedule gitu kan. Jadi udah aku rencanain, kalau ada waktu luang aku gaskan.
0: Betul,
2: biasanya.
1: Betul.
0: Makanya kita nggak ada waktu untuk bernapas rasanya kan. Nggak ada waktu untuk S ini tadi kan. S.
2: Kita harus
1: S. Yes, aku baru tahu juga sih es tidur ya.
0: Kalau ngantuk, kalau ngantuk apa bahasa ini kalian?
1: Ngantuk lah aku.
0: Ngantuk. Kalau ngantuk apa?
2: Apa ya? Bentar dulu kamu.
0: Kalau aku nunu.
2: Hah? Oh sama.
0: Kok bisa sama?
2: Nunu tuh
0: kan ngantuk kan?
2: Nunu tuh.
0: Aku nunu.
1: Aku nunu gitu.
2: Bahasa kami itu kayak belum ngantuk. Apa ya? Belum tidur tapi di posisi kayak kita tuh menjelang mau tidur gitu loh.
0: Oh.
2: Kayak micro sleep.
0: Kalau aku sih nunu.
2: Gitu
0: ngantuk itu nunu, nunu gitu.
2: Nunu.
0: Ku nunu kula es.
2: Apa ya?
0: Nunu kula es.
1: Nunu. Aku udah mau tidur.
0: Aku ngantuk mau tidur.
1: Oh, gitu ya.
2: Biasa kami tuh gini, beus jakuti.
0: Beus jakuti.
2: Enggak ada bilang ngantuk
0: tidur
2: kami
0: tidur
2: ya
0: aku nih.
2: Langsung bilang tidur biasanya.
0: Oh, enggak ada ya berarti.
2: Tidur ya aku gitu. Karena apa? Karena ngantuk biasanya gitu.
0: Betul.
1: Itulah ya cerita tidur kita nih ya. Tidur doang.
2: Tapi semalam kalian gimana tidurnya, aman? Atau tidak aman?
0: Kalau aku sih memang batas tidurku itu jam 10.
2: Ya.
0: Jam 10 udah harus enggak buka HP, enggak ngapa-ngapain, pokoknya tidur.
1: Pokoknya ngantuk enggak ngantuk, harus dipaksakan tidur jam
2: 10. Kenapa? Kenapa harus jam 10?
0: Karena bangunnya jam 6, jadi udah dihitung tuh 10, 11, 12,
1: 13. Ini tidur sehat ya. Jam berapa? 6 jam ya kalau dewasa ya? 6 jam? 7, 8?
0: 8.
2: 8 sehari. Itu ya, udah bagus banget konsentrasi kita.
0: Iya, tapi paling dapatnya 7 atau 6 7. sih.
2: 6 pun udah bersyukur aku.
0: Iya, betul.
1: 6 biasanya jam berapa tidur?
2: 6 itu tuh kadang, tapi kan kita tidur nih kadang gak berkualitas ya.
1: Mm-hmm.
2: 6 jam tuh emang gak
0: berkualitas
2: sih.
0: Berkualitas tuh gimana?
2: Kebangun-bangun.
1: Oh.
2: Kebangun.
1: Ngigau.
2: Habis tuh ada orang lewat kebangun. Kayak tiba-tiba udah jam 5.
1: Kayak cepet
2: jam 6 nanti langsung juga bangun gitu, Pak. Meskipun 6 jam tapi kayak masih kayak ngantuk gitu loh.
0: Iya.
2: Karena gak berkualitas
0: harusnya,
2: tadi.
0: Iya, harusnya makanya sebelum tidur tuh katanya 30 menit sebelum tidur atau 20 menit itu kita jangan membuka handphone.
2: Iya.
0: Itu bisa ke distraksi gitu.
1: Betul, bikin kita ketagihan sih kalau misalnya kita buka sosmed itu kan. Jadi hilang ngantuknya, mungkin awalnya jadi ngantuk. Jadi tiba-tiba hilang kan ngantuknya karena mungkin ngeliat video lucu atau apa gitu di HP.
0: Lihat scroll-scroll enggak sadar tiba-tiba udah jam 1.
2: Kan gitu kan? Aku suka gitu tuh.
0: Itu dia tuh penyakit orang dewasa.
2: Tapi selalu tidur. Yang aku notice setiap hari adalah bagaimana aku bisa sebelum tidur enggak ngerasa males untuk sikat gigi dan tidur di tepat waktu dan tidur dengan nyaman. Selalu itu yang aku
1: pengen terapkan.
2: Coba untuk bagaimana aku bisa merasakan itu nyaman di diri aku.
0: Iya sih, betul.
2: Itu terus yang aku ulang-ulang. Kayak gitu. Akhir-akhir inilah cek-ceknya berperang dengan perasaan itu untuk kehidupan dewasa yang semakin keren
0: dewasa ini.
1: Bagus-bagus, ya, coba nanti diterapkan ya. Mungkin kita bisa ngambil contoh juga dari Albert ya. Hal-hal yang
2: dari
1: baiknya.
2: Dari Gea juga jam 10 kita harus tidur.
1: Betul.
0: Yuk tidur.

Oke, saudara pendengar, demikian tadi kami hadirkan Bedabol edisi hari ini. Dewasa itu ketika pencapaianmu tidur cukup. Nah, tentu mungkin Anda pernah merasa ya, kalau pencapaian terbesar di usia di masa itu bukan soal jabatan tinggi, mobil mewah, tapi sekedar tidur cukup saja dan bangun dengan segar. Ini adalah satu pencapaian yang memang dirasakan oleh orang-orang dewasa begitu ya. Dan pendengar, saat ini masih hujan dengan intensitas lebat ya di kawasan Sabang Merah Sanggau. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang mungkin beberapa aktivitas yang dilakukan di luar ruangan atau luar rumah ini terkendala karena hujan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ya, mungkin esok hari, karena memang hujan cukup lebat saat ini ya, kawasan perbatasan, maksud kami kawasan Sabang Merah Sanggau ya, tentu akan sedikit menghambat ya pekerjaan Anda. Baik, kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar. Nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, sembari juga akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami kembali saat lagi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari, kek. Biar Tina seberangkan.
2: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
3: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
4: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
5: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
6: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
7: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
5: berita terpercaya,
8: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
5: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
9: Pro 1 RRI Sanggau.
6: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
10: Opa, bangun Opa.
11: Tunggu. Tunggu saya.
10: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
11: Tunggu.
10: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
11: Iyo,
10: tunggu Mi.
11: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
10: Rasak.
11: Sampai saya kuyup Mi.
10: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
11: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
10: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
11: Kau pintar, Di.
12: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot didampingi PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Ari Sudarsono meninjau lokasi pembangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Sekayam. Peninjauan ini merupakan bagian dari tahap awal pembangunan yang sedang direncanakan pemerintah Kabupaten Sanggau. Dan ia menyampaikan permintaan maaf belum bisa mengakomodir rumah adat di seluruh kecamatan. Hal itu dikatakan pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki keterbatasan anggaran pada setiap tahun berjalan. Ia menjelaskan pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi membangun setengah-setengah. Misalnya tahun ini setengah, tahun depan setengah lagi, tidak boleh lagi. Begitu anggarannya ada untuk satu bangunan, harus fokus ke bangunan itu dalam satu tahun anggaran, sambungnya. Dan sementara itu PLT Kepala Dinas PUPR Sanggau Ari Sudarsono menyampaikan untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan 100 juta rupiah anggaran tersebut untuk mematangkan lahan rumah adat Melayu di Sekayam. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa cek di laman resmi kbri.co.id.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Ya coba kok tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
7: joget depan ambulans.
6: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
6: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
7: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
6: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
6: Iya.
7: Jangan karena FYP wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
9: Saudara pendengar, masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya. Dan pendengar, untuk saat ini di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca juga sudah mulai reda ya. Sempat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, terjadi di kawasan Sabah Merah Sanggau. Bagaimana di sekitar Anda, mungkin juga hujan begitu ya. Dan tentu berbagai aktivitas semoga sudah tuntas ya, dikerjakan untuk Anda yang khususnya beraktivitas di luar rumah, Bapak Ibu Tani ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan kembali gitu ya. Karena jarang-jarang hujan begitu ya pada sore hari, dan hari ini terjadi hujan. Kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya, lagu-lagu hiburan yang khususnya menemani ruang istirahat Anda tentunya ya. Dan saat lagi kami akan kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

0: Demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Ya, bagi anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, ya, semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan masih bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Ukrin, ada Muhammad Rizky Parasatyo, Suherman, Budi Minarno, seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pendengar masih menemani anda dengan berbagai informasi-informasi menarik lainnya, yang informasi tersebut juga bisa anda cek di laman resmi kami atau situs resmi kami rri.co.id. Baik, saudara pendengar, kami kembali saat lagi. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan menemani ruang istirahat anda di kesempatan sore hari ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
8: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pendengar, lahan baru seluas 1 hektar di Dusun Seming, Desa Semangit, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau mulai dimanfaatkan untuk budidaya jagung. Anggota Polsek Entikong bersama kelompok tani Plagia Nur menanam jagung menggunakan pola tumpang sari di lahan yang menjadi lokasi demplot 12. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring mengatakan pemanfaatan lahan produktif menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya pola tanam tumpang sari dapat meningkatkan pemanfaatan lahan sekaligus mendorong keterlibatan petani dalam mendukung program ketahanan pangan. Kapolsek menjelaskan penanaman jagung tersebut menggunakan benih hibrida jenis Perkasa Sakti pada lahan seluas 1 hektar. Personil Polsek Entikong terlibat langsung dalam proses penanaman bersama pengelola lahan sebagai bentuk dukungan termasuk pengembangan petani pertanian masyarakat. Dan Doni mengatakan pula dengan tumpang sari ini dapat menjadi alternatif untuk mengoptimalkan lahan baru dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut mendorong warga mengelola lahan secara berkelanjutan serta menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Ia menegaskan penanaman jagung demplot 12 merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia. Sinergi antara aparat, kelompok tani, tenaga teknis pertanian dan masyarakat diperlukan untuk mengembangkan lahan produktif di kawasan perbatasan.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan?
4: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
3: Asik!
5: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
6: Adik, apa udah siap PR-nya?
7: Belum, mah, sikit lagi.
6: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
7: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
6: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
7: Hari ini aja, Ma, please.
8: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
6: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
8: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
9: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
2: Halo Ibu Mita.
3: Juga.
2: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak antri raskin ini ya? Tidak salah Bu?
3: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
4: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
7: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
6: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
7: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
6: Emang ngaruh ya?
7: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
6: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Informasi selanjutnya pendengar dari Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat kembali mengingatkan membersihkan saluran drainase sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya curah hujan dan potensi genangan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pontianak SY Usmulyono mengatakan upaya tersebut dilakukan berdasarkan arahan Wali Kota Pontianak. Pembersihan saluran telah kembali dilakukan sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurut Usmulyono, pemerintah Kota Pontianak meminta lurah dan kecamatan menggerakkan kegiatan pembersihan saluran secara rutin setiap Sabtu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan drainase tidak tersumbat sampah hingga dapat berfungsi optimal ketika turun hujan. Usmulyono menambahkan kegiatan pembersihan tidak hanya melibatkan pemerintah saja, tapi juga masyarakat melalui RT dan RW. Keterlibatan warga dinilai penting karena persoalan sampah dan drainase merupakan tanggung jawab bersama. Kadis DLH Pontianak juga meminta masyarakat kembali menghidupkan kegiatan gotong royong untuk membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing. Dan Usmulyono berharap keterlibatan aktif masyarakat bersama pemerintah dapat menjaga saluran drainase tetap bersih dan lancar sehingga potensi genangan akibat saluran tersumbat dapat diminimalkan saat hujan turun.

0: Yes.
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
1: Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Baik, sudah pendengar dimanapun saja Anda berada, kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di Sanggau sore ini, edisi hari ini. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan serangkaian program acara lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya berita sentral Jakarta bersama program A3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional, dan rekan saya Dini bersama tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Selamat malam.
1: Indonesia semakin cerah, negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
2: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park, telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih, dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini, yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk, dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
5: Rita,
6: saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Jadi saksi?
6: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lebih berakhir ya.
5: Ya
6: kan jalan. Saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
8: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
7: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
5: Ayo, saya sini. Rita.
9: Cerita dikit, Bu.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Jadi saksi?
6: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
9: Ya,
6: kan saya bang. Cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Tiga korporasi itu ya, Bu?
6: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
9: Ya. Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
6: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
6: aku enggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
5: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari BBC itu buat nyanyi apa buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
7: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Helios, Nailul Huda, mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, sudah ada.
16: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla, seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Kerja bebas, kerja bebas, Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and painted the Anambru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Anambru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
23: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
24: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
23: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
0: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
23: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
4: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
2: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
1: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
2: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
3: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat, dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
2: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni Timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di 2 grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan selamat malam juga untuk Anda yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini ya, menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga mendengar untuk edisi hari ini ya, Kamis 8 Oktober 2026 ya. Dan pendengar, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 19.34 menit ya waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Mimbar Agama Islam.

Ya ini pendengar, akan kami hadirkan ya untuk Anda tiga jenis rezeki dan cara meraihnya, dan ini ya dengan Ustadz Adi Hidayat. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: All praise is due to Allah, the Lord of the worlds.
1: Alhamdulillah, الذي جمعنا مؤمنين ففارض علينا الجمعات لنكون من الذكرين فناشأ لا إله إلا هو الحي القيوم له الملك وله الحمد وهو على كل قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الذي أرسل رحمة للعالمين حدث من علومة الله تعالى اللهم وسلم وباري نبي وبركم نبي لمولي الأمين نبي ثيعنا وسيدنا محمد وعترين وصحبه أجمعين رياته وأمته يوم الدين يكي وتريف أما بفيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه نفسي آكم بقق والله فقد فاز المتقون فلا تمندن إلا ويا أنتم مسلمين فقال تعالى يا أيها الذين أمنتوا رعاها حقا تقاتي دبليو
2: Dapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya ala sholat. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya ala falah. Yuk. Agi ayo, yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Atau orang sholat, tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya, yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang, orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji, Anda ikut ta'lim, ta'limnya sesuai Quran, ta'limnya petunjuk sunnah, Anda sholat, Anda puasa, tapi Anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celaan itu. Kalau enggak mencela, kayaknya enggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. bisa dengan konteks kekinian. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda-anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini Imam Sholat namanya. Imam Sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini dulu kakak semuanya tuh yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin tadi bawahnya main-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur. Ya tuh dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid. Disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya, Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya. Walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh, sendal orang mau wudu, enggak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang, Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau di dorong proyek yang gak jelas minta tanda tangan, pikir dulu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, di saya pernah sekolah di Libya nih. Itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda. Di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Libya. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu. Keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi enggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, ada yang pakai kerudung. Luar biasa. Nih, 2. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hati. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah salat. Dari mana tahunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Qur'an, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang enggak tenang, Bu, gelisah, enggak enak, enggak usah mengeluh apalagi bikin status enggak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang enggak tenang besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwa, memohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Sebut namaku, zikir, apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17 ayat keberapa? 110. Kulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda

Kristus palsu. Oh, itu teman-teman. Itu gambarannya tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu enggak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang, bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Di tafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat, karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki, disebut dengan Razzaq, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, sudah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau sudah pikirin tuh. Telepon bendahara, dia sudah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kitab la raiba fihi dalil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Ini gampang. Kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak, tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh Quran surah ketiga ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalahnya pelik, sudah berumah tangga, istrinya divonis monopos, maaf bahkan mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah, bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja, dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, gak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah, mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci, saya bacakan. Hadasana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu sholat baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya sholat antara aku dengan hambaku. Wali abdi masalah, kalau hambaku benar sholatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama, kalau hamba benar membaca Al-Fatihahnya dari Alhamdulillahirrabbilalamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir-rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir-rahim, qala Allahu azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Rabb.

0: jawabannya beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk salatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul salatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yok, yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengabulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Beda kan? Pakaian futsal, pakaian sholat ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Nah, yang mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bein Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan nanti laga Arsenal dengan yang selain. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. Lima kali kemenangan. Belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu. Cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 semester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, ayo apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan slot, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran Surah 5 ayat 6, sempurnakan wudu. Ya yuhalladzina amanu jakum tuhilah sholat faksidu wujuhakum. Wudu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil, Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah, ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada lima amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja lima datang, apalagi ditambah dengan lima amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak, enak. Nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu, dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita ada mimpi berdoa, duduk. Bang istirahat, bang butuh istirahat, umat sudah nunggu. Dah, gak usah mikir yang lain, karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita malam. Insya Allah, nitipin ini, nitipin itu, dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, bang, kita saling panggil weekend. Nikmat, gak ada yang senikmat ini. Zikir, Allah, doa. Nah bayangkan, sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat, karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda, dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah, kalau kita sekarang dibeli mangga, kenapa mangga yang ini? Si pengennya mangga yang lain. Belikan mangga, kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk, semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa, kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu, kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat, udah pisahin aja cari yang lain, kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hey, Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia, kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Ini cara melihat dia, bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala, saya sabar pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya, kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya, indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan, kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya Zawji madhabik, sayang kamu kenapa? Wallahi syakiranillah bihadari. Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah zauji, kita berdua di surga. Ah, kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catahat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa, walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu, nanti. Kapan pertemuan berikutnya? Ya, jadi kita cukupkan dulu di malam ini apa yang kita pelajari, supaya nanti gak terlampau banyak kita dapat materi, cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini, banyak saya tuliskan termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis tapi silakan Anda baca. Kalau ada manfaat silakan dapatkan. Kalau ada yang kurang silakan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia, apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas, bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu, ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi, masukan-masukan, supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan, kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi ya, saya sampaikan sekali lagi. Pertama, pilih mana Anda dipaksa harus ikut. Atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai. Sudah. Sudah ya. Jadi kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, tadi sudah didengarkan ya di mimbar agama Islam. Dan saat ini pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sandiwara Radio, yaitu produksi dari RRI Madiun dengan judul Sayap Yang Terkurung, Aku Ingin Dewasa. Kita langsung saja dengerin ya, tetap bersama kami.
1: Bila bangun Bil, Pak, Bapak, tolong itu Bila dibangunin, nanti daripada telat loh Pak.
2: Ya Bu. Bil, bangun Bil.
3: Ya, inilah keluargaku. Aku Nabila Maharani dan ibuku bernama Bu Kasih dan Pak Bagas adalah bapakku. Rame ya kalau pagi. Begitulah. Walaupun kami hidup bertiga, rumah ini tak pernah sepi dari suara bapak dan ibuku.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Pak, bapak, nanti kan setelah sekolah ada tugas kelompok nih Nabila. Jadi bapak gak usah jemput ya.
5: Gak bisa. Ibu kan udah bilang toh Bila, kalau mau bikin tugas kelompok, acara sama teman-temanmu, ya di rumah ini saja. Ya. Lagian kan itu udah tertuang dalam aturan kesepakatan di rumah ini. Nomor 55B kayaknya.
3: Lucu gak sih? Antara bapak, ibu, dan anak, bahkan ada surat kesepakatan perjanjian. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jangankan begitu, bapak dan ibuku saja sampai punya semua nomor HP teman-temanku. Bahkan bapak dan ibuku follow semua akun media sosial yang aku follow buat mengetahui apa saja yang aku lakukan.
2: Bil, jadi gini, sesuai dengan amanat dari ibumu, nanti mengerjakan tugas kelompoknya di rumah aja ya. Ada berapa orang? Kalau teman-temanmu ada yang gak bawa motor, tenang, nanti biar bapak jemput pakai mobil.
3: Iya pak, nanti Nabila sampaikan ke teman-teman dulu ya. Nanti Bila kabari bapak deh. Ya, bapak dan ibuku memang is the best. Perhatian dari mereka sampai membuat iri teman-temanku. Banyak yang bilang kalau aku ini adalah princess. Sampai saat itu datang
6: prosesi wisuda lulusan terbaik.
5: Bil, selamat ya, Ndok. Ibu tuh seneng banget loh, Ndok. Akhirnya yang menjadi keinginan bapak sama ibu bisa terwujud. Kamu menjadi lulusan terbaik di sekolahan ini. Selamat ya, selamat. Usaha dan perjuangan bapak ibu gak sia-sia. Nah, sekarang kalau kuliah yang deket-deket aja ya, Ndok ya. Nanti kalau jauh, ya bapak sama ibu ikut pindah deket kampusmu. Oke, Tandok ya? Ya,
3: benar memang. Selalu dengan kata-kata keinginan bapak dan ibu. Semuanya, segalanya. Kemanapun setiap detik, setiap langkahku, selalu ada bapak dan ibuku. Haruskah aku bersyukur? Atau aku tersiksa? Pak, bapak, gak usah antar jemput mulu deh. Kasian bapak. Bapak kan masih sakit. Batuk-batuk gak baik kalau kena debu jalanan, pak.
2: Gak apa-apa. Udah menjadi tugas orang tua untuk jaga anaknya, Ndok. Bila? Katanya kamu mau magang kerja. Cari yang dekat sini aja ya. Pokoknya yang bisa dijangkau. Jadi bapak bisa antar jemput kamu.
3: Iya deh pak.

0: Bill, kok bisa toh tempat kerja di daerah sini gak mau nerima anak pinter kayak kamu? Mana alasannya cuma karena gak bisa naik motor sendiri? Kok lucu ya? Emangnya tempat kerja itu gak butuh sumber daya manusia yang berkualitas apa? Lah, kalau kemana-mana, mobilitas kan bisa diantar bapak toh, ya toh pak? Ibaratnya, kering, halo, berangkat loh bapakmu itu.
1: Ya gak tahu toh bu, kan memang kenyataannya begitu. Sepeda aja Nabila gak bisa naikin.
0: Gampang. Ibu ada ide, Pak. Alamat kantor yang mau dituju Nabila magang itu bapak tahu kan? Bapak nyimpen nomor kontaknya kan?
2: Sip.
0: Besok antar ibu ke sana ya pak ya. Kita bayar aja. Beres toh.

0: Akhirnya, aku bisa magang bekerja di sebuah perusahaan kecil di dekat rumah. Bahkan pada akhirnya aku diterima bekerja di sana. Sama seperti momen sebelumnya, bapakku selalu menjadi andalan untuk antar jemput kemanapun, bahkan untuk urusan kerjaanku. Sampai pada suatu saat...
1: Gak terasa ya, Dok, usiamu sekarang sudah 28 tahun. Oh ya, kamu sudah ada calon apa belum, Dok? Kok gak pernah ada yang nanya tentang kamu? Biasa kan di chat medsos gitu kan, ada yang ngajak kenalan, Dok. Kok kamu gak jawab, Dok? Gak nanggapi ya, Dok, kamu. Siapa tahu kan ada yang cocok, Dok, sama kamu.
2: Ya, ibu aja lah yang balas. Menurut ibu, cocok apa enggak?
3: Mbok jangan jawab gitu, Tondo. Nduk, enggak sopan sama orang tua.
1: Lah iya.
2: Nabila kurang nurut apa toh sama bapak sama ibu? Seumur hidup Nabila itu selalu bapak sama ibu ngikutin.
1: Bila! Eh, bukannya itu untuk kebaikan Bila sendiri toh?
2: Hah? Kebaikan Bila? Apakah inginnya bapak sama ibu? Bila malu, Bu. Bila udah besar, ini masih dibuntutin sama bapak ibu, diantar jemput kemanapun. Bila ini udah mau usia 30, Bu.
1: Oh. Jadi kamu sudah pengen hidup sendiri. Oh, begitu ya. Kamu membalas kasih sayang orang tuamu ini, Bila.
2: Bukan seperti itu, Bu. Tolonglah kasih ruang buat Nabila bergerak sendiri. Bila juga pengen ngelakuin apa-apa sendiri. Bila udah enggak tahan dengan kekangan ini, Bu. Kalau Bila sampai detik ini belum punya pacar, itu karena ya Nabila sudah memastikan perasaan suka, tertarik, atau apalah jatuh cinta. Bila hanya takut bapak dan ibu selalu menolak keinginan Bila. Apa bapak dan ibu menyadari ini? Nabila harus dengan kata-kata seperti apa lagi menjelaskan ke bapak dan ibu?
3: Sudah. Kalian gak perlu bertengkar gitu. Nabila, apa yang bapak ibumu lakukan selama ini? Karena bapak dan ibu ingin menjaga Nabila. Nabila itu anak satu-satunya bapak dan ibu. Kan yang gak salah toh. Kalau orang tua menginginkan kalau anaknya itu selalu baik-baik saja, nak. Begini ya, bapak sudah siapkan calon suami buat Nabila, anak laki-laki dari teman bapak. Ya, walaupun usianya lebih tua 10 tahun dari Nabila, semoga laki-laki ini bisa menjadi jodoh untuk anak semata wayang bapak. Sebentar. Halo Pak Amir, apa kabar?
4: Ya, Pak Bagas, gimana ini? Jadi enggak?
3: Oh, iya. Kapan Farhan diajak ke sini, Pak?
4: Ya, secepatnya lah.
3: Iya, kita lanjutkan lah ya. Perjodohan Farhan dan Nabila.
4: Iya, benar.
3: Iya, secepatnya
4: besok
3: lah.
4: Besok ya, benar ya.
3: Lebih cepat lebih baik, Pak.
4: Oke, sip.
0: Apa itu dewasa? Memiliki pilihan sendiri? Atau berani mengambil resiko setiap hal yang dipilih? Atau mampu menyelesaikan permasalahan sendiri? Entah, aku tak paham. Aku tak pernah memiliki ruang untuk memahami itu semua. Yang aku pahami, orang tuaku selalu ada untukku sampai kapanpun. Sampai mungkin ajal kita bertiga sama, ya kan? Aku hanya ingin orang tuaku bahagia. Bahagiaku, gampanglah, itu nomor sekian.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar ya. Saat lagi saya akan hadirkan di rumah kita lagu-lagu Nusantara akan saya hadirkan ya, dan juga menemani waktu santai Anda ya di malam hari ini hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Hujan ya pendengar untuk di wilayah Sabang Merah pada malam hari ini. Jadi untuk Anda yang mobil kami dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Karena memang kita tidak tahu nih dengan kondisi jalan yang licin juga nih ya yang pastinya. Ataupun Anda yang terkena hujan lokal ya, karena tadi memang sempat juga gitu ya pendengar ya, ternyata di Sabang Merah ini hujannya cukup lebat juga nih ya tadi sore ya. Dan juga untuk di wilayah Bunut, Beringin itu gak ada hujan sama sekali. Tadi memang habis maghrib sempet ya diguyur hujan lokal juga nih ya, untuk di depan gereja katedral Sanggau nih ya. Itu lumayan lebat sekali, kita jalan sedikit udah menggunakan mantel. Ternyata memang pendengar ya, masyarakat Sanggau juga yang memang saat itu berada di jalan raya juga nih ya, yang membawa motor gitu ya pendengar, udah banyak juga yang menggunakan mantel. Ternyata hujan lokal, tapi ya udah, tetap diterusin aja ya untuk melanjutkan perjalanannya ya. Yang pastinya kalau misalnya di wilayah mana aja gitu ya dalam perjalanan gitu ya, Anda terkena hujan lebat ya, yang menggunakan roda dua gitu ya, yang menggunakan motor, ya lebih baik kita istirahat aja gitu ya, jangan lanjutkan dulu perjalanannya. Karena memang banyak sekali kasus-kasus kecelakaan ya pendengar ya, yang terjadi beberapa bulan terakhir ini gitu ya, yang terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau. Yang pastinya keluarga tercinta ya menunggu kita sampai di rumah dengan selamat. Oke pendengar, musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda ya di malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.

Pendengar, DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPPR RI masa jabatan 2026 sampai dengan 2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut, pendengar ya, ini dilakukan secara setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Nah, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay ini menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu ya, 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 sampai dengan 2031. Lima calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026 sampai dengan 2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Soleman Yusuf ya, ada Bara Ilyas, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, Margareta Fajar Kurnia Putri, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ya, kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI. Dalam rapat paripurna tersebut ya, Dasko juga menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Setelah mendapat persetujuan forum, Dasko juga menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI dan ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Dan pendengar, informasi ini ya kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.

0: gak diambil aja sis, kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan, bener gak sih?
0: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren, dengan kejujuran kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Baksonya mas.
3: Udah nyampe bakso.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Oke, baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya yang sudah kami kutip dari rri.co.id, sebanyak 18 klub ya mengikuti babak penyisian lomba selumak perahu atau kayu perahu dalam Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau ke-18 ya. Panitia Lomba Selumak Perahu, pendengar ya, Gusti Safarani ini mengatakan peserta tersebut ya pendengar terbagi dalam 6 race ya, dengan masing-masing race ini diikuti 4 klub. Nah, ia menjelaskan 6 race tersebut yang menjadi tahap awal untuk menyaring peserta yang akan melanjutkan perlombaan ke babak berikutnya. Dan dikatakannya juga pendengar, panitia menetapkan 2 klub terbaik dari setiap race ya untuk melaju ke tahap selanjutnya. Dan juga dari hasil penyisian tersebut, sebanyak 12 klub ya pendengar akan kembali dipertandingkan ya pada tahap berikutnya. Peserta yang lolos kemudian akan menjalani pengundian untuk menentukan pembagian race ya pendengar ya sebelum memasuki babak semifinal. Nah, Gusti Safarani juga mengungkapkan babak semifinal juga dijadwalkan berlangsung Jumat pagi ya, dengan mempertemukan 12 klub yang lolos dari penyisihan dari babak tersebut ya. Peserta akan kembali disaring hingga tersisa 4 klub yang berhak melaju ke babak final pada hari Jumat sore. Dan informasi ini pendengar ya, kami kutip dari portal kami di rri.co.id ini. Untuk informasi lainnya masih akan saya update ya untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si
4: sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung. Sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia sama saja seperti durian pada umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda, tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

Oke, tadi sudah dengarkan lagunya dengan Ipang ya, Harok di Rantau Urang. Nah, sudah pukul 21 lebih 28 menit ya pendengar waktu Indonesia Barat. Masih saya hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ya untuk Anda di malam hari ini ya, hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mutiara Pagi Islam.
18: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
17: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong. Menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama. Mengangkat sebuah tema islami dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Nah, pendengar, Direktur Eksekutif Teraju Indonesia ya, Agus Sutomo menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Sanggau yang disebut ya telah mencapai sekitar 11.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, ia mengatakan peningkatan kasus ISPA menjadi salah satu dampak yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan kabut asap. Menurut Agus, pendengar, peningkatan kasus ISPA terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menyebutkan kelompok anak-anak dan balita menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak kondisi tersebut. Agus menilai, pendengar ya, persoalan kabut asap tidak cukup dilihat dari jumlah titik api, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak, terutama anak-anak dan balita. Agus juga menilai pendengar ya, pemerintah daerah perlu memperkuat upaya mitigasi dengan memanfaatkan data kebencanaan dan kondisi lingkungan. Pencegahan menurutnya juga perlu dilakukan sebelum titik api kembali muncul ya, terutama di kawasan

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di program rumah kita, karena pukul 22 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Sapa Malam. Saya undang Anda di 0811 5756 494 ya, untuk di WA dan juga telepon WA, ataupun di teleponnya 081-522-647-754. Oke, pendengar, satu buah lagu ya di awal Sapa Malam ya, ini akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar ya, tadi satu buah lagu dengan miliknya Memes ya, Terlanjur Sayang. Waduh, enak banget ya pendengar ya untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini ya. Oke, kita terima dulu nih penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Iya, apa kabarnya Bunda Natalia?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Sehat, Bunda?
1: Sehat. Mbak Cika ya?
0: Bukan, dengan Dini.
1: Mbak Dini? Dini, oh, ya?
0: Iya.
1: Bagaimana cuacanya di Sanggau? Masih begini, panas ya?
0: Sejuk hari ini. Berapa hujan tadi, walaupun sebentar ya. Kalau di sana gimana?
1: Woi, di sini masih panas, masih seperti biasa, belum pernah hujan ini.
0: Waduh, lama sekali nih nggak ada hujan
1: tapi,
0: ya. Tapi
1: Pak Dini tetap disyukuri ya.
0: Iya, soalnya kalau panas-panas banget, ya sejuk kan nih Bunda ya.
1: Iya.
0: Bunda, mau request lagu apa ini?
1: Saya mau suka lagunya Satu Cinta Tiga Hati, Fanny Fabiola aja.
0: Satu Cinta Tiga Hati.
1: Tiga Hati.
0: Oke, Dini siapin. Sambil kirim salamnya silahkan.
1: Oke, salam pertama ya buat Mama Indah, selamat malam ya. Mama Yogi, Mama Ana, Mama Murti, ada Mbak Niarti juga ya, Mbak Viola, Mbak Elsa, Kakek Ririn Putra Lato-Lato, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius. Terus ada juga Bang Jal ya, Kakek Panji, Kakek Ririn. Terus ada Bang Benicio yang ada di Golmut ya. Terus ada juga Bang Windy yang ada di Tokyo ya. Terus ada Pang Bintang Pratama. Dan semua-semua sudah dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Dini tetap semangat ya. Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Sukses sampai akhir siaran ya. Doa terbaik buat Mbak Dini.
0: Terima kasih Bunda.
1: Makasih. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam ya. Ini dari Bunda Natalia. Ini pendengar ya. Di Toli-Toli. Oke, di belakangnya Bunda Natalia ya. Silakan 081522647754 ya. Ternyata masih nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam dengan siapa nih?
2: Biasa lah, Pak Belalang.
0: Oh, dengan Pak Belalang. Apa kabarnya Pak Belalang?
2: Puji Tuhan,
0: sehat ya. Tadi di sana hujan gak nih?
2: Oh, baru ini berhenti tadi Mbak Dini.
0: Baru berhenti, bro. Dah sana, aduh, enak ya.
2: Ya, dari jam 6 sore yang pulang.
0: Lebat gak?
2: Kuat itu, durasinya lama lah tuh.
0: Waduh, enak nih. Berarti sejuk malam ini ya, tidur ya.
2: Ya, agak dingin-dingin kan ya.
0: Oke, kalau gitu Pak Belalang mau dengerin lagu apa?
2: Christine Penjaitan.
0: Judulnya?
2: Katakan Sejujurnya.
0: Katakan Sejujurnya. Oke, sambil kirim salam.
2: Salam dulu ya. Ya, buat Ibu Farida tadi ya yang ada masuk.
0: Iya, benar.
2: Nah, sehat selalu buat Ibu Farida ya. Buat Bung Gidi, Mbak Kakung, okay. Wan Wisu,
0: okay.
2: Terus ada Mama Boboy, Bunda Esti, Pak Mansam, Bang Jali, Putra Mayang, ada Mama Yogi. Ah, ini nggak pernah masuk ya kalau malam ini.
0: Prodangdut gimana? Ada nggak?
2: Tadi sih ada dia masuk.
0: Ada Kakung.
2: Buat Ayi siap selalu lah buat Ayi.
0: Amin. Siapa lagi nih?
2: Nah, buat Bang Marcel, Bang Pael.
0: Okay.
2: Terus Mama Yogi, Mbak Elsa nih lagi kopi Pak Belalang dia nih.
0: Hah?
2: Mbak Elsa.
0: Ngapa dia?
2: Dia suka lagi kopi Pak Belalang, datanglah ke Belangin.
0: Mbak Elsanya belum ada ke Belangin ya, dan lagi kopi ya terus.
2: Kalau secangkir dua cangkir tuh masih dapat lah.
0: Jadilah ya, walaupun jauh kan. Steko nggak ada lagi berarti nih.
2: Habis lah.
0: Habis ya. Siapa lagi nih Pak Belalang?
2: Buat ini tetangga Pak Belalang nih, Aik Cepo.
0: Siapa lagi nih?
2: Bang Putra Segitiga. Terus Pak Eko. Mbak Dini apa kabar, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Di sini walaupun hujan, kering, panas ya.
2: Bisa nggak hujan juga tadi ya, Mbak?
0: Hujan, tapi tidak lama, sebentar aja sini, Pak Blalang.
2: Oh, kalau sini lama nih tadi.
0: Itulah enaknya, Mbak, di sana. Pengen pula aja tinggal sana, kan?
2: Tujuh tahun lah.
0: Apalagi?
2: Yang lain kita rangkul semua ya.
0: Okay, baik, terima jadi kasih.
2: Kalau lama-lama yang di belakang udah nunggu-nunggu nih.
0: Dapat ada yang gabung juga nih dari telepon WA.
2: Ya, buat Mbak Dininya selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih
2: selalu ya.
0: Ya, terima kasih ya Pak Blalang ya.
2: Tanya hati-hati gitu.
0: Siap.
2: Selamat malam, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Oke, baik ya dengan Pak Blalang. Kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Ya, apa kabarnya Bang Widi?
3: Kabarnya baik. Bang Dini ya, Mbak Dini ya?
0: Ini dengan Dini.
3: Ya, kabarnya gimana Mbak Dini?
0: Alhamdulillah, sehat juga di sini nih Bang Widi.
3: Udah hujan di sana ya?
0: Udah. Tadi itu sempat gerimis sih di sini kayaknya. Cuma dereda.
3: Iya,
0: tapi sebentar aja nih Bang Widi. Oh iya.
3: Tapi masih panas ya, panas ya. Udaranya.
0: Panas lumayan lah ya. Dibilang panas, kabut juga masih ada. Kabut kiriman nih.
3: Oh iya ya. Syukurin aja lah ya.
0: Mau gak mau nih disyukurin aja kita.
3: Iya, betul.
0: Gak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang faktor cuaca juga sih.
3: Belum kebagian penuh mungkin gini.
0: Apanya?
3: Tunggu aja nantinya.
0: Itulah. Pasti bisa dilewati ya.
3: Iya, semua juga begitu di mana-mana.
0: Itulah. Masih bersyukur tinggal di Kalbar katanya.
3: Ini di Tokyo malah dingin ini, kedinginan.
0: Udah musim dingin di sana?
3: Ya, udah mulai lah gitu.
0: Waduh, enak nih ya, karena udah mau masuk akhir tahun.
3: Ya, cuma hari ini aja itu ada panas-panasnya gitu.
0: Berapa derajat nih kalau dinginnya?
3: Ya. Hari ini ya 24 ya lumayan lah hangat. Tapi kalau musim dingin itu sampai 10 derajat itu udah dingin sekali.
0: Waduh, ya kadang kena hujan aja dah dingin, langsung masuk angin.
3: Ya,
0: apalagi kalau di sana.
3: Ya, begitulah.
0: Bang Widi.
3: Mbak Dini.
0: Ya.
3: Ya.
0: Gimana?
3: Lagunya mau ini ya, dari akhir sebuah kisah dari Parliansah, versinya Parliansah.
0: Akhir?
3: Oper. Akhir sebuah kisah.
0: Akhir sebuah kisah. Oke, dari Parliansah ya.
3: Ya. Ke jalan-jalan dulu ya.
0: Silakan.
3: Yang salam yang pertama buat Mbak Dini yang lagi tugas, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Farida di Palu, yang baru turun ada Pak Blalang ya. Selamat malam. Ada Bu Resmi di Singaraja, mudah-mudahan beliau monitor. Selamat malam. Ada Wan Usu di Samba, saya dimasuk di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ada Pak Andi di Batam, ada pun nama saya di Sulawesi Barat. Kemudian ada Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Pak Anasro di Palu, Mbak Roni, Marani, kemudian ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Buboy, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Latul-Latul, Pak Amsan, Bang Ek, Bang Eko, kemudian ada Bu Indi di Denpasar, Bang Lanius, Mbak Yuni, Usi Busri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul di Makassar, ada Piola, kemudian ada Uban, di Aipata-Patah, ada Bang Pael juga agak. Dan siapa lagi ya? Kak Rahma di Padang, Bu Esti, Bung Bineju di Manado, ada Yuni di Ketapang juga ya, ada Mbak Ella di Sambas, Bang Jali, Aikepo, Mbak Miati, Bu Kartika di Singaraja, dan Mbak Kalkung di Kuburaya. Ada Bunda Natalia di Palu juga, ada Nenek Kebayan, Mbak Yuli, Yumi di Landak, kemudian Mama Murti, Bu Sonia, dan kesemuanya ada salamnya dirangkul jadi satu. Buat Mbak Dini, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya, terima kasih. Sayonara,
3: sampai jumpa. Terus terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Ini dari Bang Widi ya di Tokyo ya. Oke, baik, kita terima kembali nih ya teleponnya. Oke, ternyata di miss call aja nih pendengar ya. Gak apa-apa, nanti mungkin bisa dicoba kembali ya di teleponnya. Oke, baik, kita coba. Yaudah, kalau gitu kita hadirkan aja ya lagunya dulu. Nanti di sesi selanjutnya kita akan hadirkan di telepon ya, ataupun di WA-nya. Tetap bersama kami.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

0: Oke, baik pendengar, saya undang Anda di 081-522-647-754 ya untuk di teleponnya. Untuk di WA ataupun di telepon WA-nya 0811-5756-494 ya. Kita coba angkat dulu ini teleponnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oke, baik ya, ini kayaknya sinyal nih ya. Mungkin bisa dicoba kembali ya, mungkin mau gabung di telepon biasa juga bisa. 081-522-647-754 ya, kita coba dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Udah lupa sama ibu ya.
0: Oh, dengan ibu dokter Cinta ya. Apa kabarnya ibu?
1: Alhamdulillah, dalam 7 hari ini ibu sehat.
0: Sehat, ibu di mana ini?
1: Nongkrong lagi ibu ya.
0: Nongkrong lagi ibu nih ya. Lama nih ibu gak gabung.
1: Radio tuh.
0: Mau dikecil sikit babu.
1: Oh, ada dekat TV ibu dah.
0: Berarti suaranya besar. Ibu mau lagu apa nih ibu?
1: Ibu mau request lagu Antara Dia Kau dan Aku.
0: Antara Dia Kau dan Aku dari siapa nih, kau boleh tahu?
1: Dari Poppy Makuri.
0: Antara Dia.
1: Salam-salamnya buat lupa ibu, soal ibu lama enggak nelpon-nelpon nih.
0: Ada buat kawan-kawan.
1: Lupa nama kan. Request ini lagu untuknya dia lah. Ai Pangkal sama Ngah Jeng
0: ya
1: lah.
0: Ya Allah, tetangga dekat lah pokoknya ya.
1: Tegak dekat dengan Mai Pangkar ya. Mbak Dini, mana ibu rindu sama Mbak Dini nih?
0: Ibu sini lah. Itu ada ketemu ibu.
1: Ada ke situ, ada Mbak Cika, yang Mbak Dini enggak ada.
0: Kapan tuh, Bu?
1: Waktu apa ya? Waktu jalan santai Tabrik Albar.
0: Udah lama kali.
1: Ada sebulan 2 bulan lah.
0: Oh iyalah, libur kali pas ininya.
1: Katanya Pak Cika bilang ibu Mbak Dininya masuk sore katanya.
0: Oh iya kah? Oh iyalah.
1: Sama Ico tuh ibu sana.
0: Tapi waktu itu ada gak ketemu Ico Stinky sini?
1: Ada Ico Stinky, ada Mak Jablay ikut itu.
0: Nah, Mak Jablay enggak adain ketemunya, hanya Ico aja waktu itu.
1: Mbak Mbak Dininya, salamnya dirangkul aja Mbak ya.
0: Iya, siap.
1: Soal nomornya baru ibu dapat lagi nih, apa yang lama rusak.
0: Pantesan lah, jadi lem biru lah ibu nih langsung ya.
1: HP baru lah.
0: Ya Allah, sedapnya. Ini HP baru kah? Nomornya yang baru?
1: Nomornya baru juga.
0: Oh, jadi dua-duanya baru lah.
1: Yang lama tuh nomornya udah kena blokir.
0: Jadi HP baru itu nomor baru gak ya? Sedap gak di?
1: Ini dia nomornya ibu tadi minta sama Ai Pangkal.
0: Ya kah?
1: Ini
0: sih.
1: Ibu pergi nugal tadi tuh minta sama Ai Pangkal.
0: Mana tahu kan Prodang lu tadi ada gabung.
1: Itu ibu tadi ke Blangin. Ibu enggak dengar Prodang Dut. Soalnya ada syukuran di Blangin gitu.
0: Berarti ibu tempat Pak Belalang lah nih.
1: Enggak temu sama Pak Belalang. Salamlah Pak Belalang. Salam Pak Belalang. Pokok salam semua, salam kompak selalu, semoga sehat. Amin. Selalu sama gitu juga sama Mbak Dininya, sehat ya.
0: Amin, ibu juga sehat ya, sama keluarga di sana ya.
1: Amin.
0: Moga nanti bisa ketemu lagi kan? Ibunya pas lagi ke Sanggau, tak ibu lagi ke pasar ke apa? Malar aja lewat ke di pasar tuh.
1: Kemarin ibu ada lembak pajak tuh ibu ada.
0: Ada ibu pergi, ini enggak ada nontonnya.
1: Ada ibu lomba pajek.
0: Ikut apa ibu lombanya nih?
1: Iya, jalan santai tuh, lomba pajek tuh.
0: Oh, jalan santai.
1: Apa dapat juara?
0: Juara nol. Yang penting kan ikut. Yang penting kan ikut.
1: Iyalah, Ico Stinky pun ikut.
0: Iya kak, berarti ramai ini dari Penyeladi yang ikut nih.
1: Ramai dua kelompok dari Penyeladi.
0: Wah, ramai lah ya.
1: Udah itu mbak ya.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Buat Mbak Dininya, terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Oke, baik ya, dari Ibu Dokter Cinta nih ya. Oke, baik, kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Iya, kok tumben ini, Mbak Kakung? Udah agak malam banget nih gabungnya.
2: Barang nomornya juga baru tahu ini tadi.
0: Ini kayaknya nomornya udah ada berapa hari nih dipakai?
2: Iya, tapi aku yang belum tahu.
0: Iya, soalnya nomor yang lama udah nggak kepake nih.
2: Iya, ada dipakai nomor yang diutus, yang dialek. Kok selalu dialekkan kemana, pikir begitu.
0: Iya, jadi udah diganti dengan nomor ini.
2: Iya.
0: Tapi sehat ya.
2: Kemarin-kemarin tuh ya kan ya, suaranya kan agak kurang jelas. Kemarin mendung-mendung barangkali. Jadi betul aja aku kurang jelas begitu.
0: Oh, pantesan. Kalau ini gimana?
2: Nah, ini alhamdulillah jelas gitu. Ini
0: jelas ya, karena gak ada hujan ya.
2: Gak ada hujan. Tadi hujan. Ini ya berisian cerah-cerah kembali gitu.
0: Ya, hujannya pun tadi jam berapa ya? Setelah jam 9-an gitu sih.
2: Yang tadi tuh. Ini siang hujan yang...
0: Oke. Bakal kamu mau ada kesegapan nih?
2: Ya ini karena lagu berdengar ini lagu apa ya? Ini aja kalau belum dirukiskan kawan ini lagu Tiada Nama Seindah Namamu aja lah.
0: Tiada Nama Seindah Namamu. Oke, kirim salamnya.
2: Ya, siapa salamnya untuk Pak Belarang, Mbak Elsa, Mbak Miati, juga ada Tuban, Mbak Mola juga, Putra Mayu, Bang Widi, juga Mbak Yuli, Mama Indah juga, Mama Bobo juga, Bang Fael, Bang Marcel juga, Lanio, Pak Usupi, Wan Usu. Mm-hmm. Yang lainnya dirangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan selalu sehat dan dijaga dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ya. Coba selamat juga sampai tugas ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Oke, baik ya dari Bakakung ya di Kuburaya. Di belakangnya Bakakung ya. Silakan di 0857 5381035. Atau yang sambil lagi apa ya, lagi ngemil-ngemil gitu kan malam hari ini, ngemil tapi ditemenin dengan kopi gitu ya. Tuh saya tuh temannya tuh. Oke, baik, kita terima kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo Bini, kakak dekatilah Baris.
0: Apa kabarnya nih Mam Boboy?
3: Sabarnya sejuk, dia tadi hujan.
0: Masih jerbu enggak di sana?
3: Oke, sikit lah, ada sudah hujan, jerbu pun sudah hilang.
0: Udah berkurang ya jerbu di sana ya?
3: Sudah 80 hari itu.
0: Udah bagus lah berarti cuacanya nih.
3: Di sini sana dekat sana hujan tak?
0: Tadi ada hujan gerimis. Tadi lumayan, kalau sore lebat.
3: Begulung, macam tak lo, begulung.
0: Begulung, ya.
3: Nak makan, ada. Tapi perut tu ada lapar, tapi belum boring, nak makan corak.
0: Napa pula?
3: Sudah makan.
0: Bolehlah cari teman.
3: Makan sendiri.
0: Itulah gedangdut.
3: Tidur sendiri.
0: Mandi, berarti mandi Mama Boboy sendiri. Harus cari teman nih Mama Boboy. Ya.
3: Tak tahu lah, tak ada jodoh. Kalau itu sudah ada pasangan, dia macam mana ni semua sudah ada istri.
0: Tak boleh.
3: Ririn tu sudah ada nenek Ririn yang macam mana, putra Maya tak tahu lah.
0: Lagunya apa ini, Mama Boboy?
3: Tinggal Mimpi ya dari Ria Ria. Ria apa nama Ria?
0: Ria Ricis.
3: Ria Ricis.
0: Itu bukan.
3: Tinggal Mimpi ya, sayang.
0: Tinggal Mimpi, oke.
3: Tinggal Mimpi.
0: Betaria. Betaria Sonata ya.
3: Yalah, tak ada jodoh.
0: Kirim salamnya. Belum
3: lagi jumpa pasangan tu lah si Jo, hari-hari begulung kata kak lo.
0: Kirim salamnya untuk siapa nih?
3: Nak makan pun macam mood, ada mood baru mau makan. Belum makan sih ini.
0: Enggak apa.
3: Boboy tu makan terus lapar, tapi mata nak.
0: Boboy kemana?
3: Aku masuk melek, mau tidur tu tadi si Jo lah. Kalau si Jo suka nak tidur kata Bunda itu. Selamat malam Bunda.
0: Terus siapa lagi
3: nih?
0: Tak
3: mau Bunda bergabung, sudah berhenti. Kesian Mama Boboy dia tinggal Bunda. Salam ya untuk Amola, tercinta, tersayang. Untuk siapa tadi Pak Kangku? Makasih Pak Kangku, muka Pak Kangku sehat selalu. Suka dengan kakawan tuh suara mereka selalu tak ada sini.
0: Siapa lagi?
3: Bang Eko, pecinta, tersayang.
0: Kenapa dengan Bang Eko ni?
3: Banyak. Yalah, semua orang sayang-sayang. Semua lah bagus-bagus. Untuk Pak siapa nama siapa? Dia? Pak Belalang, untuk Pak Masih, untuk Joko, GEG, Joko Renado, Bang Renado. Untuk Lano dengan Mama dia lah, untuk segalau. Moga dia dapat jodoh dengan Demola tu.
0: Amin. Siapa lagi ni?
3: Untuk nenek dengan Datuk Mola ya, moga sehat. Untuk kakak di sini di Bawang tu, kakak yang ceria tu, kakak Yuli, Kak Yuni di Landak. Untuk Abang Selehi, untuk Mbak Ling pun dah lama tak masuk. Untuk kakek Anding, untuk Putra Maya, untuk kakek Riri, Pak Wal, Pak Mansa, Mbak Esa, Bang Jali. Untuk orang Tokyo ya, Abang Widi, untuk Bunda Resti, untuk Bunda Perida, untuk Bunda Natalia. Orang Sambah tuh ya.
0: Wan
3: Usul Putri, untuk kakak Sisil. Untuk orang Sangau, itu Bek Yol, dengan dia punya suami lah. Yang lain-lainnya, yang kakak lupa.
0: Siapa tu?
3: Tugas semua sehat di Sangau lah.
0: Okey.
3: Selamat bertugas saya. Iya. Hati-hati ya.
0: Siap bunda. Mau Boboy.
3: Keluarga sehat selalu.
0: Amin. Jadi mau panggil bunda ini loh jadinya. Jadi dari Mama Boboy jadi Bunda Boboy gitu ya.
3: Itulah.
0: Pokoknya tadi sehat dekat, ya.
3: Oh, Bang Eko masih tampan, masih cantik Bang Eko.
0: Iya, kalau perempuan Eko cantik semuanya.
3: Dia ada dekat dia punya program tuh, tengok dia punya muka Bang Eko tuh.
0: Waduh.
3: Dia kita pun tahun depan pergi Mongko JKP ya, nanti baik.
0: Okay.
3: Oke lah, selamat malam.
0: Baik gitu aja ya. Terima kasih.
3: Bye ya.
0: Ya. Bye. Oke, baik dari Mama Boboy ya. Di Kucing, dari Mama Boboy lalu mau panggil Bunda, tapi nggak apa-apa, sama aja gitu ya, Mama, Bunda, Ibu, gitu ya, pokoknya sebutannya sama yang pastinya, hanya panggilan aja ini beda-beda gitu ya. Oke, ini udah baru 3 penelpon ya. Nah, mungkin di belakangnya Mama Boboy mau bergabung kembali ya, silakan. Di sesi selanjutnya kita bacakan di WA ya. Kita beralih ke WA dulu. Jadi untuk teman-teman telepon kita stopkan dulu nih di sesi selanjutnya ya, karena kita gantian ke WA-nya. Nanti sesi selanjutnya baru gitu ya di WA-nya ya. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya ini, Antara Kau Dia dan Aku. Oke, ya ini dari Poppy Mercury dan juga ada Tiada Nama Seindah Namamu. Baik pendengar, tetap terus bersama kami ya di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

0: investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
0: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Oke, baik ya. Ini saya bacakan dulu ya di WA-nya. Jadi di teleponnya nanti ya, sesi selanjutnya ya. Oke, selamat malam, selamat malam ya Biyul. Mari request lagunya Grimis Mengundang dari Slam ya. Kebetulan tadi ada Grimis Slam-Slamnya buat Kak Dini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya Biyul ya. Dan buat Yuli ya, Mama Indah, Wanusu di Sambas, Bang Jali, Putra Mayau, Ayusa senang. Ya maaf Ayi belum sempat main ke rumah Ayi katanya. Buat kakak yang baca terima kasih. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam Adini. Selamat malam juga. Ini dari Singaraja Bali hadir ya. Di resmi ya request lagunya Jimmy Herman ya, ini Where Are You Now. Makasih buat Mbak Dini atas waktunya. Salamnya buat Pak Widi, Pak Blalang, Bu Parida ya, Bunda Natalia, Mama Boboy, Mama Elsa, terus dan semua fans Sanggau ya. Makasih, selamat malam. Oke, terima kasih. Selanjutnya lo Kak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Tuh dengan Ake Tamjet ya di Pucuk Kelapa. Ake nak request lagunya dari Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu, buat ngibur Ayi-Ayi yang lagi santai aja mentol tidur. Upa Ayi sesenang ya, Ailanius dan Ayi Eko dan juga Mama Boboy, buat Kak Dini terima kasih Jaam. Oke, terima kasih juga. Sapa malam ya, lagunya Gagal Dalam Cinta ya dari Obi Mesak. Salamnya buat Pak Blalang, terima kasih sengkolnya Bang Widi, Bang Mer, Bang Marcel nih kayaknya ya. Terus dari Dokter Cinta Ngajeng, Ai Pangkat ya, Putra Mayau, Putra Segitiga Selatan, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z. Ya buat Mbak Dini sehat selalu, dari Ai Kepo di Sebongku pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih ya untuk Ai Kepo ya. Oke, kalau gitu kita putarkan dulu ya lagunya, nanti lagu-lagu yang udah kita tampung nih ya tadi pasti kita putarin ya. Kita hadirkan dulu dua buah lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau?
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti itu?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Oke, tadi sudah didengarkan ya lagunya. Baik, saya coba angkat dulu nih pendengarnya di teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Nini.
0: Ya, selamat malam Bang Eko. Apa kabarnya?
1: Ya,
0: apa kabarnya nih?
1: Halo.
0: Halo Bang Eko.
1: Kabaran sehat.
0: Mereka segapan nih Bang Eko.
1: Kelambat ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Iya. Ini ada hujan turun tadi Mbak Dini di prinsipnya, Pak.
0: Sebentar lah ya, gak lama kan?
1: Gak lama, sebentar ya.
0: Jadilah, asal kebagian basah.
1: Lagu Bang Eko kan?
0: Dapat, judulnya apa?
1: Judul lagunya Perpisahan di Ujung Jalan, dari Sultan ya.
0: Kirim salam ya.
1: Perpisahan di ujung jalan dari Sultan.
0: Iya. Kirim salamnya silakan.
1: Ya, salam-salamnya pertamanya buat Wan Wusu juga ya di Sambas. Buat adik angkat Bang Eko juga Cipang Pacalatnya belum gabung kayaknya adik angkat Bang Eko nih.
0: Belum.
1: Belum. Terus buat adik Yuli juga di Sungai Mawang, semoga sehat. Terus juga Mbak Yuni di Landak, Mama Bobo yang tadi di Kucing. Mbak Sisil di Embau, Ayi Kepo, Ayi di Sompu, Bang Joto RJ dengan Taman.
0: Oke.
1: Okay. Oh, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Buat Mbak Ica lagi malah sama Bang Eko, dia ada Mbak ini.
0: Kenapa marah-marah pula nih?
1: Ada, tahu udah lagi marah-marah sama yang ditelepon, gak diangkat. Telepon gak diangkat lagi sekarang.
0: Nanti
1: marah-marah dia nih, kayaknya nih, duduk-duduk hari dia marah nih.
0: Nanti cepet tua.
1: Iyalah, biarin dia dengar nanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Putra Maya di Bonti, buat Putra Segitiga di Tanjung Kepuas. Siapa lagi yang di Belangin tuh?
0: Pak Belalang.
1: Pak Belalang, salam kenal buat Pak Belalang ya. Buat Dokter Cinta tadi baru muncul lagi Dokter Cinta atau gabung lagi dia.
0: Baru aja nih, udah ganti nomor.
1: Baru gabung. Dia sih memang penggemar lama baru gabung lagi gitu.
0: Iya, HP-nya rusak katanya.
1: Buat Bang Marcel juga yang di Meliau, Pak El juga yang di Meliau. Buat Mama Murti yang di Gini. Yang lain jangan aku ajak Mbak Dini ya, dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Buat Mbak Dini, terima kasih, selamat malam. Lagunya siap Mbak Dini ya?
0: Sudah siap, didengar ya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Oke, baiknya dari Bang Eko nih. Kita lanjut lagi, lanjut gitu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Bang Jelly?
2: Kabarnya BBS.
0: Apakah baik, itu baik BBS?
2: Baik-baik saya.
0: Ya ampun ya Rabi. Nah, tahan dengarnya, udah malam nih. Sehat tapi ya.
2: Gurau
0: gak, Bah? Boleh gak guraunya nih? Nanti ada yang marah, ha, bes gitu ya.
2: Paling gak bantal guling yang marah.
0: Cemburu rupanya dia ya. Aduh, hai.
2: Cemburu, bantal guling dulu.
0: Bang Jali mau rekas bagaimana Bang Jali?
2: Lagunya Tak Kusangka dari Pambes.
0: Tak Kusangka, ya oke. Okay. Kirim salamnya silakan.
2: Lagunya spesial buat orang kompi.
0: Aduh, tak kusangka dari Pambers ya?
2: Iya dari Pambers.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Dini yang siaran semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Maka lo ngaji susah senang, mak umur di gini, salam-salam Pak Wai.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Ling, Mbak Esa, Bang Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Mak Indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Mbak Belalang, Putra Mayau, Bang Pael.
0: Siapa lagi?
2: Yang lain dirangkul ya, dari A sampai Z tanpa kecuali. Mbak ini lagi bertugas. Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik pendengar ya, ini dari Bang Jali spesial lagunya katanya nih ya. Oke, buat seseorang yang pastinya yang ada di kompi katanya nih. Oke deh, baik deh. Ya, dari Bang Jali. Mungkin belakangnya Bang Jali. Mau bergabung? Silahkan ya, masih saya undang Anda. 085753813 ya. Oh, ini aduh, saya masih terpukau gitu ya, terfokus gitu ya dengan nomor yang lama nih teleponnya. Kalau di telepon biasa nih pendengar ya, ini 081-522-64-7754 ya. 081-522-64-7754. Wah, masih belum terlalu hafal gitu ya dengan nomor yang baru nih ya, nomor teleponnya ya, telepon biasa sih yang pastinya. Kalau untuk di WA ataupun telepon WA masih 0811-5756-494 ya, di telepon 081-522-64-7754. Tapi kayaknya kalau untuk yang biasa di nomor Entikong kayaknya udah hafal gitu ya, karena nomornya ini memang nomor dari Entikong gitu ya pendengar ya. Jadi untuk kalian yang ingin gabung di telepon biasa silakan gitu. Oke, dan masih banyak waktu kebersamaan kita ya di Sapa Malam pada malam hari ini, untuk menghadirkan lagu-lagu oldies yang pastinya untuk menemani waktu istirahat Anda gitu pendengar ya, bersama keluarga yang pastinya di malam hari ini. Dan yang pastinya jangan lupa periksa dulu ya, jendela udah ditutup, kunci ya pintu depan udah dikunci apa belum ya, takutnya lupa, takutnya juga nih pendengar kunci motornya masih ada di motor gitu ya, belum dicabut gitu kan, masih inilah yang pastinya di motornya lah, masih disangkut gitu ya. Pokoknya dicek aja, jangan sampai lupa, takutnya ya jangan sampai gitu ya sesuatu hal yang tidak diinginkan yang pastinya di luar rencana kita ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang gabung, berarti saya hadirkan dulu lagunya, ada Sultan Berpisah di Ujung Jalan, dan juga tak kusangka ya dari Panbers. Kita langsung saja dengerin. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol. Takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi kami sempat menghilang sejenak ya dari pendengaran Anda nih pendengar ya, karena memang ada pemadaman listrik sejenak nih ya untuk di wilayah Sabang Merah dan sekitarnya. Dan pendengar, pukul 23 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, masih saya hadirkan lagu-lagu oldies untuk Anda hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat nanti.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Oke, baik ya. Akhir sebuah kisah dari miliknya Valdiansyah ya. Sudah Anda dengarkan. Dan pendengar, masih saya hadirkan lagu-lagu untuk Anda ya, untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi semua lagu-lagu juga sudah saya putarkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Sapa Malam. Pukul 23:55 waktu Indonesia Barat ya, kita cukupkan di Sapa Malam untuk edisi hari ini, Kamis ya, 8 Oktober 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Semoga terhibur juga untuk lagu-lagunya ya, dan juga bisa menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

semuanya ya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau ya, dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri, selamat malam ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera seluruh pendengar. Selamat berjumpa kembali kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 seluruh pendengar. Ya, semoga pagi hari ini kami masih jumpa Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin atau Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, akan menemani tengah rundengar Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung pagi ini Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, baik Anda yang monitor melalui streaming kami di rdi.co.id. Untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, khususnya di kawasan Sabang Merah, pagi ini cuaca juga cukup bersahabat. Ya, artinya berbagai kegiatan yang mungkin sudah Anda siapkan, agendakan, ya, mudah-mudahan bisa terlaksana atau berjalan dengan baik. Dan tentu dengan ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan rutinitas. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari ini. Kami akan hadirkan pengajian Al-Quran.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kami sudah awali ya kebersamaan kita di pagi ini ya dengan menghadirkan pengajian Al-Quran. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama seorang guru MTS Negeri 1 Sanggau, Pak Muhammad Fahmi, yang saat ini sudah hadir via Zoom dan nanti akan memberikan satu tausiah atau renungan ya tentang jangan sampai terlambat, tiga amalan sebelum maut tiba. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Fahmi. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Pak Akrin.
0: Ya, gimana kabar, sehat Pak ya?
1: Sehat Pak, sehat.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Fahmi, ini jangan sampai terlambat, tiga amalan sebelum maut tiba. Nah, ini yang menjadi topik pada Mutiara Pagi di siang hari ini. Waktunya kami persilakan, Pak.
1: Ya, terima kasih kepada Bang Okrin yang telah memberikan waktu kepada saya. Langsung kita mulai untuk Mutiara Pagi pada pagi hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Baik, untuk pendengar semuanya RRI Sanggau, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kekuatan, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberikan Allah kehidupan, Allah memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas pada hari Jumat ini. Salawat dan salam, semoga tetap Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita bersolawat, apalagi pada hari Jumat ini, ya, di mana ini salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu bersolawat kepadanya. Makin banyak kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mengharapkan nantinya di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali Mutiara Pagi-pagi pada pagi hari ini, saya akan mengutip suatu ayat Al-Quran, mana surah Al-A'raf ayat 34. Mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Oke. Dari ayat ini, di mana para fuqaha berijtihad bahwa usia manusia itu terbagi menjadi empat fase. Fase yang pertama yaitu fase sobiyun atau fase masa bayi. Yang kedua yaitu masa atfal atau masa anak-anak. Yang ketiga kita masuk kepada fase syabab atau masa pemuda. Dan yang keempat, yakni fase kahula atau fase yang dewasa. Fase ini adalah fase yang di mana kita sudah memasuki umur 40 tahun ke atas. Ya, di mana fase ini, fase kahula ini juga dimasukkan kepada fase syuyukh, yaitu fase 60 tahun. Nah, tujuan dari klarifikasi umur ini oleh fuqaha ini adalah untuk menjadikan kita semakin dewasa. Kita semakin dewasa untuk menjalani hidup ini di dunia ini dan mematangkan untuk persiapan akhirat seiring bertambahnya usia kita ini. Ya, betapa seringnya kita terlena dalam menghadapi perjalanan dunia ini. Ketika kita selalu percaya diri dan menganggap hidup kita di dunia ini masih sangat lama. Jauh, masih jauh. Padahal di mana tadi saya sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34, Padahal setiap manusia memiliki jatah kontrak hidup di dunia ini yang pasti. Jadi tidak ada manusia yang di dunia ini yang kekal, yang abadi. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan mati. Karena sudah ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimanapun, mau kapanpun, dan kita lagi apapun itu tidak akan peduli. Karena batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah tidak akan bisa kita untuk mengakhirinya. Ataupun kita mau mengawalkannya. Karena itu sudah termaktub, sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz kita. Maka dari itu, ketika kita sudah memasuki umur 40 tahun ke atas, inilah masa di mana kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberikan umur yang panjang dan Allah masih berikan kita kesehatan. Maka dari itu, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, untuk manusia yang sudah berumur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Jadi artinya, sehingga apabila kita sudah masuk usia dewasa dan umur kita sudah masuk 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka perbanyaklah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu perbanyak minta petunjuk untuk mendapatkan kita kesyukuran yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus kita berbanyak bersyukur. Allah berikan kita kenikmatan. Allah berikan kepada orang tua kenikmatan. Ya. Kita minta juga petunjuk kepada Allah untuk selalu beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesolehan bersama hingga kepada anak cucu-cucu kita. Jadi ketika kita sudah masuk usia 40 tahun inilah, maka kita harus perbanyak bersyukur. Kita harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena batas usia itu tidak lebih, kalau dilihat rata-rata semuanya 60, 70, 80 tahun itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mempersiapkan. Ya, tiga amalan yang perlu kita persiapkan sebelum ajal menjemput kita. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah yaitu amal terbaik. Ya, amal terbaik. Apa itu amal terbaik? Di dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai amal. Ya, mempunyai amal terbaik. Jadi ketika kita sudah masuk 40 tahun ini, makanya kita berbanyak evaluasi diri kita. Apa amal terbaik dalam diri kita ini? Adakah amal terbaik dalam hidup kita sampai saat ini? Apa amal terbaik itu? Kita bisa mengambil contoh dari sahabat Nabi kita, yakni Bilal bin Rabah. Apa amal terbaik beliau? Ketika Rasulullah SAW mendengarkan sendalnya, Bilal bin Rabah itu sudah berada di surga. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya, "Ya Bilal, amalan apa yang membuat sendalmu itu terdengar di surga?" Maka Bilal pada saat itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku mempunyai amalan yang mana amalan itu adalah aku sering berwudu." Ya, ketika aku batal, aku wudhu. Ketika aku batal, aku wudhu. Dan aku melaksanakan sholat sunnah dua rakaat. Ini adalah salah satu amalan Bilal bin Rabah. Nah, kita sebagai manusia, ya, setidaknya kita juga mempunyai amalan-amalan terbaik untuk diri kita selama hidup kita ini. Banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan. Contohnya, kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Jadi tidak ada amalan yang baik itu kita lakukan itu yang sia-sia. Salah satu tadi, solawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra darajatin. Jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah akan membalas dengan 10 salawat atau 10 rahmat bagi kita semuanya. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga mengatakan wa huttat anhu 10 khathiatin. Allah akan menghapus 10 keburukan atau 10 dosa kita. Tidak sampai di situ, wa rufi'at lahu 10 darajatin. Allah membalas, Allah naikkan kita, Allah berikan kita pahala dengan 10 kebaikan. Nah, jadi itu hanya untuk 1 salawat saja yang Allah berikan kita lakukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang harus kita lakukan, beristighfar kepada Allah. Nabi saja yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan ma'sum. Ma'sum itu adalah manusia yang terhindar dari dosa, yang dijamin dari dosanya, tidak akan melakukan dosa. Jadi Nabi itu adalah ma'sum, yang terhindar dari dosa. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsaru fil yaum 70 marrah." Jadi sungguhnya aku beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari tidak lebih kurang dari 70 tahun, 70 kali. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Nah, ini adalah perlu kita contoh. Bagaimana baginda Nabi kita saja, orang yang dijamin masuk surga atau orang yang dijamin dari dosa, tetapi Nabi Muhammad tetap melakukan atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu setidaknya kita sebagai manusia yang lemah, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai amalan-amalan terbaik kita sebelum ajal menjemput kita. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang besar. Setidaknya kita melakukan hal ini, yaitu istiqomah, yaitu terus-menerus. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan yang terus-menerus. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla." Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus atau istiqamah walaupun itu sedikit. Nah, jadi tidaklah harus kita melakukan amalan yang sekaligus, tapi setidaknya amalan itu kita lakukan sedikit demi sedikit tapi rutin. Setiap hari kita lakukan. Ya, tidak harus dalam sehari itu kita banyak melakukan, tapi tidak dalam hal yang amalan yang banyak, tidak. Tapi setidaknya kita mempunyai amalan 1, 2, 3 amalan, tapi amalan yang kita lakukan itu rutin, istiqomah. Nah, inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit tapi rutin. Nah, jadi kita harus introspeksi diri kita, sudahkah atau adakah amalan terbaik di dalam hidup kita sampai saat ini? Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah amal jariah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al insan in qata'a anhu amaluhu illa min sarasatin, sadaqatin jariyatin aw in min yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia mati, manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Tidak ada amal lagi yang bisa kita lakukan ketika kita meninggal dunia. Kecuali tiga perkara, kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, yakni ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yakni sedekah jariah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Jadi ada tujuh amalan juga, tujuh amalan jariah, yang mana amalan ini tidak akan hilang walaupun sang pemilik amal itu sudah berada di dalam kubur atau sudah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, man 'allama 'ilman. Yang pertama adalah barang siapa yang mengajarkan ilmu. Ilmu ini cukup luas, tidak hanya mengatakan kita belajar dengan ilmu agama, tidak. Tapi ilmu yang umum juga, apabila kita mengajarkannya kepada seseorang, kepada anak kita, kepada siapapun, kepada teman kita, maka ilmu itu baik dan diamalkan ya ke anaknya, ke saudaranya, ke cucunya. Sampai kapanpun ilmu itu diamalkan, maka pahala itu akan terus mengalir bagi sang pemilik amal, walaupun sang pemilik amal itu atau yang memberikan ilmu itu sudah meninggal dunia. Yang kedua itu awqara nahron, yang mengalirkan atau yang menggeruk sungai. Yang ketiga, yakni awhaffara bi'ran, yang menggali sumur. Yang keempat, awghrasa nakhlan, orang yang menanam pohon. Nah, ini juga sangat bagus. Ya. Ketika kita dulu mengambil buah hasil dari orang tua kita dulu, atau hasil dari orang lain yang menanam pohon, di mana pohon itu dapat memberikan manfaat bagi orang lain, maka pahala yang menanam pohon pada saat itu masih akan mengalir kepadanya. Yang selanjutnya, aubana masjidan, yang membangun masjid. Makanya ketika ada masjid ingin dibangun, di manakah itu, di pesantren atau di kalangan masyarakat itu, berlomba-lombalah untuk mengambil bagian dari pembangunan tersebut. Ya, karena sangat besar sekali pahala yang mengalir ketika kita ikut andil dalam pembangunan masjid tersebut. Yang selanjutnya, awwarasa musfahan, yaitu barang siapa yang memberikan atau mewariskan atau mewakafkan Al-Quran. Sangat besar sekali. Ketika kita memberikan Al-Quran kepada seorang pelajar, siswa, atau penuntut ilmu penghafal Quran, ini sangat besar sekali amalan pahala yang mengalir kepada kita. Ketika Al-Quran yang kita berikan itu, dia hafalkan, ya, dia amalkan. Wah, itu sangat besar sekali pahala yang telah kita dapatkan dari apa yang kita berikan, yaitu hanya sebuah Al-Quran. Yang terakhir, autaraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti, yaitu anak yang selalu beristighfar ketika orang tuanya telah meninggal. Ini juga yaitu anak adalah investasi yang sangat luar biasa kita ketika kita meninggal. Maka didiklah anak kita, ajarkan anak kita ilmu agama yang baik. Sehingga apa? Sehingga ketika kita meninggal, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka anaklah yang mendoakan kita. Jadi ketika anak mendoakan kita, ini adalah investasi yang sangat luar biasa kita di dunia. Maka kita akan diberikan amal jariah ini walaupun kita meninggal. Ajarkan anak selalu beristighfar untuk kita. Sehingga ketika kita meninggal, maka istighfar anak kita lah yang dapat membantu kita di alam kubur itu. Jadi setidaknya kita mempunyai amal yang kedua ini, yakni amal jariah. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan ketika kita sudah ada di umur sekarang ini? Setidaknya dari tujuh tadi yang saya sebutkan, yang pertama mengadakan ilmu, yaitu yang kedua yaitu menggeruk atau membesarkan sungai, yang selanjutnya yaitu menggali sumur, selanjutnya yaitu menanam pohon, atau membangun masjid, memberikan mushaf Quran, atau anak yang soleh. Jadi kita setidaknya mempunyai amal jariah tersebut sebelum ajal menjemput kita. Nah, itu dia. Jadi yang pertama tadi, ya ini amal terbaik kita. Yang kedua, amal jariah kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, atau mati dalam keadaan yang baik. Siapa yang tidak ingin, siapa yang tidak mau kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Semuanya kita pasti ingin kita mati dalam keadaan yang baik. Kita mati dalam pekerjaan yang baik, dalam suasana yang baik. Semuanya ingin, semuanya bermimpi, berangan-angan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu, ketika kita menginginkan mati kita dalam keadaan husnul khatimah, maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah, semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Makanya dalam doa, dalam sholat kita, perbanyaklah berdoa. Kita sholat 5 waktu. Dalam belum sholat sunnahnya. Maka perbanyaklah berdoa, yakni Allahumma khtimna bil iman. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu. Allahumma khtimna bil islam. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, atau keadaan yang baik. Maka perbanyaklah kita berdoa dari sekarang. Apabila kita masih belum berdoa, hanya berdoa urusan dunia saja yang kita minta, maka sekarang mintalah kita berdoa supaya mati kita, warga kita, mati semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ini perlu kita minta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikirnya? Perbanyaklah perkataan dari sekarang, terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi harus kita minta dari sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Kita mudahkan lidah kita, kita biasakan lidah kita untuk selalu berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sangat penting. Sehingga dalam kehidupan kita ini, kita mudah nantinya dalam menghadapi sakaratul maut. Karena tidak mudah sekali kita mengetahui bahwasanya apabila sudah datang sakaratul maut, maka kita tidak tahu apa yang kita ucapkan kecuali orang yang membimbing kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, karena apa sudah sakaratul maut itu sangat perih sekali, sangat pedih sekali, sangat susah sekali. Makanya kita mempunyai anak yang soleh, kita mempunyai keluarga yang baik untuk membimbing kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhirnya mengatakan la ilaha illallah, maka baginya adalah surga. Maka dari itu, jamaah mutiara pagi, perbaikilah diri kita, evaluasi diri kita. Berapa banyak amalan-amalan yang sudah kita siapkan sebelum ajal menjemput kita. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita berpikir bahwa saya umur saya masih panjang. Jangan kita berpikir masih jauh, masih lama sekali. Sehingga kita terlena. Sehingga kita lupa akan maut, akan kematian pasti datang untuk menjemput kita. Karena kalau sudah sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi yang membuat kita lalai. Ya, boleh kita menikmati teknologi, kita belajar teknologi, tapi setidaknya kita juga paham bahwasanya tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Maka dari itu, jamaah mutiara pagi, edisi Jumat pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk bermuhasabah diri kita, untuk hisab diri kita, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak ampunan atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan sampai saat ini semoga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jamaah mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa tiga amalan yang harus kita persiapkan sebelum ajal menjemput kita. Setidaknya ada beberapa amal saja yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita sisa dari umur kita sampai saat ini. Ya, semoga dapat ilmu pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya, setidaknya untuk diri saya sendiri juga dan untuk para pendengar semuanya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi satu tausiah pada pagi hari ini disampaikan dalam Mutiara Pagi Islam RRI Sanggau. Jangan sampai terlambat, tiga amalan sebelum mau tiba telah disampaikan, ya, mengingatkan kita untuk jangan sia-siakan waktu yang telah diberikan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan waktu kepada kita, perkuat amal tersebut, apalagi di usia-usia tertentu, tadi usia 40 ke atas, ini waktunya, karena tidak selamanya, ya Pak, ya. Jadi
1: tidak selamanya. Udah beda itu. Kalau udah masuk 40 tahun itu pasti udah padang mata, udah lain, kaki, tangan sudah lain.
0: Benar. Sudah banyak gangguan-gangguan terasa, betul. Gitu, Pak, ya. Adanya asam urat, kolesterol, lain naik sebagainya. Semuanya. Naik semua. Ya, ini yang memang amalan tersebut harus ditanamkan, ya. Karena memang pada saatnya nanti kita akan berpulang ke rahmatullah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipertanyakan adalah amal ibadah kita ketika kita berada di dunia. Ini menjadi penting, semoga bermanfaat. Singkat, Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di akhir kebersamaan kita, silakan, Pak.
1: Oke, jamaah mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesuai dengan tema kita, jangan sampai terlambat, tiga amalan sebelum maut tiba. Gunakanlah sisa dari umur kita ini, ya, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini. Jangan sampai kita terlena, kita lupa, kita lalai dengan hal-hal ini. Maka dari itu, yang saya sampaikan tadi adalah perkuatlah amal kita, perkuatlah persiapan kita untuk menghadapi kematian kita. Pasti amal itu, ajal itu pasti datang kepada kita. Mau dimanapun kita, mau kita ciptakan teknologi sehebat apapun, ya, mau kita ciptakan vitamin atau obat apapun, tidak akan bisa kita menghindari yang namanya kematian. Tidak ada yang abadi, tidak ada manusia yang abadi, siapapun dia. Mau orang terkaya dunia, orang yang hebat pikirannya, tidak akan ada yang bisa menghindari yang namanya kematian. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mati pun dalam keadaan husnul khatimah.
0: Amin, amin. Baik, Pak Fahmi, terima kasih sekali lagi, Pak Fahmi,
1: ya, sama-sama,
0: atas tausiahnya dan waktunya telah berbagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan amin. Mungkin sampai di sini kebersamaan kita di Mutiara Pagi di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat bersama keluarga, Pak Fahmi.
1: Amin, sama-sama, ya.
0: Baik, mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas, saudara pendengar, dan kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan, di jam yang sama, Senin sampai dengan Jumat, pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: diikuti oleh hampir yang daftar 24 klub. Yang hadir untuk melaksanakan kegiatan ada 18 klub, dan tidak hadir menyatakan ada yang perahunya bocor dan segala macam. Banyaklah alasan.
1: Itu meminta lahan itu harus dikembalikan secara penuh kepada petani dengan dasar bahwa selama ini proses kemitraan yang dibangun, petani mitra ini tidak diberi hasil, namun hanya diberikan dana talangan.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026. Saya Okrin Meboy. Berita utama. Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-18 di Kabupaten Sanggau tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya Melayu di Kabupaten Sanggau, namun juga sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Ketua Panitia Festival Budaya Faraje Pesaka Negeri ke-18, Najori menyampaikan, Festival Faraje tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya di Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pariwisata, promosi daerah, dan perekonomian masyarakat. Melalui festival tersebut, Kabupaten Sanggau diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat dari luar daerah. Promosi tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan untuk datang dan mengenal berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau. Selain pariwisata dan promosi, peningkatan UMKM juga menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan festival. Produk makanan, kerajinan, dan berbagai hasil seni lokal didorong agar memiliki ruang untuk dipasarkan.
4: Yang pertama memang kegiatan utama daripada kegiatan Paraje yang ke-18 ini adalah dalam rangka yang pertama itu pelestarian kebudayaan. Yaitu dalam rangka meningkatkan pariwisata Kabupaten Sanggau. Yang kedua adalah promosi tentang Kabupaten Sanggau bagaimana supaya nanti orang dari luar datang ke Sanggau untuk melihat promosi maupun advokasi yang ada di Kabupaten. Yang selanjutnya itu yang paling penting adalah kita peningkatan UMKM. Kita mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan UMKM untuk meningkatkan produksi-produksi dalam negeri.
3: Pengembangan UMKM diharapkan mampu meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus membuka peluang pemasaran produk lokal Sanggau. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan PAD Sanggau dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi daerah. Wulandari melaporkan.
2: Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena sekaligus Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Karhutlah Kabupaten Sanggau menyebut daerahnya telah memasuki masa transisi pasca tanggap darurat Karhutlah. Masyarakat pun mulai dapat kembali menjalankan aktivitas dan kegiatan budaya secara bertahap termasuk Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-18 di Istana Surya Negara Kabupaten Sanggau. Ia menyampaikan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Ia mengungkapkan pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pelaksanaan festival budaya sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan daerah budaya. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi. Sebanyak 18 klub bersaing dalam babak penyisihan Lomba Selumak Perahu pada Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau ke-18. Dari tahapan tersebut, 12 klub terbaik akan melaju ke babak semifinal pada Jumat pagi untuk memperebutkan 4 posisi di babak final pada sore harinya.
5: Sebanyak 18 klub mengikuti babak penyisihan Lomba Selumak Perahu atau Kayuh Perahu dalam Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau ke-17. Panitia Lomba Selumak Perahu, Gusti Safarani mengatakan, peserta tersebut terbagi dalam 6 race dengan masing-masing race diikuti 4 klub. Yang memaparkan 6 race tersebut menjadi tahapan awal untuk menyaring peserta yang akan melanjutkan perlombaan ke babak berikutnya. Dikatakan panitia menetapkan 2 klub terbaik dari setiap race untuk melaju ke tahap selanjutnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan dari hasil penyisihan tersebut sebanyak 12 klub akan kembali dipertandingkan pada tahap berikutnya. Peserta yang lolos kemudian akan menjalani pengundian untuk menentukan pembagian race sebelum memasuki babak semifinal.
0: Pagi ini kita melaksanakan babak penyisihan diikuti oleh hampir yang daftar 24 klub. Yang hadir untuk melaksanakan kegiatan ada 18 klub. Yang tidak hadir menyatakan ada yang perahunya bocor dan segala macam. Banyaklah alasan. Dari 24 klub tadi ada 18 yang ikut. Dari 18 kita akan ambil setiap race itu ada 4 klub yang mengikuti setiap race. Jadi ada 6 race. Jadi 6 race itu kita ambil juara 1 dengan juara 2 untuk mengikuti tahap berikutnya.
5: Gusti Safarani ungkapkan, babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada Jumat pagi dengan mempertemukan 12 klub yang lolos dari babak penyisihan. Dari babak tersebut, peserta akan kembali disaring hingga tersisa 4 klub yang berhak melaju ke babak final pada Jumat sore. Oktu Ferandi melaporkan.
2: Sebanyak 185 peserta dari berbagai kecamatan memeriahkan lomba panahan tradisional pada Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau ke-18 di Keraton Suryanegara. Meski jumlah peserta sedikit menurun akibat bentrok dengan jadwal ujian sekolah, ajang ini tetap berlangsung kompetitif di 4 kategori jarak.
5: Sebanyak 185 peserta mengikuti lomba panahan tradisional dalam Festival Paraja Pesaka Negeri Sanggau ke-17 di Keraton Suryanegara, Kabupaten Sanggau. Panitia lomba panahan tradisional, Abang Effendi mengatakan, peserta terbagi dalam 4 kategori berdasarkan jarak tembak yakni 5, 10, 15, dan 20 meter. Ia menyampaikan, peserta tidak hanya berasal dari wilayah Kecamatan Kapuas, tetapi juga datang dari sejumlah kecamatan lain seperti Kecamatan Tain Hilir, Kembayan, Sekayam, dan juga Kecamatan Muko. Ia mengungkapkan, jumlah peserta tahun ini memang lebih sedikit dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya yang mencapai 236 peserta. Namun menurutnya kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan minat terhadap panahan karena jadwal kegiatan tahun ini bertepatan dengan ujian di beberapa sekolah.
6: Alhamdulillah pada hari ini memang antusiasnya memang luar biasa. Jumlah peserta pada event panahan tahun ini jumlah 185 peserta yang terdiri dari 4 kategori. Kategori 5 meter, 10 meter, 15 dengan 20 meter. Dan peserta juga alhamdulillah antusiasnya ada dari beberapa kecamatan. Terutama dari Kecamatan Kapuas sebagai tuan rumah. Juga ada yang dari Kecamatan Tain Hilir, Kembayan, Sekayam, dan juga Kecamatan Muko.
5: Abang Effendi berharap para peserta tetap menjunjung sportivitas selama perlombaan dan terus meningkatkan kemampuan melalui latihan. Menurutnya konsistensi berlatih dapat menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan diri dan melanjutkan jenjang karir di dunia panahan. Oktu Ferandi melaporkan.
2: Sebanyak 1.000 petani dan anggota kelompok tani di Kecamatan Tayan Hulu dan Balai Kabupaten Sanggau kini terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Program Bukan Penerima Upah atau BPU. Kepesertaan tersebut diberikan melalui bantuan iuran pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai upaya memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Penyerahan kepesertaan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan petani dan kelompok tani, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sanggau, Ahmad Yani Sarifuddin, menyebut perlindungan tersebut penting bagi petani untuk menghadapi resiko kecelakaan kerja dan resiko lain yang berkaitan dengan aktivitas pekerja. Program ini diharapkan memperluas perlindungan jaminan sosial sekaligus memberikan rasa aman bagi petani dan keluarganya. Pendengar, sebanyak 115 petani mitra dari Kecamatan Beduai dan Sekayam menyampaikan aspirasi terkait persoalan lahan di halaman kantor Bupati Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau merespon tuntutan tersebut dengan memastikan akan menelaah kembali data dan mencari solusi terbaik bagi para petani.
7: Sebanyak 115 petani mitra dari Kecamatan Beduai dan Sekayam menyampaikan aspirasi di kantor Bupati Sanggau. Koordinator Lapangan Forum Komunikasi Petani Mitra Maju Bersama, Julius meminta lahan petani dikembalikan secara penuh karena kemitraan dinilai tidak memberikan hasil, melainkan hanya dana talangan. Petani juga meminta seluruh utang piutang yang timbul dalam kemitraan dihapuskan dan menjadi tanggung jawab koperasi. Selain itu, petani meminta lahan yang masuk dalam areal HGU dan izin usaha perkebunan PT BKP dikeluarkan dari area tersebut.
1: Itu meminta lahan itu harus dikembalikan secara penuh kepada petani dengan dasar bahwa selama ini proses kemitraan yang dibangun, petani mitra ini tidak diberi hasil, namun hanya diberikan dana talangan. Yang kedua, terkait dengan hutang piutang yang ditimbulkan, itu akan petani meminta itu harus dihapuskan dan akibat dari hutang yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab koperasi. Nah, yang berikutnya, masyarakat petani yang berhimpun juga meminta bahwa lahan yang masuk dalam areal HGU maupun izin usaha perkebunan PT BKP itu harus dikeluarkan.
7: Sementara itu, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan pihaknya telah membawa data dari PT BKP dan koperasi sempurna terkait penyerahan lahan kepada petani. Menurutnya, proses penyerahan lahan dilakukan secara bertahap berdasarkan CPCL, dengan jumlah lahannya meningkat dari 425 hingga sekitar 600 hektar. Untuk menegaskan, secara umum tidak ada persoalan terkait jumlah lahan dan petani, namun saat ini yang dipersoalkan adalah permintaan petani agar lahan mereka tetap berada di lokasi tersebut.
8: Ya, sebenarnya hasil diskusi hari ini kan saya membawa data dari PT BKP dan juga Koperasi Budame kan. Kemarin saya menyaksikan penyerahan dari tahap ke tahap kan, tahap 1, tahap 2 kan, CPCL itu. Lalu dari 425 menjadi 500 koma sekian, menjadi 600 koma sekian ya. Secara umum sebenarnya terkait dengan jumlah apa lahan dengan petani, saya kira tidak ada masalah. Yang hari ini yang dipersoalkan lagi terkait dengan permintaan mereka petani lumpur tanahnya tetap di situ mereka.
7: Pemerintah Kabupaten Sanggau akan menelaah kembali data dan tuntutan yang disampaikan para petani. Untuk menegaskan, pemerintah akan mencari solusi terbaik dengan tetap mempertahankan kepentingan petani dan ketentuan yang berlaku. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Belasan klub ikuti penyisihan lomba Selumak Perahu Festival Paraje. Petani Mitra Sanggau tuntut pengembalian lahan penuh. Saya Krimo Boy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio dem. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Mulia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami suguhkan di tengah-tengah Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir di pagi ini, tentunya tidak sendirian seperti biasa. Ada beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang tentunya terhubung via Zoom pada pagi ini, yang siap menghadirkan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa berbagai rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa dulu rekan saya di Sintang, ada Asri. Selamat pagi Asri.
2: Baik, selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan juga di Sanggau ada rekan saya Okrin Moboy di pagi ini. Selamat pagi Okrin.
3: Selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, selain itu juga ada rekan saya di Sambas, ada Firdaus. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan yang bertugas.
0: Baik, terima kasih. Dan sebelum kita hadirkan berbagai informasi lainnya dari rekan-rekan saya hadirkan dulu informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai manfaat bagi kehidupan, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab. Menurutnya penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mendorong munculnya berbagai persoalan, mulai dari ujaran kebencian, judi online, penyebaran berita bohong, hingga paham radikalisme. Krisantus juga menegaskan kecanggihan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan masa depan. Generasi muda juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan melalui teknologi informasi. Menurut Krisantus, penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu pendengar. Kita dengarkan Traju Indonesia catat 11.000 kasus ISPA di Sanggau dan paling banyak anak-anak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Budi. Direktur Eksekutif Traju Indonesia Agus Sutomo menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Sanggau yang disebut telah mencapai sekitar 11.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA, dan ia mengatakan peningkatan kasus ISPA ini menjadi salah satu dampak yang memang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan kabut asap. Dan menurut Agus, peningkatan kasus ISPA terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kelompok-kelompok anak-anak, kemudian balita ini menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak kondisi tersebut. Dan Agus menilai persoalan kabut asap tidak cukup dilihat dari jumlah titik api, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak, terutama anak-anak dan balita. Dan Agus juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat upaya mitigasi dengan memanfaatkan data kebencanaan dan kondisi lingkungan. Pencegahan menurutnya perlu dilakukan sebelum titik api kembali muncul, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering. Demikian informasinya, saya kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin atas informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Polres Kapuas Hulu bersama instansi terkait tertibkan pendistribusian BBM. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya, benar sekali Budi, di mana Polres Kapuas Hulu bersama dengan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta instansi terkait melaksanakan operasi terpadu penertiban dan juga pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Putu Sibau Utara dan Putu Sibau Selasan pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kabak Ops Polres Kapuas Hulu, Kompol Nyandang bersama dengan Asisten 2 Setda Kabupaten Kapuas Hulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Triwarti, serta melibatkan personel gabungan dari Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206 Putu Sibau, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga DKUKPP Kabupaten Kapuasulu. Operasi tersebut menyasar 4 SPBU, yakni SPBU PT Gelora Jumhana di Jalan Komyo Sudarso, kemudian SPBU PT Kedamin Maju Mandiri di Jalan Lintas Utara Desa Palapulau, kemudian SPBU PT Putra Kedamin Jaya di Jalan Lintas Timur, serta SPBU PT Uncah Kapuas Mandiri di Jalan Lintas Selatan. Dan dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan ketersediaan BBM pendistribusian kepada masyarakat, kepatuhan terhadap ketentuan pengisian penggunaan barcode Pertamina, serta mengantisipasi adanya praktik pelansiran maupun penggunaan tangki modifikasi. Dan dari hasil pengecekan dan pengawasan di SPBU PT Gelora Jumhana, petugas mencatat stok Pertalite ini sebanyak 8.000 liter dengan jumlah kendaraan yang melakukan pengisian sekitar 950 kendaraan roda 2 dan 203 kendaraan roda 4. Dan di sini petugas juga menemukan 2 kendaraan roda 4 yang sebelumnya telah melakukan pengisian di SPBU lain sehingga tidak diberikan pengisian kembali. Sementara di SPBU PT Kedamin Maju Mandiri tersedia stok Pertalite juga sama sebanyak 8.000 liter. Petugas juga masih menemukan 6 kendaraan roda 4 yang menggunakan barcode Pertamina tidak sesuai dengan kendaraan maupun tidak memiliki barcode sehingga tidak dilakukan pengisian. Dan selain itu ditemukan pula upaya pelangsiran dengan cara mengganti kendaraan roda 2 namun dilakukan oleh orang yang sama. Untuk di SPBU PT Uncak Kapuas Mandiri, stok Pertalite tercatat kosong dan tersedia biosolar subsidi sebanyak 8.000 liter. Petugas juga memastikan setiap kendaraan yang melakukan pengisian, khususnya kendaraan roda 4, memenuhi ketentuan penggunaan barcode Pertamina, sedangkan di SPBU PT Putra Kedamin Jaya masih ditemukan satu kendaraan roda 2 yang melakukan pengisian BBM ke jerigen berkapasitas 5 liter. Dan selain itu petugas juga menemukan 8 kendaraan roda 4 yang tidak memiliki barcode Pertamina atau menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan. Dan terhadap kendaraan tersebut tidak dilakukan pengisian BBM. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas juga memberikan edukasi serta imbauan kepada pengelola SPBU maupun masyarakat agar pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kendaraan roda 4 diwajibkan menunjukkan barcode Pertamina yang sesuai dengan kendaraan, sedangkan kendaraan roda 2 ini diwajibkan untuk menunjukkan STNK. Dan petugas turut mengingatkan masyarakat untuk tertib dalam antrian, tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU, serta tidak menggunakan tangki modifikasi atau tangki siluman untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Demikian informasi pertama dari Sintang Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana hujan sering turun di Sambas, warga diminta waspada genangan dan bersihkan saluran air. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
5: Ya baik Budi, memasuki periode hujan yang mulai sering turun, masyarakat Sambas diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air di lingkungan tempat tinggal. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah membersihkan saluran air, selokan dan juga parit di sekitar rumah, yang agar air tetap lancar saat hujan turun. Saluran yang tersumbat ini dapat menghambat pembuangan air dan meningkatkan risiko terjadinya genangan di sekitar pemukiman. Dan karena itu, pendengar, masyarakat diharapkan tidak menunggu sampai genangan muncul untuk mulai membersihkan lingkungan. Sampah yang menyumbat saluran air juga perlu dibersihkan secara rutin, terutama ketika hujan mulai sering terjadi, apalagi di Kabupaten Sambas dalam pekan-pekan ini. Selain menjaga kebersihan saluran air, warga juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan rumah masing-masing dan waspada genangan yang bertahan setelah hujan. Kesiapsiagaan ini penting dilakukan bersama agar dampak musim hujan ini dapat diminimalkan, mulai dari lingkungan rumah hingga kawasan pemukiman. Dan masyarakat juga diharapkan saling mengingatkan dan bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan sehingga air tetap lancar dan risiko genangan bisa ditekan. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi pertama dari Sambas sudah disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar setelah beberapa pesan berikut ini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan
7: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan sebelum kami dengarkan dan hadirkan informasi dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat lainnya, di pagi ini kami hadirkan informasi kembali dari Kota Pontianak, di mana air PDAM yang sempat terasa asin akibat kemarau panjang membebani pelaku usaha di Kubu Raya. Salah satunya pembeli kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2 yang terpaksa mencari air bersih di luar untuk menjalankan usahanya. Pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2, Irfan Saroni, mengatakan air PDAM yang sempat asin sangat berpengaruh bagi usahanya. Air asin ini paling berpengaruh saat digunakan untuk mencuci berbagai perabotan dan perlengkapan di kedainya. Untuk mengatasinya, Irfan juga terpaksa mencari tempat isi ulang demi mendapatkan air bersih yang tidak asin. Akibatnya biaya operasional kedainya bertambah. Kini PDAM sudah tidak, air PDAM masuk kami sudah tidak asin lagi, dan pelan-pelan Irfan juga mengurangi penggunaan air galon. Namun air galon tetap dipakai untuk mencuci, dan pengalaman Irfan menjadi gambaran pentingnya ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kecil saat musim kemarau panjang. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita kembali menuju ke Sanggau. Kita dengarkan Festival Budaya Parade memperkuat kerukunan dan ekonomi Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-18 ini kembali digelar di Istana Surya Negara Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyampaikan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Dan ia pun menyebut pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pelaksanaan festival budaya ini sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan budaya daerah, dan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang bagi berbagai penguyuban untuk mengembangkan potensi ekonomi. Menurutnya keberagaman suku dan penguyuban ini menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan masyarakat Sanggau. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan Sanggau sebagai rumah bersama yang harus dijaga secara gotong royong. Dan menurutnya pelaksanaan Festival Budaya Paraje ini juga menandai aktivitas masyarakat pada masa transisi setelah tanggap darurat karhutlah, dan pemerintah daerah tetap mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat perubahan cuaca. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas, di mana panen 9,6 ton gabah per hektar petani milenial Sambas bagikan tips bertani. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
2: Ya baik, Budi dan pendengar, kabar inspiratif kali ini datang dari sektor pertanian di Kabupaten Sambas. Seorang petani milenial asal Desa Serunai, Kecamatan Salatiga bernama Heri. Ini berhasil memperoleh hasil panen sekitar 9,6 ton gabah per hektar. Hasil tersebut berdasarkan penimbangan gabah setelah proses panen. Dan petani kelahiran 1989 ini mengatakan hasil tersebut tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang, ketekunan dalam merawat tanaman, pemilihan benih yang tepat, serta pemanfaatan teknologi pertanian. Menurut Heri, keberhasilan dalam bertani ini bukan hanya bergantung pada sarana dan peralatan yang digunakan, tapi juga pada konsistensi perawatan dan kemauan untuk terus belajar dari kondisi di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya mengelola lahan secara terukur agar hasil pertanian dapat terus ditingkatkan. Dan pendengar, pengalaman Heri menjadi gambaran bahwa sektor pertanian ini tetap memiliki peluang untuk dikembangkan oleh generasi muda, terutama melalui penerapan teknologi dan pengelolaan tanaman yang lebih baik. Namun upaya meningkatkan hasil panen juga perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, ketersediaan air, pemilihan varietas benih, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dan Heri berharap pengalaman yang ia peroleh dapat menjadi bahan berbagi bagi petani lainnya. Ia pun terbuka untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai pengelolaan sawah. Dan kisah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peningkatan produksi pangan juga membutuhkan ketekunan petani, kemauan berinovasi, dan proses belajar yang berkelanjutan. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan di pagi ini. Dan kita menuju kembali ke Sintang, di mana trayek Putus Sibau Kucing ini resmi beroperasi, buka konektivitas baru. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
3: Ya baik, benar sekali Budi, di mana trayek transportasi antar negara Putus Sibau Kuching secara back to back ini resmi beroperasi. Layanan yang menghubungkan Putus Sibau Badau Lubuk Antu Kuching tersebut diresmikan dan dilepas oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Barat bidang pembangunan dan ekonomi di PLBN Badau pada Senin 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi hadir mewakili Bupati Kapuasulu dan dalam sambutannya ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyambut baik peresmian trayek transportasi tersebut. Dan menurutnya pengoperasian trayek Putus Sibau Kuching memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar pengoperasian armada bus. Dan realisasi operasional trayek ini merupakan tindak lanjut hasil sidang ke-39 Sosek Melindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan peringkat Negeri Sarawak di bidang ekonomi, perdagangan, dan juga perhubungan. Dan pendengar, Sukardi mengatakan keberadaan trayek tersebut turut mengubah pandangan terhadap kawasan perbatasan yang mana selama ini kerap dipandang hanya sebagai wilayah pertemuan dua negara. Dan dengan hadirnya transportasi publik yang teratur dan terhubung, masyarakat diharapkan semakin mudah melakukan berbagai aktivitas, baik untuk keperluan keluarga, pendidikan, perdagangan, maupun pelayanan publik lainnya. Dan trayek tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di kawasan perbatasan, sekaligus memperluas kerjasama perdagangan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Astri, informasi dari Sintang tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang sudah menemani saya dengan berbagai informasi menarik pagi ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Astri di Sintang.
3: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi.
0: Dan terakhir terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi besok pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan kabar dari Kalbar edisi hari ini. Mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda. Dan kami lengkapi lagi informasi Anda untuk mengikuti Berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan Berita Nasional, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Ih, pagi betopas.

0: serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
6: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
5: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
6: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
5: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
6: Nah, gitu dong. Baru cakep.
7: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto.